0: Siti di baba ingat tipu anu regak senang di nyekep di nimbak piin si Rohiken.
1: Ino kenangan di paling-paling aku nak tong.
0: Agi kenangan ini.
1: Agi kenangan. Masa aku isit nak kan. Masa sekolah rendah. Bila singarom kan, aku suka ninga bukan ninga nuna dengan ko. Di ki sungi, sungi di Sinok Bori ko ino. teban serampang lah, teban serampang. Ataupun teban pinduak, ataupun teban oni nang
0: sekep.
1: Bukan sekep. Koi pekanye menangkut ikan no.
0: Sekep lah.
1: Sekep no, sekep no di rotan no. Suduak.
0: Teman suduak. Okey, anak ni kena gesok aktiviti dengan tak lagi ke setelah menang. Ayanang topik mijang upian nanti kenangan ke masa kemarau ataupun rega babu kunateng nang balik ya babu sit di mapian piin da pergi bisina.
1: lagi time musim kemarau kan kan doi piin pahit. Jadi perlu di mamuh ki sungi and then setiap kali di mamuh sungi mesti mapian piin teman pari kebori.
0: Inang sebab bisina sinok ko ih perigi ya turup dek punai kering. Ati ke kena ni gesok kenangan-kenangan adi sukup kena lini. Amai jemanjah bekek kawasan-kawasan kapung adi meting pin pipe. Agi pin pipe kadang-kadang pin berde. Atak pin berde memeting dengan pin pipe adi dapat negka reminta. Jadi ati nak kena gesok nang tak ni gesok perkara adi sukup suka beda anak-anak. Amai dapat mamu di sungi.
1: Okay. Tapi makin tu sungi makin isit. Makin jadi cetek.
0: Okey, Sebayu tak pujuk dengan komen-komen dengan tadi Facebook kas negeri Sebayu tak bisa mah dengan tadi git telefon tak tapi peraman dia bisa mengatok Neos Poji seraru kaen.
1: Sama-sama berhibur.

0: tiba-tiba jalo gemilang dibori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: Okey, jom sabangga. Alo lupa ingat joget asibo ganana di Pramanta Isasan Arati. Lebih sigi beragana di bersama ke. Terima kasih di Facebook, di RTM Klik, kas nega di siaran radio ni 06.2 MHz ke ni 06.2 MHz.
1: Iya, benar. Tak sama lagi topik kata Aizah. Topik tu pagi ti.
0: Ni jam upi tak?
1: Simo ingat gitu angoji radio pagi ti. Topik pagi ti, yore pasal kenangan masa musim rogak. Aku pernah buka barengan mesti lagi kerangan masa musim roga.
0: Itu. Lebih segera kembali nang tak atar di kampung Saksit dekat Baga. Bega dingin. Lebih bega dingin. Nang tak kembali naik buk memang bega episod.
1: Benar. Nak kan ze masa kan sumuk ku berumah kan di dalam musim roga kan aku suka nuna sumuk ku ngerumon di bori umah. Bila ngarom no aku nolah aku dah sudik ku tuan pinduak. Memang seronok lah.
0: Di ten nang tak di ten di misis dikira gika meting ikan janji rami.
1: Iya benar. Odi kisungi anak sungi no. Muka no odi kulah dawan dawan dang sungi no kan lagi inang.
0: Betul. Anak kiu.
1: Ayo.
0: Jadi anak nak kena gesok kenangan Leni. Bukan kenangan i.
1: Bukan kenangan.
0: Kan segi lagi kenangan tak di bikutung ke kenangan i. Min Lukas nang tumpuk dah berpagi Siti aku masih tian masa aku nyelak sawah untuk prun pedi sekali apui merut kawasan tanah inya macam setengah nak mati pad murah apui setengah anina kedaga asnaga Nur Azira ainang selamat berpagi nak geng-geng awah dengan pemirsa setia FM dia. Nak kenangan aku masa kemarau megau ikan dengan dapat ngemon dak sungi saat dak nempan kenangan mas kenangan masa the picture CN ja komen ku. Kasuge sama isisan ge dengan terbuka nah Pak Talia. Alini, Pak Talia lagi ke komen. Ina kenangan Odi kali tikiung di anak sungi masan ondu roga semadi mamu tahun 80-an no uhe.
1: No uh bogo tikiung di sungi. Adin mungkin masih lagi.
0: Babegi pak jarang-jarang dek di jirah tikiung leni. Amai dek rebis nang tak temit. Senang di kedai di kap market
1: main tijuk saja
0: main tijuk kan juga kami tertinggal ini madi nanti anak-anak anak di nang tak jeman Gen Z ke bara
1: jaman di
0: Gen Alpha ke kurang barati kena ki barati di gede puan anika aktiviti-aktiviti di dong nai
1: ini dok ada tahun zaman mai puluhan kan sir
0: betul 80-an 90-an aku sabah nang bege bara atak di babe nai aktiviti-aktiviti di kampung
1: Imo jaman adin nak kepot suka roh di bori suka main phone lebih kepada gadget.
0: Betul. Jadi harap ke lepas hati ayat beberapa masa di selalu parik kapung teban-teban ke beranak-anak tak kena aktiviti-aktiviti kapung. Amai hati ni ke so aktiviti di sukup kena selalu parik kapung teban-teban ke beranak-anak tak kena aktiviti-aktiviti kapung. Amai hati ni ke so aktiviti di sukup kena isak berarti dapat belajar nak tak berdikari.
1: Iya.

0: dari kurang semangat.
1: Ogi semangat tu tina, aku tengah tuk-tuk sabih ku tina.
0: Oh patutlah. Ogi ingat ngaji topik pagi tu pagi ti.
1: Ogi, ini apa ringan dua, apa aku mana tapi ingat tina.
0: Iyo, apa aku. Ini lagi aku
2: pada ingat lagi ke kenangan ingat masa musim rogak.
0: Ih, sumuk linas memang bogo.
2: Memang bogo.
1: Bogo kenangan ku masa bujak, masa aku mau sindoknya atong ogi gedenyo ku.
0: Oke.
1: Masa ingat sok nyokup, lagi. Ba, asal ya mari kali nyokop no nyokop lagi no topo piin de yo foto do soba adoi do piin dia sejuk adoi piin. Ya, pekalu piin ti ko ai dua talunaan ko talunaan mesti ke Japono ro. Kalu piin na tiap bidik gang katik kanih tiap tapa katik kanih ngajuk katik kanih tiap belajuk katik. Tapi ikian mau beli tanggap, beli tanggap, beli tanggap. Ya, ayo mau ya, dong, saya aku bos ke edik. Kok ayo mau tuk, kesonang, ya tuk, kan, ikan seruang, ogi, sepoit, ogi, pondok, ogi, nang, sorot, ogi. Pak sorot, ogi, no, tak tahu, rukun itu sebab dugo no broja, ya, mau dipoh, menurutuk bisik, tapi, ayo, itu pun lain nakap, ngeri, sebab, bapak, isit, cuma, ayo broja, duge.
0: Iya.
1: Kadang-kadang dia agi kata bodoh anak anak dia. Ya mau agi anak bodoh dia kadang-kadang aneh.
0: Memang ramai.
1: Menguluk ya. Pak basilap silap agi di situ aku dapat ni nanti po di popi itu leh. Aku akan nambahku ke julut-julut ngejut kumir leh. Kali aku nanti aku ya ambil aku nengak mau ni nanti po dah di ino gua sekitaran besok gua aku dah.
0: Aduh.
1: Tandingan aku menang. Oh ni tak tahu nanti. Mbak ini nggak di pohon kala-kala dengan kan kita kalah mupu atau get cokok kumu tutup. Oh ini macam ni yang kaku nyokop yang mau ikan meraluah sok sokuap kun. Ah pikir berdua sebanyak tolak nak kan betul watnya watnya tolak nak ono ini mupu nyon cokop sokuap motor tak.
2: Sebenarnya mupu pakai koyu tu kan o.
1: Iyo lah aku tukir pakai koyu deh pikir itu baru nak kopot nak tangatang kok ibu jang ni mana ne. Menyam sendoknya ada dia ni dik gua sendolak nanya mupu ono di pupu nyon sokuap sokuap motor tak.
0: Aduh. Modoi tak dapat ikan dengan dah.
1: Jadi aku kuda tidak kedengan tu je.
2: Jadi kuda pak pandi.
1: Tukang kalu oleh si anak yang tukang nyokop aku tukang kalu itu ya.
0: Iya.
1: Pak Ami tu. Yo kadang-kadang ramai kok enyat enyat kok ikat kok imo lagi boku nana bo nyopak nyopak ngaturuang nak sama madang ngaduwon.
2: Mana toban sama
1: kesedia ada yo toban sama kesedia tiap kok imo mana terus nwo sedapnya ingko ih
0: sedih biasa kau boleh ingat tadi nuruk kali motak takkan oh ni di bekal ingan
1: kok iya emang bekal dikasih ikian karena ikiannya madang kok iya madang dang dawon no sedia mai sih ngetok nane
2: mesti ingat standby sama kita sama
1: ya sedia tepat sama aja dia nutuk seboli itu dia tani jatuh tepatnya nutuk orang tahun doi ya mesti dia nutuk seboli siap-siap joknya naik jatia dia kontainer nusuk ke enai mau ke enai sama lapaknya main nutuk nang sama kutas ingko ini sama lapak ikan nemo toding ada dapat gua pagu dan dia beli sin kok emo nak dang oge kali the word kok emo nakit
2: kok emo nakit tempuan sidi
1: yo sumo nakit njak tutup tapi emo soyak dai de nyuwupnya nakit kok ada word no the word no nakit kok emo kok dak makup kok emo nai supe
2: oh itu gengen nak anila masak dang bulu.
1: Do, dai monogen nak ogi kapuang na pak kapuang kali dia. Mau buru perlu tinggal nyokop na cun doi le jok ayo jok buru kapuang ya kapuang ti mulah tutup asal aku ya buat teh yang neno sau. Mau ya buru deraga no itu yang mula sau ne. Asal kau emak serono seorang nanti apa sekuik kau ini ane malu malu adopnya laju nang tu laju. Dekat laju ini tepat ni ini mau. Kau emang nguruk ketiak kadang-kadang kamu nak dang bredi. Memang li bredi bah. Kadang-kadang kamu juah ni. Kau emang nguruk ni juah doh. Betul nguruk mutup non betul kerapot. Bogo yo bogo selono kau ini kalau kutuk ngetok kau pakai dogo li kau kutuk pakai ni no makuk. Kau ikat kilo pakai porok ni sebab yo arus. nyak uak ja asin masih pergi dobo baga kan. Kira nang asin nang baga iti baga bon nyak uak si jaya.

0: Oh, ano.
1: Ya, yang penting mak aku besok sama motik ya doh.
0: Ya, mak aku sama isi eno, isi ya. Isi eno sama mana-mana. Tapi baga alis eno, gohen saja.
1: Nasi. Pak Sebona, Sebona takanya isok doh. Dek ya pikir nang isok ke ayuh ke ikan dangan ni. Yang penting dapat mahu.
0: Ya, Ya betul di jamnya tadi nak pilihnya nak ada baga aku asing ni dia alus asing ni no hantam si jabi.
2: Yang penting dengannya tong positif ke?
0: Iya kau atin daya nang pak ni tikuk sih daya ino nak cakap nang sama si jani ni pinggir nanti peset masa dah kau betul ni bumanto ya
2: sama si jai kian ke ina
1: pak asalnya ingat pakai kilo lagi mokon ni tiak isi ina
0: mokon ya ya mokon isi tiak mokon kilo memang Nadin punya mengutung ni kuninga baik banyak seorangnya ni kuninga dot ka seorangnya ni memang pakai kilo nya nya kira edit ni
1: takal masa ingat isok na kidainya pikir nang terimu baat teriku isi dah kira wat no
0: ya terus antam ni banyak yo antam si jawab nya Nadin ni. Nah, satu untuk engkau, satu untuk aku.
1: Ayo. Iyo, mau ada cerita piramli gitu ya.
0: Pak mau doi ya. Nah, aku mau sendoknya atong selalu gitu je. Kok ibu tadi nah tapi ku sendoknya angin ayu ti adin ngan mau ge ndak ngreng ku suwa mako nyukup. Kok ada naingane mau pilih ke tiak ya ada baga ngapoku ngapopak ngan ba no. Ngan palua kon ko enak ane. Dia ngan seruak, ngak alus alus, ngan pondok temun nok dia kok ya asing okon besian lagi.
2: Iti kira mau itu kira mau bijak sita.
0: Ya bijak. Ya bona bona mau bijak sita. Aduh, ya kira deh nong. Pasti le bogo na iso na ayu ikin na sama enda sok tola balut jut dang banyak nak uak no dang lagi dah baga dang na utung lah iyo deh.
1: Okay, terima kasih ya semua Grina sebab ingat ya si bunga setelefon non nuti.
0: Ya aku nemu ni aku
2: nemu ni nuti.
1: Okay,
0: bye. Jem, saya lagu dek nak yo lagu mega post no dek suka aku no.
2: Paradingan.
0: Paradingan. Yo yo.
1: Okay.
0: Okay, thank you ya.
1: Okay, bye. Okay, dia bersama dengan Sumuk Glinas. Tak bersama dengan Gandinaan dengan tak sebaik tak picu unga ragu pramenta. Hello.
2: Hello.
1: Selamat pagi.
3: Hello, DJ Hazel. Hello, DJ Lenny.
2: Iya, hello, selamat pagi. Mokok kuping upi kan? Mokok kuping upi kan?
3: Sedang upi, madi. Sedang upi. Dengan barangan, ane kelakar, ayo Sumuk Glinas.
1: Ayo. Sebenarnya sebagai aktiviti cukup ramai barang tipu anduraga jahe kami angan
3: di same
1: ku sabah nang bege ge kenangan kenangan dengan tipu anduraga ti dapat angan kongsi
3: ya ana bege tene bege pak di so di beket nah dah tahu muki-muki pak li ana ditaro de ana di babe ku ingat sawa mung pergi mai pergi anak di sak dinang Mat Saleh anik prolong drought. Cukup anik taruh nyam di kapung. Maklumlah sungi kami di kapung kami ide dari mun sungi dari kapung beken. Sungi mi sungi biasa. Ayo se pakai ni mun iba ayo puno kalau kita ke masa ne piit petud. Petud apa mamu pakai tepuk pi na de tepuk pi tapi jadi ke sampai ke mende gadrem tarut di sini ani kapok kami sini belum tarut lah maklum lah kapok lah sampai ndak belum tarut nan ndak riset nan ibo jadi salah teban kontainer teban kontainer ni mamu jangan dak aja lah jangan dak aja mamu kena bau
1: mamu pun piramli kemisah betul de
3: iya walaupun aku ngak ne masih aktif de di sukan masa mun sedekah de main bor main bor kau main bor ayo bara dengan di mamu mani pakai iya gerak jangan dak aja. Ya, jadi mun di piit dipakai depna arek nok mamuh man nok kani ngatane kani paksa tebat ni kontainer plastik dua taruh. Paksa kami jah bagu piit ana ana antoi gena ngisi antoi antoi sebab na an jiro tepuk tepuk piin beket na dia di. Ayo ngak nak taro sebab semung pri mai pro dua.
1: Oh, sempit berdua.
3: Babe di anik ku di ni dah. Di diary ku babe aku nak babe di diary. Nak aku di diary ku. So sempit mai berdua. Mun berang mutik ke pak ngak ne, ayo mutik ani ani dah. Gerbu meting. Ayo regak biasa tu.
1: Ya, regak biasa.
3: Regak biasa. Pak kita ni metaro sawa anak kinyam ko ben we tak sawa bekena nyaman ne ben. Sawa bu. Tak imun iken kah aneka bara iken bara indang bara ni. Di sungai amin sadik bian sekurang rati.
1: Sekurang gemah palai.
3: Ada di berten PhD lagi ni dia PhD.
1: Memang berten magi sekurai.
3: Agi sekurai. Degi madin. Susah dia dapat.
1: Kata para ikan berat inang di kawasan yang di belajar ke overseas ke ni?
3: Bagaimana atik betul dan bagai dong si euy sebetul euy sebagai dong si euy mun degi agi ni dua madin ai jam kuan te jang kunang maklum lah dunia madin membin sekura sekura jadi kreatif sekura be ani lanjut ni pendidikan ni pelajaran ni kat uni mun bara benda ni dia kira muncah benda rede deh anak masa aku gisi dua rimah enam sawa aku gisi sede sede karena depo amai deh jo sok sungi tunggang giket ndak kena madin siak dinang nyamba stiko karak metik ke metik metik sawa metik susah
1: padahal di ke market nede
3: ada senang kau ki
2: main tujuh saja.
3: Tijuk-tijuk pakai membre semua gitu.
1: Ya, betul.
3: Pakai kadang memamek. Memamek
2: itu segar.
3: Muda segar apa boleh buat lah. Sebab ini Madin cak dinangku cereja ikan di sugi Madin membegut begut sekurai.
2: Mubijak.
3: Barang-barang membegut graduate.
2: Iyo, mau bijak.
3: Dak Madin mau graduate ke?
1: Iya, mereka pandai. Iya, lebih pandai sama manusia.
3: Bagi tahu jai, tahu aye.
1: Okay, terima kasih ya, Mister Bidesem.
3: Aku kira ni sih dengan pasar muna. Muna ni dalam tarut ni amai agi ni dalam tarut anak di kena kubur nyamba sampai degrok anak ke mamuh boh. Dia nak taruh taruh ni pun dia kena taruh.
1: Betul.
3: Dia kena taruh.
1: Pas betul dia Mr. Medesem kami ni bubble seat mati puan nak dia taruh.
3: Puan nak taruh pakai kami ni dua taruh nak
1: anda. Pakai dua taruh nak anda. Pakai kami sadi memang nak taruh. Pakai kami ni gi berlingan makin pegat.
3: Barang kerana di barang bido ada boh ke sini mekat tuan saya. Masa kami aldes.
1: Iya.
3: Dah bego. Jadi hati ada di dapur ku dan adinya maklumlah nak ne ke babu bayu pakai pipe bak pipe pitah bayu. Babu. Taruh nak ne taruh. Hati sebab semung primai 22. Mai perlu dua hati ni empat. Empat sewa.
1: Empat sewa kenangan guys.
3: Iya. Jadi mendap mepit mendap mepit mepit.
1: Metik mepit mepit mendap.
3: Dah nak dapat duduk kami dah pakai mepit.
1: Betul. Meting elektrik Baben dapat nang tak dapat semen beranda dapat survive.
2: Tapi pin beradoi susah ze.
1: Betul.
3: Ya eh.
2: Ya pengin makup ke yo diki jamak susah.
3: Ada ke kisah pengin makup kan bisa na duit kami jaften yang metin pin dua taruh do aya muni bara tatu tu bi imo pisek bisa na mun ada padet pengeman. Kami jaket metik ataupun mun pakai daun daun nan nikah diten dia pakai nyambang dengan bos tu bi ni ada daun
2: pakai daun buan
3: daun buan daun manah daun ke pak the best ah daun ke daun kangan ke dak anak dikeburuh daun anak
1: ah ya ya ya
3: sebab kaya param agi di agi ani daget ni
1: pak jarang tengok daya bos tu bi pakai daun ke madin
2: mungkin susah susah dapat daun
1: berjarang berjarang
3: daun manah begede daun
2: manah tapi daun buan daun buan senanglah
3: lagi. Sebab daun buah aku lagi je sedek ada cukup perun lagi.
2: Senang idip.
3: Lagi. Senang, senang. Mun tabuh na perun. Nyejub na de ayo me
1: timbu.
3: Timbu. Senang nang ane perun buan. Jadi api ada di dapat ko kedaan lah. Pasar jerbu pasar
1: kenangan
3: anu rega. Kenangan anu rega. Ati dia dapat
1: kuda. Terima kasih Mr. Medesem. Amai lagi okay, bisa mengangkat
3: rasa sama
2: nyambung nyambung lagi nguping-ngupingan ya.
3: Ya ya ya. Ada bukan tak ngupi sama-sama.
2: Iya. Okey bye bye.
1: Okey ya bisa bisa mengangkat Mr. Medesem di kawasan pasar anu rega. Suka bagi kenangan ini ni. Lebih-lebih juga kembali di kawasan-kawasan kampung meting pai peritas nyambanang pakai pin kapung jadi bagi aktiviti-aktiviti
2: kadang-kadang walaupun ogi pin dorot bila nuroga tong doi ge pin dorot sebab pin bodoh jadi terpaksa karik sungi jadi mamu
1: kita bisa bangga mega force dari permentak ngaragu baladingan.

0: Jackson Boston Dayung Puncak Borneo.
1: Di Momong Hiburato apa gitu ya, Azza.
0: Betul, kan sedega hatta pari dengan kelakar pasal topik sesesanan wati. Mai ku tinggal begek dengan tak komen di Facebook YFM dia. Ni muka Veronica set. Ina jerbu mari nanti ku dega sehat payah asong ku masa jerbu ti. Sama-sama tak jaga pihak berkenan tak. Kan sedega ai tenang semat sesan harap sopresa ses inang bagi ku kenangan musim rega ku selalu ngadingan dengan ku di KPN kari tikiung kari paku kari embung inang lagi best di nyekep para anak kian nak ngakiu inang lepas tu naik apui diga di anin di tepi sungai inang semagi semadi kajen rem ad karamin anak lah dawu imasa ku babo sihat pak madi nanti begok di are ta anak betul ni mah jadi kenangan kenangan tak sebetul ik
1: Yusa kuasa soat yang pakok ti nang kenangan ku musim onologa inang ku natong odap ku nuna bala noyung tua ku di nyokop di sungai na tengah nu ko ihman di tebing sungai madang inang ikian kainai sama ngulam kenangan indah ana. Ya madang ikian inang mokok ni ngulam lagi guluk lagi di tepi di tebing sungai. Memang
0: cukup rami.
1: Cukup rami lah. Memang tenang sejak ze.
0: Memang cukup nang tak pikara di kajet-kajet na tipu anu tipu babesit mai ati na peluang rek mamuh ka sungi
1: sebab tu aku ingat lagi kenangan aku Oza masa kan musim roga aku suka kan aku tu jenisnya di suka nuna dingan di nyokuap di minuak pernah hendi ondu noh aku di minuak tiba-tiba aku ingat di pinduak aku nak pergi mun ikin puan mun ni noh Adipo. Terus start on the noh doi aku di minum.
0: Mataru.
1: Dek paan ino dipo ka ataupun ino belut.
0: Sama
1: tapi, tapi memang ya omura, memang ya omu.
0: Sama mu semua grinas lah. Okey, sama sesan ke dengan tapol skin nang kawasan terbeda berpagi ti gaya andu kena gi jawat sirup senang tapi jerebu. Kas nega sama isesan ke dengar-dengar terukut di gig ke bersama ngata terima kasih ke yang nak berlingan di gig bersama ngata kenangan-kenangan masa rega senang kas nega ta yang nak berlingan di gig bersama ngata sesan nanti mai kemet angan dapat ke komen di Facebook kas nega yang nak berlingan di payah bisa ke telefon ke di nomor 25 main 6425 main 6504 sebagainya nak tapi praman di bersama ngalik tengah ragu so Tony Peace Band napa-napa

Keramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang, nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik, pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar color pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Ini mau tinggal nyami ini tambah senegal di perleban segmen Mekat Kali Moha Sasan Aluati suku bergerak dengan tambah kongsi pasar kenangan-kenangan tipu Nurga.
2: Suku rami tu ngajit pengalaman-pengalaman yang menok saya.
1: Kasih juga ya berdengar lagi di Facebook. Terima kasih mai bagi komen-komen di Facebook kasih juga. Terima kasih juga berdengar dengan tak digit telefon tak teja. Lebih-lebih juga berdengar tak digit di Facebook di mitik ragu minta maaf siapa untuk main ragu mitik-mitik kan.
2: Ya, ya terima kasih duduk bala pengojit di sopak kan ni di ogi ngojit segmen Mekat Kelimuhas bagi tim bersama doku DJ Lini 2 DJ Hazel harap nang sama-sama tok gerak bersama ya.
1: Betul kan sebagai mereka berpasal titik tanda pasal sama kena dengan Agah 20 Radusan Nasional FM kerpasal dengan Piju Ubi Praman bisa mengapa pingarut mi ada Praman dengan dalam segmen ia dengan di arut dengan aku juga terima kasih kasih perang berapa dengan di anda berkata salam Malaysia
2: Madani. Bye-bye.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi, dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan, tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar, tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraunggu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak, hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang bulan Jawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiartempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Sure RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepadan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay. Okay, lagu pembuka kita ada Martin Masu, Idawati dengan Sisley Entry, lagu tapi dengan Okulezanmu dengan lagi segmen yang nanti hari kita ada berpagi. Ya, berpagi yang 2004 dan lebaran Mahi 2026 bersama dengan aku Brian Changin. DJ bertugas ada berpagi tiara bersama dengan kini ya, sampai nak pukul 9.2 narang anuti mati. Okey, 20 minit dari pukul lebih berpagi pukul lebih setengah kita bersama dengan program Guru Berita. Selamat kerja bagi yang berkata ada nunggak kerja di masa itu. Selamat rehat bagi yang berkata ada sedang berehat.

Okey, ada dua anuti dua anu dengan anuti yang sekolah di kawasan Serian juga tutup sementara sebab keadaan gaya anu dah kata tu bersih sebab ini sebab jerebu dah letas bahat ya. Dan ihwal lagi sekolah di kawasan Kuching pun juga tutup sebab jerebu kepa bina ya, dengan kaya sihat bagi tiga-tiga kita. Lebih lagi bila kita ada risiko datuh, bila kita ada kenam jantung ataupun ada kenam asma, kedua orang pemenuh kita ataupun pengeluar kita negara separang ini kurangkan aktiviti-aktiviti separang kita. Bila kita ada kerja ada separang ya, akan boleh minat penutu untuk ama dua ataupun tahun minggu kaya hujan ya. Yang tempat-tempat kurang umurnya pemuat masa itu lah. Umur sungi pun berbeda, umur lalu bui pun banyak, umur pahit pun kaitan tu deras. Jumat-jumat lah kita minan umur. Umur semacam ini entiti paling-paling berguna di pemudip kita manusia. Ya, berkurangnya umur ya, dia timpul lega, timpul nuparas ni. Dan lagi kita ada bingara, susah susah kedua betul berkena ni sebab anu paras bila. Minang kipas pun samanya angin dan umoy masuk tunduk payu paras sabina. Ada lagi bila kita ada ramin-ramin ada aircon 24 jam 45 jam aircon dibuka ya. Lagi bila kita ada nak diput dan memang kai dapat bertahan sebab anu paras bina. Kini pas pun paras. Okey, sebab kita bersama dengan Hazel Dius dah pukul peris tengah berpagi di mati. Kita berhibur dengan lagu dada kepilih kita ada berpagi di Rantang Sentimental. Ngayu kita ada pemenu kita ada berpagi di yang tujuh negara tempat dan tujuh kita berpagi di ada pernah di kita ada gempantan kita ada klinik ilmu kudu lamba kita ya. Pakai abad

0: Geruk Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong Daudok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekaliti sejak pasal Bahasa Ti Guru Mesu Jileh. Puankah kita ingin indi masuk contoh da paling miria bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seenceh nyaga penyenda. Baginda selalu bisenda dengan paguh kai meek, kai engkaya serta kai engkendam asingnya beken masu senda-senda ne. Madi yang duti dengan aduh media sosial, setiap senda da udok tinulis adep nyeremin bahasa adep. Sebayuh adep nyugon komen atau bikongsi ani-ani. Sikin mah adab. Adah kena nyugon reti. Adah ka Rasulullah SAW ira nyuka cara aku bisenda. Bisama mah adab ngancak Maulidur Rasul sebagai peringatan. Tina nyaga jileh kai kira wang nyenda atau nulis. Semina-mina ne. Senda-senda dak paguh. Dapat ngancak aseng damai. Nyisit dari dempu. Serta merui amal daudok birakat beda Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adep bisama dan encah umat Islam dan minat-minat ngajah contoh bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari kasti diguna dedek balap pingkeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agar nanti program Guru Beritong IIZ dan agar nanti dengan dua pula pada Hazel Dius. Jadi kita balik dengan lagu-lagu penghibur kita ada dogs dia dengan semua oleh kini dah berpagi ti. Nguntun berpagi kita ada mana-mana paras berpagi ti ya. Masa timpoh nak bertanding pada jaga berpagi je. Kaya tarun berperasu perasap. Okey selamat pagi naga Puan Yumoy dengan Christopher. Kampung Skandis ya. Kembali lagi ya, selamat pagi lagi naga Buncu Matu dan bersama dengan kita tempur pagi ni. Lagu Pinta Buncu Matu masuk Luis dengan Christine Solona.

kon mo lagi yang mujuk awang kutip bin mati pagi tutup-tutup na kai jaji lagu mesua Luis sama dengan na Christina lagu tenang ibu bila kita ada bersama dengan aku dah biar segmen yang dengan dia dan kita ada berpagi ti. Okey, so mari kita kerajaan, so mari kita mungkin ada anuti, mungkin kita ada ngampan nanti meneg dengan kita ataupun meneg, boleh pegawai-pegawai mesua agensi-agensi perintah.

Okay, lagu Ling-Ling-Ling, Tujuh Naga Nurul Atika, Tujuh Naga Rachel Marikan. Bersama dengan kita ada berpagi. Terima kasih bersama dengan Midwi Bangi Radio.

Oh ya, aku belum patah berangan. Hanya setegal lamu dayungku. Lagu maksud Tony bersorangan kumpulan Peace Band. Lagu berkenaan apa-apa. Yang kamu like dengan share Facebook kita ada berpagi ti. Mohon boleh dengan kita ada bersama aku ada berpagi ti. Terima kasih. Ayo pukul semua mati ya bersama dengan Julia bersama dengan Junaila Barit Dabi dengan program Dayung Sangun. Okey, ngisi masa dadah, masa dadah. Kita dengan lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti. Jadi dengan kita nyungka lagu Joget Bunga Payung sama dia tindana pikeduk anu kerja kita tutup. Jika anu paras dengan ya bakamu ta nyep muahi dengan bakamu ta menyayung-nyayung lah kita.

Okey, jaga tabungan payung lagu mesu Alang Lupeng. Tanda kita isi segmen dengan di hari yang kita ada berpagi ni. Hari ini perlu taruh minit tepat pukul peri berpagi. Mungkin kita bau, mari masuk kedai, mari pasar, mari stok tanah kita. Yang duti menerima pagi nona mana minggu, mungkin kita ada mangga, ribuntuh luar mana minggu, ataupun nona, mungkin menerima ti kita luar. Ya.

Lagu Mesu Vivian G, lagu berkenaan dari Bujang Serian. Jam kita ada pukul 9 berpagi bersama dengan Junaila, lebih dengan program Dayung Sangon.

Regu Pramana di Dr. Ban pada Tony Peace bin Napah Napah Seramat I Senisan Tertuduh So Perangan Rebisi Engan Adi Agi Bersama di I Senisan Anwati Drama Segmen Yen Ngan Di Arenta Ngan Madi Nati Ta Bersama Ya Ngan Ni Naan Usahawan Anak Ina Puan Atur Anak Nadeng Di Drama Segmen Di Drama Program Dayung Sangon Ta Yen Sesan Anwati Namun Biasa Ya Dok Ruah Di WFM Bidia Pukul Simeng Isan Isan ngan ngan seramat isin isan atau do puan Ator ya di akib semangat tak di sesan Anwati ngan kepada puan Ator ya puan Ator cerita latar belakang puan ka Simuki ya kemana ke yan pipan soprag ya puan Ator ati ina ninaan usahawan butik baju pengantin ngana ata re beda puan Ator cerita Simuki ia terlibat drama bisnes butik

0: Bejuh pengantin nanti. Dipersilakan Puan Atur.
1: Selamat pagi DJ, kerana ingin kesempatan pagi ti memogan ada aku kongsi sedikit berkaitan bisnes pengantin ku demok nai ku mau lebih semong sawak leh, mau gi semong limo sawak. Starting point ku nai bisnes ti na uwe, starting ku nai koleksi ku sawak 1998 lah, masa no aku nai sambung training nai diploma nursing ku de College Kejurawatan Melaka. So yo happen ko i nai cun-cun nai nai on case study on one of our wagamas leh, wagamas mulai ju pro moy sawak ya. So ko i naik case study di 2 minggu dah ya. So hujung-hujung the last day ko ih mau ya buat naik case study no. Ya mau introduce ko du ko ih nang ada pai ogi bogok barang pengantin de nikon leh, kerana yo no bokas ma andam. Yo ma andam since during the 40s lah. 40-an. So mo kuat no yo mau ada ko ih coba leh barang pengantin no. So aku memang dari ku ada sit na uai memang ku minat leh, kerana yo ngan anak ku umurnya 2 sawak memang aku bawa dak yo belajar naik catwalk semasa aku kerja di RCBM Hospital ba Noni Rami, kerana adap ku memang aktif dan kebajikan sosial. Selalu naik dinner, naik perayaan contoh Christmas gawai limutik, memang anak ku dek umurnya 2 sawak taru sawak memang mau terus ku dak dai belajar catwalk. So aku mau pikir paguh ku milih koleksi mak andam ti sa anak tu jok bujang ke ni ke sa dapat pakai lah nak song kena, kerana barang yo ti memang barang antik ngan kedangan kebaya ngan noni limuno baju night gown limuno memang su ada 40-an 60-an. So start sono lah ku mau minat milih 45 pasang. So yo teban pali ke Kuching Sarawak ngan ku mau dog lagi ke ku puak ke mau mukok training nanti ya. Aku mau start lagi koleksi, letak di ke salon, milih lagi tambahan untuk tambahan. So up to now koleksi kutih mau ogi sendok ke 20 lebih sawak leh. So yo ngan mau sesuap bogok leh ya. You know, start so now that's starting point ya.
0: Yo. Okay, Puan Atur, dari segi koleksi pakaian dengan yo, podo ingan fokus to do ni jenis pakaian saja ataupun gabungan so pra budaya.
1: Memang at the moment Adin memang suap bedaya ogi ya. So contoh kada atau de bedayu memang ogi bogok untuk bedayu memang ku ogi bogok dah puluhan jenis leh untuk dari dua dayung memang dengan aksesoris yang mau untuk iban pun sama dengan aksesoris yang memang komplit yang mau tung bisaya pun ogi yang mau tung de aluak doi ku mit nino koleksi dia ni ataupun duo nino leh macam bangsa mulut ni mana ada doi pak lebokon kau datang bersina siang sam ku pun bogok ya mau baju kebaya ti memang kau datang kiliang lemuti de original duo de fashion modern Adin memang suak gi ya memang ku suak kaum leh kau gi ku naik koleksi.
0: Podo ingan ogi di ki kursus ke ataupun watki selain daripada ingan sewa baju pengantin nanti oni lagi podo ingan ogi sekali make up pengantin ke ataupun watki.
1: So okay, takar starting point during 90-an no memang ku ogi ada anak ku belajar untuk belajar make up. So ya ogi belajar make up mun di sawa. So roti masa no memang iyo ada ogi nai make up dan ogi lagi nis ku nak anak buah ku memang iyo mau ogi certificate sijil dan make up. So mboknya ogi de kawin memang aku akan panggil iyo ada nai make up. Pak Adin dia dan few years back dia almuti masu agago kerana iyo mau ogi kerjaya odop dan kerjaan leh. So memang susah. So at the moment tih leh kekangan dek memang dek rasai ku memang susah sit kerana odop kutih memang dikutuh tu minat dan make up aku minat dan koleksi saja.
0: So maksudnya ingan sun beranak nang ingan provide pakaian yes. Pengantin pak onak ingan dua anak buah ingan yang juru make up.
1: Iya. Ataupun klien ku yo taban mual dah pale make up ada pilih sak sopa ataupun yo kana di ke salon dah bau leh. Yo jo kemit barang yo mo ada make up ada pale. Ah taban di ke salon.
0: Okey. Dapat tanang noh di so cabaran, cabaran dang business di. Apo do ogi lagi cabaran di bokon sebab dang oto nai business pon kadang oto nura business mesti ogi cabaran di Aikilah dalam bisnes. Ini lagi cabaran di bokon yang puan atur okay, Nura leh maksudnya.
1: Cabaran dalam bisnes ti memang bogok leh pak dengan ini ada nadenangnya. Otin tak kuat leh. Adap je mesti ya go forward. Roti ya kau dah dalam bisnes ti atau memang ni memang kada otak bidayuh ti memang de ogi selun wati memang dapatnya ni apa leh contohan. So muatnya banding do bisina ti memang bisina akan mo popular laku memang otak bidayuh ti nyen ingat de trend eh memang ya akan odi tu bisina kerana kepercayaan no memang mo tu kada nyal muti mo professional eh ina tok nang pak kada tikut ti is just the starting point pak. Walaupun macam doh aku doh give up leh kerana dalam bisnes ti otak mesti teban otin tu dek kuat kuat semangat leh walaupun macam mana aku akan go forward ya kerana ni aku rasa atau sebagai bidayuh mesti ye ye
0: mesti anda ada maju
1: yo yo ada bangsa atau maju ye, sama sama dua bangsa di bokon so atau ono ni bisnes dan naya tak mata ye give up walaupun tak macam in the first place atau gagal sit mak atau mesti ya go forward eh? So kekuatan dan semangat tak mesti ogi leh
0: yo noh di so cabaran di dok Nura pun atur dan yo Nura bisnes butik pengantin nanti okey pun atur lepas nanti otak ogi lagi penyekin-penyekin di pokok supaya no atau sama-sama ngajit dia ragu yo ngajit ragu dia so develop ngaragu di dan amu dayung bidia hari pasati harap so pergabungan pecu praman puan kap pecu bersama ke di YFM bidia RTM Kuching.

0: Baba drama program Dayung Sangonta yang isi di sana noting ngan ngan terima kasih habisi di berangan adi baba bisama ngan ke nga tak baba bisama ngan tetamu tayan sesana nawati anak ina puan Ator ya puan Ator anak nadeng anak ina pengusaha butik pengantin di kampung Serieng Jalan Serikin dan bisnes ina Blessed Bridal House kada iya gi berangan adi puan ya puan Ator ati ngan penyekian seterusnya tuduk puan Ator yang berkait dengan fashion fashion baju pengantin di kedai podo ingan ogi fashion puan kah ogi design odop ngan yon sewati 2026
1: okey berkaitan do fashion kada gaun contemporary bedayu aku memang bogok ke koleksi memang lebih semong sewat so dek ogi ku milih sok luar contoh dek kada butik dek sopak pun ogi dan yang lain adop ku ogi milih jak gaun dek paguh mun fashion dan boton ku adop ku akan hias dengan manik dengan lace lah ya yeah. So pokok gaun untuk remaja ataupun untuk demo berumurnya memang pokok koleksi ku leh lagi pun kodak dek pesta tasik biru demo kudu sawak dek ogi ti memang klien ku dek sebab mid pertandingan muno memang mo dekat tiap sawak leh ogi di pinjam gaun contemporary so butik leh so aku bukan jo kungin gaun aku akan bayar kasut high heel ani muno su aku isop aku supply lah memang ikut size ka poon ya memang muno su ogi
0: ya yeah, sebab ingan nanti ingan suka ngajar onak ngan catwalk
1: ya
0: apa dah ogi lagi cikgu catwalk ah
1: okey onak ku ogi taru onak dayung ku dembo demok kawin adin demok aluak sa kawin ada pada mutik memang karena start umur so form 5 yogi tekpat dan kumang setengah that is the first starting point leh so aku dia memang sumuk leh mas paling gago dah kumang so anak aku ti kalau dah don Stephanie aku ti memang yang minat dan barang tradisional ti yang mau kelata join kumang sampai yang mau nog mulut ke U DKL kan ni nog yang mau jadi champion untuk festival label university okay, you must stop. So aku memang busy lah bayar mau join dan ni DKL kan ni.

0: barang tradisional aku cukup pogok dan anak aku dek mau dua ti state level kau dak Meliani aku ti join the Nenor War Harvest Festival ti yo the best traditional costume leh. Ya mau Jesse aku ti pun matnoh ke yo join untuk redeem last 2 years pun yo won the best traditional costume. Tang costume leh ya. Yeah.
1: So kostumnya mana adop ngan nyit?
0: Iya iya, adop punya it nai les ni mana so adop udah pakai anak aku pakai bitanding memang adop ku dah nai kerana aku ti memang juling 80-an memang mau nebogok koleksi traditional dress ku ti ya. Ha, pakainya kumang ya.
1: Yo, kami tadi ngak ya, tadi ngak di Facebook Madinati Aiki keda so koleksi koleksi Puan Ator ya, koleksi peka traditional i kemana ke Aiki ke pakaian-pakaian Puan ke gaun pengantin ngah apa ni kan seterusnya tuduk Puan Ator ya, hati nak berkait ngah rekaan khas keda i suak pelanggan ingan kalanya menoraan pakai pakai servis ingan apodonya menoraan ingan tuna rekaannya muno ataupun what kisaru oni proses adi perlunya muno lalui sengkering nang kami para ian rekaan khas so ingan
0: okay contoh mo yo ye tek pat dang big function contoh ye join pertandingan yo akan nog ninga oni pakaian ko dogi de suit dang otin le so mo ye nang ingan tamah ada le seti wati ye ting pinggang itu ngandai macam kada tali pinggang ni noh pakai les so aku akan ikut oni ni noh leh oni kesukaan klien ku so yo akan based on gaun debok pilih yo mo tanon nangan tamah wati-wati aku akan nunak no leh dep akan nai yo
1: okey semukinga rega apo do butik ingan ogi nya dia package sa barai dapat pilih-pilih package dang butik ingan
0: so okey aku ogi memang bagi nai paket selalu leh. Roti paket A kutih is from 1,000 ke bawah leh, 1,000 ke bawah roti the whole family yang dapat pinjam start so bridal gown yang mau untuk bridal lagi yang mau untuk ngan auntie ngan uncle leh muti oni yang dia pakai yo akan pilihan ada boleh bayar children punya dress leh muti suah. Memang disediakan. Kok ia kan sedia suap contoh baju batik ini saat keluarga no asal dia pakai baju batik lelaki memang mau suap bayar kebaya untuk semua ke hosi lima nak ngan uncle dia pinjam memang mau suap mau bogo sedia ya. Memang set ku bogo ya. Okay.
1: Kira maksud ingannya dia pakaian no su anak kopot.
0: No, yo, A to Z. Yo, A to Z. That okay. Is untuk punya paket sudah kodak B ni contoh eh yo ya pakai pengantin ya kahwin ataupun pakai contoh contestant di tiap ya pakai untuk ni noh jale untuk bergamal ataupun pakai on the stage so noh mula sit leh kau ingin around 500 terus dengan kasut semua lah untuk bono pun kau ia akan sediakan kasut ya pokok jenis kasut high heel di mana ya so untuk si program ini memang khas untuk the lower income lah contoh nak sekolah kau ni mana ya pinjam pakai baju kurung kau ni pakai night dance ni mana memang kau ingin sedia ataupun baju bedayuh nak ingin 200 leh kerana nak sekolah dia nyepuan yang mesti nak kau ingin income semati tolong bangsa adopnya ataupun sekolah de, rendah dek keliling adop kutu leh.
1: Inah teja ya penyikir nak tuduh Puan Ator lepas hati tadi bersama dengan Puan Ator supaya nak tak arek kedengah dia ragu hati ragu pemintik sok Puan Ator ayaan kedengah ragu hati ragu Anderson ngalai biar berkikis sebelum betis seninang jatah apju pramandi adop tayah.

0: Baba dalam program Dayung Sangon ngah penyiken seterusi itu do Puan Ator. Terima kasih ya Puan Ator mai sudi bersama ngatak sasana Anwati. Ngah aku difahamkan ya Puan Ator dah kaesi biarna bisnes butik podo Puan Ator boleh cerita oni lagi bisnes di Bokon di Inganai.
1: Okay, bisnes dah ogi kunai lagi sampingan adalah belajar lai tuak eh. So tuak ti aku start belajar through Facebook TikTok. Karena aku rasa aku buat pencen sewa 2023 no, aku rasa oni nyama oni dia naik aku lagi besides bridal aku tih leh. So aku rasa ni mau kunai tentang makanan susah sit lo tiat ya. Banyak dah buat jual roti tiap sayang dah yo basi ataupun dia ataupun bring for the next day. So aku rasa mau kena tuak contohlah kerana tuak roti aku ni ku minat dah kerana ti adalah minuman warisan untuk Bidayu. So nak ue dekat kolok sit memang ku ni ngan sama ku limono ngan babai limono kalau macam kawai sawak dah jok tuak dia dah okay, minuman warisan dah dapat nyet serve to do madih-madihnya dan dog so kupuak lebokon ataupun so dapat lebokon leh. So aku fikir paguh ku naik tuak kerana asa ku dapat ke tambahan warisan tu ti gong warisan untuk Bidayuh ti culture drink tu ti sa dapat lagi generasi de bauh lemuti puan leh ni warisan de cukup berguna ke de mesti tu natong tu mesti kaya ke leh tambahan sampai bila-bila ya. So yo dengan tu waktu aku mau naik adin mau ogi 22 jenis leh mostly su aso buah-buahan selain dari sok tobu ya mau pulut mutik buah-buahan memang bogok leh so the latest then signature ku dak botol-botol dak laku benar baku jual memang my cinnamon leh ya. Cinnamon is my top selling for the past di mau sawak kapat leh recently I join also the keamatan dan state label gawai dek CCD CCI tu memang noh gede laku botol lah besides my tuak tebu lah tuak tebu aku mau ya senok kapat sawak umur lah memang cukup kuat lah strength eh. So noh lah ada dua noh memang on the top list ya
0: Biasa tuak no laku masa perayaan ataupun yo ondo biasa pun ogi okay, kenyami ni atau
1: tuak ku ti contoh aku naik ti aku selalu berjual dek sebagai vendor lah macam jual dek state label gawai for the past 4 years dan aku mau sewa join lagi Kuching Food Festival di Pedungan ti mau 4 kali leh yo satu represent our Bidayu. So aku memang masak makanan Bidayu dua jual tuak yo so kodak de Padungan ti food festival ti yo mit masa 25 honu so memang tuwi leh so belang konu memang ku present myself di saon tutup boot so ogi onu kuno ku puak mayak pukuni pagi pakti memang mo kebiasaan leh kerana aku memang mo biasa do olat balik ke olan serikin yo memang mo sofa dai masalah leh memang kuno kelamat
0: yo sebab ingan mau minat
1: yo memang ku minat yo memang ku minat ani denai ku ti yo
0: yo podo ingan ogi odi ki kursus ati ingan ogi tanenang ingan ogi odi ki kursus masam-masam kursus yeah. Atau palingan cerita oni kena so kursus odi adi ogi ingan iten
1: so okay last year aku wakil untuk our DBNA under woman branch kerana aku timo yo ada nang ku dia selalu bejuba makanan Bidayu ha our cultural food and drink so aku mau buat selector ada suba join forum talu hondu de hotel ini ada hotel
0: ya hotel di Kusing ada
1: ya hotel di Kusing ya. So kok imo bisa pu dua nya so Indon kan ni lah so Jakarta so so Thailand so Philippines lah mesti ya mau all the local punya entrepreneur dek ogi naik tuak ni lah mesti dah dek ingin talk ni lah mesti ya so memang kursus kayak dek talu hondu ni memang is all abad ni lah makanan warisan sosok bangsa ya. So that's why the Southeast Asian countries noh khusus dah paling forum dah paling ayuh lagi ku attend leh. So kedua lagi aku bauh gam aku attend buah pilih dah sego ti that is Sarawak gastronomy punya berkaitan dua nenoh leh makanan minuman warisan dia belajar kat dia. So dan sego ti 150 participant dia apply on link melalui link. So baru kau semong naan dah buat pilih. So out of the semong participant ti aku dah paling nyomal leh macam berumur dah buat pencen. So participant umur dah 25 sawak dah tahu 25 dah tahu 25 moy sawa yo so aku mo ilan gani wat ngan pilih aku in kunang organizer yo monang because we see the potential in anti dan selamat ti anti selalu berjual sebagai vendor so we see the potential in you that's why we choose you to be one of our participant so aku terima kasih boko-boko duduk sego ti gastronomi ti kerana memang khusus dengan ada ko 2 bulan intensif ti memang cukup-cukup berguna leh untuk adopnya dek macam aku tu bokas jadi nurse 40 sawak dan nursing lain pak adin aku bok belajar kulimuti dek memang out of ni dek belajar dengan kerja dia sekarang so memang it is a very good starting point for me so aku ingin ke advice lagi to do anak-anak remaja dari muda kulimuti mak ngan dia give up dan ni kerja dia naik kan contoh kodak bisnes ti memang there is selalu ogi rugi ogi utung so banyak utung memang otinnya memang puas leh dengan kodak naiknya pak banyak rugi nanti memangnya feel down hearted pak semasanya down hearted nah makan ya macam down hearted forever kerana kodak naiknya dalam bisnes ti memang ogi utung ogi rugi ya so memangnya mesti kuat so aku inspired ingin inspiration to do so ingan dari remaja dia ya, berkecimpung dalam bisnes mak ngan ya macam give up ya yang you have to go forward so aku tu sebagai role model yang mau jadiin sumuk umur 64 sawak masih going on so ingan mit aku tu sebagai ini inspirasi lah so no advice dah paling penting dia ingin keduduk suak remaja dia mau pergi berkecimpung dalam bisnes walaupun sit-sit dengan mesti dengan you know, kuatkan semangat lah.
0: Yo mesti life dengan Adin nang busy doge busy sebab ini di naik ingan sebab ingan minat
1: okay kodak kode naik ku Adin walaupun ku macam doh bogo utuk bogo ini pak at least ku oni dan naik ku dah minat ku dah aim ku baku pencen roti yang mau tercapai lah roti to keep myself moving ya so kan avoid stress saat nyedinya buah penyakit dan macam-macam ya, mestinya aktifkan mindanya aktifkan nenohnya lah pengunainya dan naiknya yo
0: yo okay pun atur aku angin ni peluang peluang tu ingan dah ingan tanon yang disepakkan ni watki kalau nyamuk tih an pakai bisnes ingan an pakai an karik ingan leh yang munoh yang pakai bisnes ingan an sewa pakaian ingan watki ingan dapat berkongsi
1: Okay. So osi mun ingan dia minat dia pakai dia ningat barang dia bridal kutih ke honi ke beli bila masa dan boleh ningat dang TikTok ataupun Instagram kok gig gitu, ya. So ataupun dengan nog sendiri ke butik ku kerana banyak adopnya dek kilin ke nyepuas otin doh. Macam nyek kilin ke dah benar-benar mau nyeningat so nenoh ja so online belangka didiknya tetap puas so paguh ngan sendiri nog ngan terus coba ngan terus ningat watki wat neno bisnes kutih dek mau ogi kunai leh yo
0: ingan dapat ke tanon hanya disopakkan ni oni adon TikTok ngan Instagram ingan Facebook ingan ataupun suat media sosial yang ingan ogi pakainya mono karik ingan nomor handphone ingan pun boleh ke
1: So nomor handphone ku kosong ni 4090 ya. So contact je aku melalui WhatsApp. Okay.
0: Adon TikTok ingat dia ni?
1: TikTok ku atau nading.
0: Adon adop ingat.
1: Adon adop.
0: Facebook ingat dia.
1: Sama ya atau nading.
0: Yo, anak tejah ya. Adon Facebook kapan kah media sosial adi. Depo beda puan atol ngana ian ngan kedai minat bisi ngan ada di kawasan kampung Srieng
1: kampung Srieng on the way to Srikin
0: podo ingan ada oh, bisi no ke an pakai habis na sapan ka an pakai puan atol ingan dapo de odi puan ka ingan dapo kontak ya berhubung duo puan atol di nyusu Facebook nyusu TikTok puan ka pakai nombor telefon adi ke ia dan teja. Ingana memating ke nyami beradingan ya tak menega ke benar-benar program Dayung Sangon tak yang isanisan Anwati podo. Okey lagi ni aningan kongsi tu nya ada sopak kan ni.
1: Ya le advice ku last advice ku ti ko dak denang ku ti dang bisnes ti atau mesti kan kuatkan semangat. Mak tu ya macam give up halfway atau mesti naik sepuluh nong nyuang ya. One of the inspiration dia ingin ku duduk suap belia-belia ataupun dengan dia gaduh dengan dia berkecimpung dalam bisnes lah. Ya. Terima kasih DJ kerana angin peluang duduk aku di pagi ti dak nong. Sama-sama doingan.
0: Ya, sama-sama ke nedu puan Atol ya. Tuduh perkongsian adi puno nga inspirasi. Dapat tak nang umur de menjamin ani ana adi tak nura. Ada semasi umur tak metu tak ada bisa naik bisnes. Pas betul asal eta biar na minat ni ada adi tak nura memang akan mujur. Ngana isai butik butik pengantin puan atur puan ka tidak bisnes adi puan atur Nora akan terus maju jaya ngangin impact positif tuduh community tak bidia. Terima kasih di sedah dengan tuduh puan atur.
1: Terima kasih sama-sama DJ.

0: Jerebu dapat teban 6 kapur rengta. Rebis i berpaut dengan saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: Segmen Yirngan Jiare Barangandu Sepukor Pii Isan-Isan Nepukor Semengduah Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Okey, FM Gerak Bersama, kita balik lagi ke studio FM Media dah beberapa pagi ti rimpas bersama dengan Junaila Barit, tapi di tengah program Dayung Sangun dah beberapa pagi ti. Tapi lu kena kan lagu-lagu pibu kita hari ini perlu 2 minit pada pukul 9 berpagi. Berpagi nerima 4 anuburan Mahi 2026.
1: Steady, babe. Bijan je kita ya. Bakai.

0: Je, Ira gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya re gapi kanya, Ira manih kanya sebar-barang nyiket.
0: Pli amu nya nak mu namu nyaut aku. Je nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya emu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani emu se.
1: Da semena na, aku rana nek beng,
0: biar batul lamu peli kena bingar ngare mungti, iya nje nek bengnya.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, nje muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh muna wang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galaga da disimpan ku nak ahi lagi
0: uang manih mudah-mudah nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menurut namu puan mudah-mudah namu tanangnya skema puan mu
1: kena Tuhan skema Tuhan Sarul je nak masuk IPD kedah
0: mana kusih menang Tuhan skema skema itu nya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudah-mu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig ragal ada amu pagi ya ba mau main-main abab saya nah amu damu seberang barang saya inya
1: musiet ya nasib aku napu damu mati na kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.
2: Okey, lepukan angin dah. Di jam lagi kita sama dalam segmen yang nganti aren kita berbagi. Kawasan di jam tia kita hari ini dengan lagu-lagu pengiru. Terima kasih kerana kini bersama dengan aku dari segmen yang nganti aren berbagi. Berbagi nerima.

Lagu masa Chris Wurdengan bersama dengan Alan Kayan, lagu dengan Kunci Cinta. Betul, ikan saja dah boleh kunci. Cinta pandu boleh ada kunci. Kita terus sampai pun dengan lagu-lagu pinggir dah sedia. Kita ada berpagi tia, berpagi Anu Rima. Berpagi tia, jaga opis-opis ditutup, opis perintah. Pukul 9:30. Sambung lagi pukul 2:30 kemudian mati.

Oh ya, makai sebarang lagu Mesu Nazri. Tujuh minit pukul 9 berpagi. Masih bersama aku dengan lagu-lagu Fever. Sama-sama kita nyusun berpagi ini segmen yang nganti aran kita. Dan berpagi 2024 Nombaran Nuhi 2026.

Okey, lagu pergi pun kita masuk Mesa Fos, lagu berkenaan Daya Rock Metal. Ya, nanti lagu tembak masuk Rosia Belly. Kita suka pada bala-bala dengan kita ada bersama dengan kita ada berbagi di FS Facebook kita.

Okey, lagu musuh Harry bersama dengan aku pernah si Drain. Lagu kena nanya obi karat. Kita setelah jauh lagi kita berhibur dengan lagu-lagu hibur berpagi Anu Rima Siti. Lagu musuh Division of Sin, lagu Rindu.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: Itu lah dodoria aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nang ti eh. Hodak nduk sodak ku pakai noh limutit ke. Nya nang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono. Don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mukon gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ne. Riu, nya muni di. Bo makung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, muti bona le dapot gitu. Mau terbati.
1: Eh, tunggang bak ku terbati ne. Nggak mau. Nggak, aku gong steering titi ya.
2: Agong saja muman mogo ne kuninga mu monu mu soti ya kono kot muna liat liat muna palitnya
1: eh tongkon di ku ponu te kaki ku guyu guyu ponu doi tongkon ponu ku no ku gemo tau te
2: bukan ni aku soto eh mama aku soto eh kalau di dingan ku ni eh so lepai le gagal ayun dua kuat ke nang dope idoh di ino ni nang tongkon ponu eh paling gak push kati push kani nyujuk kani bojang ponnya idoh ikup talu ku sebenarnya ne mu rasa mu nang do dapot tanu do dapot. Aku bukan ni, aku tidak dong pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dok berani na, kamu mama ngah tak bohong lagi ya, itu tidak dia aku na, cuti aku sih nasi diku, itu aku na memang mau tema buk, nengah mau tua tanamu kau ada dong, ni tua lagi no aduh, mesti gaya ti, asa bubuti mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tak bangun tole mabuk, bahaya.

Ayuh ke kajian-kajian keterima cintamu lagu masa Valentine and Ace tinding ibu boleh kita ada lagi dan kita ada sama aku ada biar segmen yang dengan tiaran kita ada berbagi ti ya apa penuh luar min nanuti ya hujan jerebu ya hujan jerebu ya jerebu ti ya kai pagu bagi penyihat ibu kita ya lagi bila kita ada kendap jantung ataupun ada

Okey, kita pun dari Temi masuk Lizzie Liz. Lagi kita nangis bur bila kita ada bersama lagi pun bersepukul beri berpagi je nak sampai nak gemas saya tina. Okey, terima kasih semua lagi ni dengan harap kita dapat bersama lagi orang anu ada berken. Pukul semua dua kita nak gemiri FM. Dan siaran mainan senekayan mungkin kita betul lagi pukul 6 kemudian 2 dari segmen dengan jang betul sampai dengan pukul semua 2 terbang. Saya nak kita dan aku dapat peluang lagu-lagu penghibur dan kita bersama ada berbagi anu rimetis 4 Lebaran Mei 2026.

Ini yang supaya petikan bersetulio pembangunan bersaku mengharapkan kita semua ada berbagai tia sihat terasun sebab Gayanu lebih lagi ini ada bahagian serian dengan kucing Gayanu kaya tentu berasi jadi kena orang lah aktiviti-aktiviti supaya kita dengan bagi bala anak-anak luah berubi supaya sebab saya mah sekolah ada bahagian serian dengan tinggal-tinggalkan sekolah ada bahagian kucing sudah tutup sementara ini dengan anu ti setegal Gayanu de berjerbu Okey, lagu penutup kita ada berupa lagi ti masuk mic rantai.

Ya, halo, saya Hanglarah Belado mana tak lima talam kelarah tamat do lima ani perlu pada bulan saya api angin ahi tama talam batong lenga tunggu. Halo sayu, apa jadi nak kami hari do kaya Namir FM? Ya, talam kelarah tamat do lima ani jana kira talam iku ani jam na wani mutam do lima. Senang dah pergi live dah ya ke Facebook Radio Kaya Mir FM. Kalau dengar perkataan di barat dengar mana dalam awan kalau lem tak nama kelarah tam do lima ane. Dah ini senang dah pergi di nakam itu bukan lah perdua junang habis tama pergi ngadi yang ada hendak dah ala ngaya. Oh anda bukan ji puli mak minat ngak doi tama pergi dalam ada hok telok ngadu ane. Itam pejoh dalam program telok ngadu ane. Buka G5 talama dahok tumun te arana keliah tama tugu tama dok manuna tumun ke telok nun arana tularani talama dahun telok kayan tak ku mate nak talam Facebook Radio Kayan nak Mira FM kalau dang bara nun arana ngioh man be arana ngioh talama dahun ni ke telok talama dale tama Sarawak ni apa tu ngai daerah. Ya, anda dengar manita melengtek dalam majalah Seri Aman ane umur tama do ke lima hadui dah langa kuasa te maram matusah tutung te nak manbe dengah dalam de ana bara te uatang saya 10 hektar tanah tutung ya pihala bate jo keselamatan ya tama tuah nak tuah dalam majalah tugu dari tama petrung adahin do taga agra ni lagu mana lasan telok belado ni lagu nangku ma lagu liwang kuil nang kena nadianan ini Radio Kayan Media FM ngabji tam

Iya, nuna nak cerita telo melaku ala ngona lo habana telo manalasan habici din kami radio kaya nak Miria FM eti lagu-lagu ma lagu libangkui. Alang kompos music ane lagu ane alang na lirik ne na Rosiana Orai. Ya alang cerita ma tu su minat lalu bukan alang pula dua dua tak menyenang tak Johor ke layan do tak lama dalam tama Sarawak do ane atang 20 da bulan ana nyenang man be kyo layan do lang antam mapi temo ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia anabara manajihma atang malam jinun do usan hedi do megang atang 20 do bulan pitan do bulan saya ani te do pad dahin anabara lahu hena jinun usan do megang jinun usan dahin negahan kesu do hena mana 24 atang 35 darjah Celsius. Dahin kena telok nyuto muat turun daripada download Med Malaysia ala tam jam 5 tek jo hakyo layan do ta alam dalai tam ala tam jam na hadui labat danya op mampayan tam tihreh tih ta alam dalai nunan pelhu man telok alang melok ta alam dalai umaru kampung ala tam pun kena paan labat akhirnya ke tek do alang antama terunga kerani taga. Ya saya anglarah bodo mana palus jo ke tam Henry anunan pelahu Rona Rudu Fujiwara Petrus Wan John Ngo Ulau John Jan Hadol hu mana Mama Sophia Paya Lydia Hampri Tungkat saya kenap ayah tak lama klarah Jan Hadol lahu mat Jang Jok Jackson Jok nedengah kelo Jan Hadol man Lydia Hampri tak lama klarah pergi dari do kaya Miriam FM adahin Meg Mac Jalina lahu. Ya saya ang larah brado man Wilson Chen lahu. Ya madahari na tolak lang lebo ngalong ha Facebook live radio kayan doa ni saya kena mana Mafiana Mahyus tengah tolak lang teh ha Kalimantan Barat Indonesia kerani Afian Mahyus mana tolak lang teh ha Mempawa kena ha do lasu tagak ke kerani lo dalih apa na tolak. Ya nunan pelahu mana tolak lang panu tolak madalih san hadu pekatang baradega kami ha konti lahu alata mapiah dan pelayang dengah ha tek jon untuk gaya leando kena nang ana tolak terunga tek hangalan tek tolak petrunga adahin do lang lasu petap alang tutung ka ala dah dang labat wina tek dah alang mayat tolak.

0: Ya, saya tak dalam lagu Hajar Jekui kan, Rosiana, alright?
1: Sayu naitam pahalam pedang tam. De pahalam mati aru kenap. Dahil pekenap halamati nusiha mian. Halamati nusiha mahak batu menadap. Nusiha bau kenap. Nusiha am sayu barik. Nusiha ilokat man batu menadap. Nusite melai hungo. Nusite melok salah kelunan. Nusiha melu alam barik alam tenang. Bimelu dahil alam tenang. Ani arti dahok halam.
0: Ia kerana anak bangun anak betul kalah jangan tunggu peperangan tegu aduh taga adin laswani lahu alandang lawat agih batong kerana nuna pelahu maang di alang entam kerana nyerut jarunan ni. Menterak leh musuh jenatang langkanan Alex Lihan alang gerita amat sama pejirin kami men RTM Miri dalam mengklarah tamak do lima aneh.

0: dan sumber asli dan alam sekitar. Dahin mawi tam kelunan lan na sala alang ati pamo tu satu tong itam dang patronga dahin hukum jan hui man o ji atu ribu ringgit nerepa hukum je ratang lima duman nerepa hukumanan an ga ka tugong tak lem mawi tam tulak lan na sala anan apin anan kelunan na bangu anak e lanya dipeji dina dah alang kuasa. Ya asan perkataan apui awi tubuh tu satu tong aram apui peji dina dah langa kuasa antik hawa dahin na dah bara pelalu pala lembaga sumber asli dan alam sekitar NREB langa pejelang dahin hawa na telok dahin hitam pelahu mana telok langa tek ha umaru hak kampung tekkah dah ahli jatuh kuasa bomba telok kuriak nunana pelahu manita malang muripa tak lama dalek lang ni tekkah dah upis bomba alang pejelang dihin apa na telok apa lapat tek joh tu sah tutung tegu do lasu nune. Hello Miri FM.
1: Ayaw, oh, awi halang anukun tua waya halam amin anidu mang cas lifon kan tung-tung nan mang lalek-lalek hapan ngeliah game una di sekolah kedu awi tebungok buah tua caja tinan mesti kejam ke home case tutung jarunan itu
0: apui teguk nak dook nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunu tam piah-piah tam lawan tek joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neyman Radio Kayan Miri FM.

0: Kiwa alang ngawan Tuhan nyihu ita mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masam. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa lang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin. Nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai tamandah, balai telematai hinandah, balai telematai harindah, balai telematai anakdah. Abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan kalau anak kui alangnya make nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mengtelok ngiwah dada.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

paan magih jakak daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka.

0: Ia lim kada petira marong Tuhan lagu langkanan ibau ajang manita malang gerita ma tak lem dengar hati jo kyo layan do ani hak nama manita malang tek talam bahagia nak miri 24 bulan saya 2026 25 mata pukul lebih tanda jima deh atang pukul 22 Hati darah 22 jam makasi mata pukul lebih tanda jima ni deh darah 22 jam Tino jima ni deh tak nyenang bayar dah maaf kenali sun nunan pelahu lebih anda ngio maaf loka mabun kenali sun nunan pelahu malam jadi ni hak nak tak jauh kyo layando men itam lang tak dalam bahagian miri tak dalam 22 jam dari buku lebih tanda jima ni deh dahi nak tak jauh lupa ke banget anda bara men 0.0 teng 0.5 meter bona dahin gahan di men barat daya lang pior men barat daya ngian 10 atau 15 kilometer jam. Dehina dah pito ke tejo do berapa di berapa habahui dehina banget ngelupak bo hena jino naja ka ane. Dahin anabara gahan kesudo alang teh bahagian miri hena mana 24 atau 35 darjah Celsius. Jadi nunani tama pihak peji teh jo kyo layando menita malang teh dalam bahagian miri matoh peko lepitan jihma ni deh an mihat pake dara 22 jam doa deh. Okey no apa antlok te blok doa ni dahin dapat lawat dahin kena kena nolang tekap antamna tugu dolasu dahin pihak peji tak lama dahok baran elho.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegak tan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.

Ya, banyak apa ayah kan ala kelihan tak lama lagu nak lagu langgan kena hak dengak na telok kesiang ngeriang dah ju tak lama lagu anan banyak-banyak kena lagu na nak deng pelaru dolang lasu ni. Ya awan na telok. Okey mentok lima lang tepi jadi na kami Rido Kaya Amir FM Asan Hado. Ya Asan Hado tak jauh program lebih ni peji dahin DJ Lipan tak lama program sangun. Ya ti tak jauh palong aku mana malam amal pergu kebaktian erau paskah long atip 2020 tusu. Hake alang ini lebo peji dahin DJ Lipan lebih ni ya nah pengurusi penganjur hati Encik Haris Jawan ada pukul telok-telok puluh minit lebih ni hati puluh pat dua bulan saya Asan Hado ala tam jam lim tak jauh kena neka program ya hadui-hadui alang ana dah lok na tak jaga program mana lepas tunggu program mana ya nan terbuka dah telok puji di sana kami dalam program sangun lebih ni hati tak perlu pada bulan saya 2026 pukul telok-telok puluh minit lebih mantuk lima rindu kaya anak Miria FM lepas pukul lagi ingat do sayung larah mentam lim.

0: mengasuh anak mengedatan akan jari jangan dalam lagu na asan hado ikamah sangat pahabung adahin dua long penyanyi taman ni jari jangan di Rosiana Rai ha asap Umar Baham 20 J tanggal 20 telok 2 bulan saya ni dalam program Nai Nemu Ibi Rami 2026 lebak penyanyi sangat pahani telok kerana lebak hebat dengan malam 22 2 bulan Dewan Ayak Umar Baham asap belaga jadi kena telok dengar tangga pahani lahu nampak program Alang Adna yang mana telok lim hari dua kaya na Miria FM tak lama karah pejirin dah kami dengar hak mana telok lang japan telok lebu pejirin dah kami ya asan ada terbuka dah telok ngedoa ni nah tak joh ji naan tular perlu tam elo nak tak lem dahun nak telok kayan tak menyenang nak tak lem bahasa standard ah ada bahasa Melayu yang nak undur-undur sangat tak tepa anta nora nak deh nak apa temuh nak terjemahan nak mudah nak tak lem dahun tam kayan jangan pernah marung kayak tak nak undur-undur ni temudah nak tak lem dahun tam kayan ada daun akan broken ju hor-hor nurepa hurat-hurat nak bete arana tak lama daun tama kayaan ini keliah tama tugu tama doka menuna kata manha ngatok langa tumun arana tularan ni tak lama daun na tolak kayaan tak buka leji 15 minit ngat doi tama pihak peji petua tak John arana tularan ni tak lama daun na tolak kayaan yang man tolak lima hari do kayaan Miri FM ngap ji itam.
1: Hello

sungguh dah mana tolong lagi pun arana bang Jamal lah berada ni lagu langgar mana tolong kisah tak lama kelara peji dah ya ke tak lama kelara tolong berada ni dengan mana tolong langte tak lama utara dari Sarawak dengan mana tolong langte ha selatan dari Sarawak mita malang teh ha atas Kuching jangan hado menita malang teh ha beluar dari Sarawak ha timur barat dari Sarawak ke sekenap ayak jangan hado mana telok orang online radio asan hado tak lama dah hok telok ngedo ni tak awak teh ha Facebook radio kayan Miri FM ji dah hok orang ngemele awan tama pilo arana tularan ni tak lama dah hun telok kayan ya sekenap mana kelok lang maju su kena na pelahu man hari na telok polus jog ngop de alang na ne nasak na kata dah hok peji di na telok ya se ngedo DJ dah na bakai-bakai kui ukumannya kena yang matang telok ane o kelok kuman kena ane o pukul ji lalu blok dona ni ya se yung larah ngedo manita lim dah hok kata ada ane kaum-kaum tulan alam tuan ji tularan ni dah ka amtelaan babui saya kenap DJ kena abi tak lama repa kerani hui nak batek lo kah babui nanarin ya tak lama dah semenanjung Malaysia lebak babui ya babui tak lama lama sawit ah okey mana tak lama melangkat tak lama dalam Sarawak babui dalam tuan tak lo kah bi tak gua do taga alasun ni lap nedah nyok ilo apa nalang alang ngam alang selamat tak sayu okey dah alang apa tam pihak peji petua do ani deh na jin anarana tularan ni serangga kan dah anah tak lama dah bahasa Malaysia nah itu undur-undur nun arana tularan ni tak lama dahun na telok kayan jadi tek men telok alangaran hiwa langaran dah kenyah punan penan sekapan dah kejaman berawan dah kelabit lun bawang bidayuh kah nun arana tularani tak lama dahun tama ngiyohat bahasa etnik alang teh hak daerah hak telok menjamtok nak telok kayan hak belagah aku ijen salak telok hak telok ngusan kayan belagah jenun ni hak bagi hor-hor nuripah hurat-hurat hak tak temuh mode undur-undur anan tak lama dahun telok kayan bitak jin anarana alang aktumun hati bekavo B-E-K-A-V-O bekavo arana adahin tak man telok lang matang WhatsApp DJ ani kutok kah anak jan kutok ani hendak bekabo bekabo ni ayak man o kutok ayak kuri hangun na ayak man o kutok bekabo ni antak lo te alam tak alam makamah usu tak ni antak keliah unak de pano ni ha pano ni ha hurat hor ha bitam kayan hak belagah hati jan megi ha hurat ni horan ni bitam megi hak bekavu tak lama dah bahasa Malaysia anak hak kati undur-undur hati jadi ani hanta mesti unak deh jinun ne keliah ta unak apa ani ne keliah ta teguh hinan taman tak te nah hadui haluma padong tugu permisi pak ta padui tak ngeliah te hai da umah da sekolah nyek telo kerani anta ngeliah anta mese dah musang jadi ani ha na bekabu kurin dah kaya nak belagah te bekabu dah megina nenaran tu laran ni tak lama dahun telok alang teh tolong husan lo tak mana telok lang teh kayan Kalimantan nun aran tularan ni ngio gina tak lama dahun telok kayan Kalimantan Indonesia jangan milih ita malang teh Kalimantan Barat nunan pelahu man telok lang teh Kalimantan Timur dah kayan umma juman balui megi nak bakabo aran tularan ni alang tam kumak undur-undur ni tak lama lah hitok itam kayan jantam kuman tularan ni.

0: payang ambil tak? Oh, ku payang ambil boleh. Gampang. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi dan gelok.
1: Ya, saya kena pabina dalam mengarah pejirin kami atang jamani dengan lagu Malaysia yang tercinta anandah langkenan BM on the rock langkritam pejoh tak lama dengar ya, jarun telok ngelarah belada wanita pihak peji kariang dengar tekjo hadir ngeruak leng sengana dalai asap belaga hari mana 20 ji do bulan 20 ji de bulan atau 20 telok de bulan saya aneh. Jadi program Naina Muai Birami 2026 tino RM PJ dehin dah M Faikot anuna dah palahu kuri-kuri peng alang ja lahu PJ na program ane. Di program alang ya anna ha dale asap. Jadi program RTM Naina Muai Birami 2026 tek lebak anak-anak hadui nerpa keliah sang anna pejid hin dah krona nak bangu dara telok do dah na program mane macam tok dah na hadui petula bara alengkenan agensi tek dah na expo buf lahu tek dah na pentas hiburan tino menbe bagi telok RTM alang pubo hadui ni tek da YFM. Jadi alang penerbit program ni ana ente juda pengurus YFM Bidayu. Program ni sang pahani kelunan bangu nai nemuai Birami 2026 hati artis Nahana Rosana Orai, Juli Jengan, Roslina Bilung, Wadrok, Dahin Rosie Mila, Dahin Asan Hadu, Tek Mentelok Alang Hajak Pengah, penyanyi Alang Tula Dengah Nak Lim Kerani hati Gabriel Mawad, Dahin Jin Alahu Anak Ok Alang Sang Pahani Kelunan Nebangu, Malamanan Dak Sape Alang Umur 22 Duman, hati Andrian Anye Robert. Jadi, apa nak dah malam Nain Muai Birami ni, nak Dewan nak lamin adat bangun kiamat Uma Baha apa kuyan BRS Sungai Asap Belaga. Anak-anak terbuka dah kalau pergi dahin RTM te malam 22 do bulan saya 2026. Nah hari pukul 6 lebih program ini dahin kena dengan tanglim. Pahani dihina prame lahu program alang sang anaha dewan lamin adat bangan kimat Uma Baha Sungai Asap Belaganan. Hello Miri FM. Ya tema pici dina kami gerak lagu langkanan Jerry Wan Afinanan Akui nyanyi.

Awin dan aku nyanyikan curi jangan lang gerita mata mau tak lam klarah apa jadi nak kami hak rejo kaya dan Miria FM apa dah sayu tak lam klarah telok ngedoa ni dan mana hangat telok lang ngejapan telok uli musang mana apa nak telok nyadui tim musang aku man dan mana hang tak lam belua telok ngelarah belodoa ni dah kena do sayu tua dah lagi telok sayu tua mina apa hitam apa trunga dah nak do alangat taga Norepa lasu akrani paen makuna tejo keselamatan tam tereti talama dale kina tam jan lale dui ata mi tegu do lasu none dahin pake dawen alang nyipi barangkah tegu telo melo talama min tegu telo musang men hadui lo ana telo na Dahin nasana pakai basong lang kapal-kapal tegu dale tama patrunga arena do alang lasu none dahin kanya na hadui ha awang uma api sayu nak man ageh batong tam dahin dah alang waya urip nerepa dah alang muku pa an hito ka te dah awin na padong ageh dah mi e tegu patrunga do alang amdono sayu pohora dahin ageh batong dah alang u amdono tu a

kena hadena dalam klara apa jadi na kami ita mapiahani ngeriang dua lagu alang ana bahmo manita malang kita saya aminet empai ana tengah pukul dua lebih lagu kita lo kui lang kena luna jau dan lagu lang kena natresi do alang kuma gaju lan teme ka Tuhan ya saya nak mantrok lima pejo tak lama dengah jarun na telok ngelara habla doa ni. Tak lo kahabah abah nak lo pejirin nak kame ajan hado mentolok langit teh usun ada naya manita melangat teh ata kucing serian sembarahan unduk bau ajan hado mentolok lang online radio dapat abah tam teh usun tanah ajan hado mentolok langit teh omaru na pelahu manita melang teh utara belua dalam Sarawak. Tak lama dengar teh jauh tu sah do maaf kenan lisun jarunane. Alang mata dah tam dah nak tahu kan ni andang yo pejoh mana telok atang lima do alang sengatang nunan dah dapat dengar alang nusang alang ni mana pengarah kanan pusat operasi cuaca dan gempa bumi nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia iti Makrun Fazil Fazli Muhammad Fahmi dahin hak bara usan alang angiu jadi tak lama kuri-kuri awan ja pandang sangat neme ju do alam ap kenal lisun tak lama daleh menlim awan-awan alang ngate ga dahin ha bara do ma ap kenal lisun kerane hui men o alang ana hui ana bara tubu aya anak ga bahagia ana barat dahin selatan Sarawak anak-anak awan-awan alang tulak lanaya gak tusah maaf kenal lisun ane. Jadi ana bara tubuh apinna kena monsun barat daya alang ngatina do alang megang dahin usan alang kanya petemoh dang pahmo tusah nerepa risiko dang tubuh tusah tutung petap awan-awan alang debengah. Awinanan kelunana bangu ana pihitok lan ya asan dah di nutung pebarang asan dah di nutung petap awan alang lawang petap kuasan alang dang pamo tusah aya manitam wi nak tek joh apo ini dahin na petok alatamna hadui kanya awang uma alak dang pekurang dapat na risiko age hati kanya manitam maklunan. Ya, padang ngawin na kena na do alang lasu, alang nai tam, te janono sayu mat nageh batung tam. Dahin na padang, hati jauh pengumuman tam pelahu ana telo lawat. Tui nak do lasu nu ni, hakinah tam asan alalek kuman kat-kat alang hanit ah. Lawat te jauh keselamatan telo lahu. Pejauh-pejauh din na kami. Ini lagu lagu ma halam alang tapa alang kenaan Florence Bulan Radio Kayan Miria FM ngap jitam.

0: Ya, halah malang kata apa? Alang kereta ma dua minit umur tama pegala dua lebih. Nun ketalang jantung anak ku adu tunggu tagak.
1: Oh, ayo na, ko hamulu di nak cakap tagak nun ni. Tak ada tete, mupu alam ungai ke? Kan hau nan amin kalau tina batu mula kita kerangan ba. Wah, piknik kajau kalau hinan.
2: Kajau tunggu hat tagak.
1: Anan talang ayo na pernah bini sukun yang banyak tu. Kan hak milih san ba ke? Pelalu, pelalu ungai ba, ungai nan. Paling kat nalah, paling ku hitung jaka blok malam. Jadi aku budak malam, hari ku tedung kan.
2: Tuh.
1: Asuh lo kena ngay, siapa hanyi ngom.
0: Saya uka dah lah, abang nyadi unak anak dah. Bila dia nunik, nunik dia.
1: Sudah. Paling ku hitung lah, dengan dah hati ilau.
2: Siaru dia.
1: Eh, siaru dan dia. Pakai dia pesat, menyuluh waktu malam ke.
2: Ayo, malam pula teh.
1: Malam.
2: Siapa lebih.
1: Kan, si, bertanding lah kalau teh pilih macam ngepnu gutun kan ke. Kacau dia best dia. Was.
0: Kuri darah kalau teh elok sin.
1: Tapi, ngeluan teh kayak usita jam-jam. Teh tak oh tapak kuman apa teh ni tak main teh aku tus kun tusu nanti teh bah teh nuli malam teh saya pika nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua buat pedong ke kajonoh nala mata nan
2: pas saya kita am tu yang kita mampu dah radorin
1: saya kan saya kita ngelubai ni tu.
0: Iya, jenang saya pada kalau hati kakak bahaya. Amat telok lima saya ngelarah lebih men sepangannya Susan. Nunan pelahu men ahliong pici dari doa kaya Mira FM. Mama Sofia, payah saya kena saya ngelarah lebih men telok lima. Jangan hadu men lejo mikro. Lang tak pici dari doa kaya Mira FM. Saya kena men kalau lang online pakai hati online. RTM klik. Mana pukul 22 tanggal pukul 6 lebih putung-putung do. Pejidin kami ngerang lagu. Langku mak bitin nah wanita lama program Kelih Adat Asal Tam.

นั้นมันลง

ne pahla na lang ni tang ngarang talino malamore ni tak de ne bara ni sayuti da patinan mare de ne bara dengak

Ini semua.

0: Ya, minta melema nona ni tama peji talama program kelihat ada serta mengeriang sampai iti langa kena nubidalan Rogers Jam iti dak dadi at tabung kita andihin tengna alang kenan kumpulan ngalang jale sungai dua param dahin tengna alang kenan dak melong panai tengna Juman Awang.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rt.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Iya, dan lehen Sarawak kemana toklim dahin hak beli tamat pihak Cina tu gaya aturan tamat tu ke belera dari tamat Malaysia dan nak taran nak tegu do kebangsaan itu abih heran-heran aja kak telo metu ke belera Malaysia te kawasan uma kampung sekolah dan apa nak telo nyadui jadi tak leng sayu leng pihak tu kita mengua alat tamat jana te hado te jo aturan metu ke belera Malaysia ni te permis te umaru nerepah kampung tam ya minta meli mate pukul telok lebih habita ma PJ dehne di Jelivan alang gerita ma dalam maksud ma ne PDK PJ dehne kelo di dalam mendengar dua projek transformasi luar bandar RTP 2026 malang melegah 500 ribu ringgit anak kota Sentosa belajar ani anak awan tinemi sayungwa tejo parit ka seliran kalau ada nggak berkurang tu sah sok tol sok nyaman awananan ahli dewan dengan negeri kota Sentosa Wilfred Ia batik bara projek kalau nak lo melawin hadui neme atah atah parit ayak depan seliran alang teh bahagian alang teh jalan sebebak kucing fasa telo alang buka lim belajar anak telo atu 50 ribu ringgit. Dah nak jatuh 50 ribu ringgit ngua hendak belajar apa nak nama saya ngua atah-atah parit lang te lorong setakan nak telok kucing ya dua nunan aman pendengar uyak meje surat suju terima dua projek anak nak doa ni deh tinok lang taksi hadiah ni dah wakil dah aman majlis perbandaran Padawan ok aman telok lima ngua telok mendengar telok lakik menalam adalah ni anak tahan awin anjelama tahwin telam hadui nako tonggis LPG Haji Umaru ha awak seratok ke dahalam dek Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Tek Bara tolong kelunan ini anak umur dah menedua puluh ji atau ngedua puluh sayak duman anak tahan ha uma arwanan jihma ani dah dah alang kuasa anak anak dah lo alang tawin tak lama tu sahanan. Dengan menita menang tehak kucing ni nak mentol alang anak Sarawak kita jauh pameran dan hadi iwe. Dah ini dah alang nak hadi kampemisi tak lama dalam Malaysia. Mata cuangan Sarawak 2026-2022 atang 23 saya ani dah nak hadi Putra Bara anan hak pusat Convention Borneo Kucing. Jito kalang sayu, we nak menetok langa tawin at alam hadi iwe, ni ji alan langa sayu, mana telok lim aban telok ilo alan, awang aban telok mejo hadi telok, we nak menetok lang tawin dalam hadi iwe, nak perlu menetok alang na hadi dagang.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online, men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih, ha rtmblik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Salam pendengar, tahukah kamu, adab di tempat kerja bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contohnya, datang tepat waktu, saling menghormati, jangan lupa menjaga kebersihan area kerja juga membuatkan kita lebih semangat dan fokus. Pesanan ini dari kami di Miri FM.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi ka Alin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ani tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hina tu sentai lo.
0: Baik, teh kita lo nampan tu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Kenapa ku ada no nirem? Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, dah kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasib apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayanan lalau, oh lalau man 30 daun hati, man pa bayanan lalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasib kak. Dahok hitu kemani tamlim, asal nadau kanak hitu pakalulisin kelita,

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okey, mau selebih sang larah mai tam lemah lang tek langhi radio kayan Mir FM jaka ni kerani ha sa minit lalu pukul telok lebih unak la ke barasa kena man DJ Husun repa DJ E alang upah panita mato man pukul 22 belo adau di hatang pukul telok lebih ni ya tinga jelo segmen ngelarah ngluan hen ha panjaran darat telok jaman adi ya de hen am au sekena plaho man kelok le malang tek peji de hen man adi ngejelo live Facebook no repa ngejelo program alang anak apa mau menitam ya. Ada ni 24 de bulan saya duman 2026 ngat jelo segmen PDK peji dehen kelo lebih ani peji dehek levan mato men pukun telo ani atang pukun 6 lebih na ya mentelo alang ate ha udik nurepa mentelo alang teh ha miri ni telo dang kelengi radio kayan ngat jelo frekuensi FM 75.7 dehen 77.0 telo alang teh ha hamin telo alam kelarah telo peji den dah sau telo kah am teh radio ke dang on astro telo pala channel saya tu suji no nampa mentelo alang teh pakai my tv telo dang apa teh pala channel tu suji kusung etam lang teh ha kucing samarahan serian lundu bau sri aman no nampa sematan kelang hi radio kayan ngejelo frekuensi fm ji kusung 6.g den fm ji kusung ji point tu su. Alam manuti, hitam lahu dan kelengi radio kain online, pakai telefon, pakai laptop, nurepa pakai komputer, telok ha upis, nurepa inok tuang aban telok te, kelengi ngejeloh RTM klik YFM bidayuh kayan, nurepa YFM bikir anak, te alam kenundi alam RTM klik kanan ya, dahin aku nginah hitam piah-piah peji, puh ay pekisok lahu, ngejeloh live Facebook, hapes radio kayan, menghadau bara dengah mengawan kelok tinan jasi tampih pia jam dengah halam dale hawang dale nuna pelahu hinok tu apa huta tam te ta alam musun tanah ni yang kenap kui bara no program tam tino pukun telok junang na dan ni nasi te program sara dengah hafin te program sangun lebih nah dah lebih anin a telok pejah peji dahin harin tam nyati haris jau nun long na telok nah telok kelahi na ha. Menuanan pukul 4 lebih tam kelang ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak dalih tam pukul 40 minit itam pejoh te alam program interaktif pukul 4 junang kelang hi dengan lebih alang empah mau man radio kayaan Mira FM pukul 4.45 minit aku sang bara dengah man hawang dalih nurepa dengah usun tanah pukul 5 lebih itam malang dang kelang hi radio kayaan datang pukul 5 tua hui nak menita malang tek kelang hi ngejelo Astro My TV nuna pelahu hak pasal nayak miri dahin ha umaru alang dang kelengi ngejelo frekuensi man miri itam peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih biman telok alang dang kelengi ngejelo frekuensi man kucing samarahan serian lunduk bau sri amandi itam peji teh atang pukul 6 pukul 5 kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang peji teh alam dengah sukan dahin bis on air menuanan dahin program radio kayan lasi teh pukul 6 lebih matoh man pukul 6 nyitam peji-peji tak alam program dalam YFM Bidayuh halang anpah mau man RTM Kucing. Okey nunana hano program tam anginah dang na anpah mau donan palahu dang papan palahu kenap telok lim alang paan pilih radio kayan alang paan sukung radio kayan meninok tepah tatang avan tam te jaka ni. Etam pejok larah tam peji kelenghi je lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kumak barik dah lakek dah menuhanin aku sang barat te johlun kiodau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, pejak kelaratan peji teklasan Radio Kayan Mir FM. Awi alang kurik men adi, aku sendiri telo tenyi nang lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Bendaleh tam Sarawak, jarun darat telo daw tu ah, doni atang daw migun ah ya. Okey, doni matoh menjih madi atang malam daw migu an kiok tagak nusi te usan, jarun telo daw ni ya. Nuna tu kang aban kelok bakeh, minat te balai ngaban alang ga usan, pih nak mendalok bakeh telo alang teh ha Melaya kan repa mentelok lang teh ha Sabah Labuan mentelok lang teh ha daleh lang ha beh pia Indonesia ha Singapura ha Brunei ka ya pia peji ku silong no dalok bakeh telok lang teh ha Kalimantan Indonesia di bara dengah man ngaban kelo tinan bakeh mina jerbu repa ngelisun tu ha ngaban balai kurik buhi nak mendalok bakeh telok lang teh ha Serian ha Kuching lahom kapan lisun bin kenan jerbu repa bin kenan tutung alang te ha daleh bahji no nampalahu tutung alang te alam daleh tam lahu jaka lasu jaka tagak no ni mang telok nutung sebarang wina tengavan alang layang uro alang umatai no ti dahin lahu mentelok alang najako telok najako alam kelita mang mesau unang jakok telok tinutih tua te alam uro bi antelok aram lan unang jakok telok tiuna ha teloknya parik na norepa anlok ka te alam ngaban bakah luhap telok te alam kelita tika hatang amin ha telok mesau na te alam luhap awi dang mangna jakok dahin atih pelahu am sayu menagih batung telok wina jakak jerbu norepa jaka dih tam am nunok sayu krai ni ben kenan dengah tutung alang jadi ha daleh baci nan dia okey mentela lim malang tek kelenghi Radio Kayan Mir FM pukun 2 pukun telok junangan dina am ngawe lang kurik men adi tam peji dahin harin telok hari Jawan ya hati ngejeloh program sangun lebi long nak lebi ni hati jik long alang norepa hane bara ji program alang andalo long ati panau nusi daral an hati te alam bulan pitan ya dan lahu aku nginah mentelo alang tek kelenghi Radio Kayan ke menghadau bara dengah men ngaban kelo tinan lahu jasi tampiah-piah jam dengah te alam daleh tamni wina lahu mengkelo alang te hawang daleh mau selebih man spray urang spray urang habara hello DJ Lugan Livan DJ Livan meran lasu daleh kamek ke kena awi jelang neraka noh na yo asesin lah jam kan noh neraka do wi dah kumak dik ke wi lasu man oh lasu apui pihak di na awin telo una te kate lasu te alam suntana ni anu laan pukuli kenap nerepa ilau nah Tuhan jarun telok habah narepa jarun telok tuan ya ke okay? Saya kena menikah sepre orang nuna pelahuman keling tamawai MJ ya bara selamat petang DJ Livan minta kita putarkan lagu sebarang lagu untuk hiburkan semua pendengar petang ini saya kena DJ Livan kena ya saya kena pelahuman menikah keling tamawai alang tek lenghi Radio Kayan menok kate aneh keling tamawai dalok alang tek nai tini si dalo bara hinok ngaban dalo tek ni pa spray pa ni ani pelahu du si pa bara meninok ha bara pih noh neraka tu ani de ya pih peji telasan Radio Kayan bara dengah anu repa kusi long ku apo ai pakiso ngejeloh Facebook live ha page Radio Kayan ya ampan telo pejah peji dahin harin telo Haris ha kelenghi dua lagu ji lagu lang unak loh ni ke lagu lang kenan Deli Amera lang kumak nunah jadi tu do bayam mentelo lim hari Radio Kayan alang paan ngebji

0: tau ya nah lasu landau jaru nan ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya wiata ni pai paminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan beto taga ni
2: wiata lama lagi tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan Miriam.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, tanpa jumpa-jumpa telasan Radio KN Mir FM ngejeloh program Sangun Levi Telo Levi ni dahin awe lang kurik man adih itam pejo-peji dahin ji harin telo langsung ne bara hadui nu repa ne bara ji peng langsung anda lo na ta alam bulan pitana dahin ma ok se Levi maneka aris.
1: So Levi.
0: Saya datang dan saya pepsuk mereka. Tu tak kau pepsuk ni biasa pen haja makui kau. Okay, dah lah. Saya kenapa menikah habah naik peji atau dalam program tam lebih ni ne bara hadu langan kelok na dah lah. Aku ingin aku nak bangun jam marung tu kanih menuhani na dah lah. Kenapa kau bertanya kaki ya? Dangka introduce ika sini lah. Dah mina menino kapung kaka dah hadu langsung an kelok na atau dalam bulan petani ni na.
1: Salam, saya Levi man lemi tanpa nak pahrin alam Tuhan Yesus Kristus nentu apa kulup tam jakani menjuaran Tuhan hitam nyengayan berkat asi Tuhan alam urip tam lem. Haleluya, amin. Saya kenap man radio kayan khusus nak man anak tam Livan alang bertugas mengendalikan program dawan ni. Dan alang lana piah awi dahun nak menadi nasi kapayan kawa mengalai pesok tengau jaka alang habis di alam lu nampelahu dan itu aku peji dahin tam alam program radio kayan. Dan apakah mungkin ramai yang tidak mengenali diri saya lain lahu minate pah manhang tam amnalana dahuk dalam radio lebih ani. Ani aku Haris Jawan asan menuma telo Longatip apoh telangusan dan aku melu abinte hawahani nai peji dahin tam alam program radio kayan program Sangun Levi.
0: Aku sekenap mereka jangan keluar ha.
1: Jadi dawani aku selaku pengurusi jawatan kuasa pengelola kebaktian Irau Paskah 2027 iaitu Duman Maring. Guna peji dalam program radio kayan mewakili gereja sidang Longatip dahin mewakili marun umat telo Longatip ihati ketua kaum Wilson Anyi dan nurepa lahu aku duanti ni hitung lawah pemanca nawan luhat. Jabara itam dahin nangan itam marung pang irau Longatip Duman Maring Duman 2027.
0: Okey, nyapangan lana ni ha. Aji du sia ke hatang je Duman kira kuri-kuri bulan lan ji to kalang sayulan abin dalo te perancangan narepa hadu-hadu lang uan dalam tu nyapangan nuni tena jaka atin akek nu sini tak sang kena ni busah to ilo re lo te kom
1: tenang
0: Haris. Tenang dan okey tangku lang unak lo te kan ni ke hiran do ni hasang barate jo dua to kan ni hati lang unak lo ke marung pengkuman malam ni ha pengkuman malam mama lang sang dalok nate bulan pitan korek di dahin irau lang sang nate alam bulan telok Duman 2027 dahin lang unak lo ke hiran peng pahlung kuman amal alang sangan kalau nani deh.
1: Terima kasih jangulaan mani harintam Livan. Ya tanggung jawab ataupun tujuan aku naik radio ataupun RTM radio kayan lebih ani. Ya nah aku ngenap petira layang ataupun pendengah layang marung tuk majelis makan malam amal sempena kebaktian Irau Paskah Longatip. Atu cara ataupun perkara alang penting ngenap akbara itam ihana maruhadui pahlung ataupun majelis makan malam amal sempena kebaktian Irau Paskah Longatip 2027. Lahin aku percaya dihin mengelan itam jam bahwa pengirau ataupun kebaktian Paskah memerlukan dana penganjuran yang sangat besar ya. Jadi kalau yang komiti arana komiti menyadari hakikat ini maka itu ya nah kalau komiti memutuskan untuk mengadakan suatu majelis makan malam amal yang telah ditetapkan te dau minggu malam dau minggu te puluh telok dau bulan pitan Duman ni hati 2026 te tingkat Tusu Marriage Hotel Miri. Jadi jibulan tualan.
0: Jibulan tualan.
1: Yang sangat atau ngareh hati artinya bulan maring.
0: Iya, okey. Jaga pahlungan ini, okey. Bin kalau unaji pahlungan lang dekaya ni pa. Mina tujuan kalau ni hati marung amal. Nun amal ni. Mina kau muda pertama-tama nun pahlung amal ni pa. Awi halam nun telok kayaan ke nun. Tama-tama nak lah.
1: Majlis makan malam amal. Kalau kita translate alam dahun orang putih ataupun dahun Inggeris, yana charity gala dina. Nanti telok na jihadui upacara majlis ngawan telok mempeng dana ataupun ilau sin belajar irau alangan telok puboh sebagai tuan rumah teduman maring. Jadi atu cara majlis alangan telok na te perlu telok de bulan pitana ni sebenarnya tujuannya adalah untuk ilau dana bagi tujuan penghancuran kebaktian itu sendiri dan juga bagi segala persediaan alang perlu anda teh hakapung telok halung atip teh ya seluruh acara urusan dan operasi kebaktian irau duman maring dapat berjalan dengan lancar.
0: Okey, amin utek pahlong nu ni ke amin ka home ka dahalang ane jam nak maring-maring nu ni dahin kuri meja lang sangan kalau buka jaga pahlong anen a.
1: Okey, ngio nenaran nak meja ataupun ngio booking lang antelok na te Marriage Hotel. Telok telah menentukan ya, kalaupun komiti telah menentukan sebanyak 85 buah meja, okay? 85 buah meja, tetapi 70 meja itu adalah meja umum yang anjuar kepada penyokong-penyokong ataupun ahli-ahli gereja, jemaat BM di seluruh Telangusan dan juga yang tinggal di Miri. Jadi 70 meja anan dengan harga semeja saya tu ligit. Okey. Arti nak tiket jilaung saya 10 ligit. Jadi nunan kahum meja alang antelok juan sebanyak 70. Bitelok kah meja alang meja sponsorship. Alang meja ani adalah bagi mereka yang dengan senang hati dengan rela untuk menolong kita menyumbang dalam bentuk membeli meja yang mahal sedikit yang donara anak kerinta meja khas tek puluh meja alang an kalau juan tek legah cilibu di meja arti nak matuh ligit ci tiket dahin tek lima meja tua alang an telok na legah na cilibu lima tuh ci meja. Jadi 15 meja ini artinya 5 meja jilibu 5 tu 10 meja meja jilibu yana menkelunan alang nyian kenap masih telok ja petutui ngawan telok mepeng dana ataupun sin bagi tujuan irawan ini. Bi bagi meja tu 10 ini dia alang an telok juan tek legah saya atuh ataupun 10 ligit jilaung sebenarnya tujuannya selain daripada kita menghimpunkan jemaat Tuhan seluruhnya, ini juga merupakan usaha kita mempromosikan pendengah Tok Irawan ni alang sangat tangan ni. Jadi ja itam jam ja haud uma dalam Telangusan lebih nalaan kaum gereja Hamiri ni minate manhangtam alang genap teuli tenepa irau te jaka 26 de bulan telok atang 20 saya de bulan telok halung atip duman maring jaitam sedia ala suti kah merancang untuk bersama-sama menyertai kebaktian Paskah itu.
0: Okey. Tu 10 lang saya Tuhan ini dahin nalang 25 ani ke upah anjuan limka ataupun tek loh kah?
1: Ani jitang lang sayu. Terima kasih Livan. Kami sangat mengharapkan itam bukan saja telok alang menlongatip alang harapan telok alang nunarana nengayat beli meja atau tiket tani untuk keluarga masing-masing Tetapi juga men kampung-kampung alang habeh hari jam tok long bedian, long wat, long bemang, dalo harinta melong panai dan long terawan, eta nginah dahak lahu salat pelemana membeli meja ini dan juga kuri-kuri meja alang antelau agihkan kepada kampung-kampung lain yang kita harap membantu kita. Hari jam tok dalo membeh baram tengah Sungai Dua, Long Laput, Long Pila dan seluruhnya mereka mendalo alang tinjar. Awin tokani nusi payan telok jam. Mija sudah diagihkan kepada contact person, focal person. Telok nalana haud batang umat tek kelunan alang gam tiket tadi dia masih telok ilau kelunan melekna. Ataupun memenuhi jimija ati. Nusi haji beban dalam bahan datang lana. Misal kata, mentelok dalam mapoh tutoh, jikapung dihaskan dua meja. Bila lo alang su men daerah apoh tutoh, telok harap dalam dang balik jimija. Jahat petutui, tusu puluh meja ani dang antelok juan sepenuhnya. Jadi kera ini nusi pan telok jam, sama ada tiket itu sudah laku dijualkan kadang-kadang kita sedang menjalankan penjualan promosi itu. Bi alam hanunan kita dalam apa nama kesempatan ini aku ingin menangan Itam ja Itam seboleh-bolehnya selewat-lewatnya membayar pada atau sebelum lebih awal daripada 10 hari bulan September depan. Hitok telok puluh telok dua bulan acara nanti sekurang-kurangnya telok bayan mija nanti sebelum jarun ini lah maksudnya atang bayak daun lang bayak loh te puluh dua bulan pitan ja selipainah hadui telok dalam alang komite alang register ataupun ngalung legah mija sini lang telok terima tebayan mija hati mangne dalam timah atang last minute. Bi alam hanunan pa. Ihat tekna binitam kelunane ka hom kulup tam am hawa akhir hiti. Binate palang hadau. Tek loh ka kalo sedia kaunter bayaran pada malam ataupun hari apa nama majlis makan malam amal itu. Jadi istilah majlis makan malam amal ini hanyalah itam ilau sumbangan dana sebenarnya hati fundraising dalam bahasa Inggris nunan amal tipe majelis makan malam amar hanya satu majelis untuk kita mendapat ataupun mengumpul dana bagi tujuan irau longatip 2027 harapan jelas ah Livan
0: thank you wite alang ampayan beli tiket dah ngena beli tiket ani ke hi alang sang andalo pahbong ka dari pai lau marung tokan ina
1: jadi saya kenap abin man oh anurana publicity melalui radio kaya dan hitam harap kahum menhangtam jam te atu cara ni majlis ani diselenggarakan atau dikelolakan. Jadi untuk maklumat tam tehi alang genap belek tiket dan menghubungi bandahari komiti rauta mihana uyok ngau arana uyok ngauan lubun telefon na bete alang genap jam bete alang kenal iha ani lubun telefon uyok ngau alang bandahari tam kusung ji telok saya telok tusu kusung telok 5G ngelua kusung ji telok saya telok tusu kusung telok 5G ya alang benda hari alam hanunan pa mina kalau am kenal atau mengalai teha mina kalau kuma mengalai kita te Harris jauh nanti sayu ka kalau telefon aku secara langsung lah dan kalau aku lubun telefon ku kusung ji telok 5 4 telok telok 5 telok saya aku ulang kusung ji telok 5 4 telok telok 5 telok saya kalau dang menghubungi aku dari masa ke semasa alam hanunan pa tek loh ka dalam alang komiti-komiti alang habeh mungkin telok mengenali ataupun kawan-kawan rapat kita dari Long Atip yang juga merupakan ahli jawatan kuasa dan telok mendapat maklumat daripada mereka. Okay. Dah amti alam komiti pa dang kadalo bara kunana ni halang telo ilau kan telo na padengah tu kati. Jadi nunan tangan ku te itam ja telo salat penmai tu kani ataupun akai telo nyukung hadu ya ni ja rencana bagi kebaktian Iropaskah Longatip dapat kita laksanakan jalankan dengan sebaik mungkin dah yang kita percaya irau jahunan ni akan mendatangkan suatu mukjizat yang mana kita fokus kita adalah untuk nunarana membawa pemulihan kepada jemaat-jemaat di Longatip, memperingati bahawa Longatip adalah pusat penginjilan di pada mula-mulanya di dalam tahun 1947 yang lampau.
0: Mungkin nanti marung tiket. Dahin angin apa kui matang konsep norepa kenun lim keluan minate tuk-tuk alang uan kalau atun jarun pahlong pang pahlong kuman malam ini na.
1: Okay, pendengar-pendengar tam ataupun alang kelangi radio kayan pada sejak ini. Komiti Irau Teram telah sebenarnya menjemput Yang Berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Embas, Timbalan Premier Sarawak 1, untuk datang meresmikan upacara majlis. Dan aku metut arana tini ja itam piah-piah sebayang ja Tuhan mauk awang mauk kesempatan manihak dang nai nepak hadui telok kemalamanan perlu telok de bulan pitan 2026. Okey. Jadi maruntuk pengisian ataupun atu cara pada malam itu, oleh kerana ini merupakan majlis makan malam amal sempena Irau Paskah kita, atu cara yang kita tetapkan yakna atu cara yang membentuk rohani, ya. Itam sang piah-piah nunarana piah-piah sebayang mahak berjuaran Tuhan jakanan ja tek suasana yang damai sejahtera ja tek bangna itam nai jaka ati ngaban itam merasai kehadiran Roh Kudus dalam pangtam. Jadi dap men persembahan praise and worship malamanan tekah persembahan kebudayaan sebagai welcoming ataupun nunarana kurintam mengalu-alukan kehadiran tetamu majlis penari yang terkenal seperti kumpulan Tingang Madang telah pun kita jemput untuk mempersembahkan tarian pada malam itu dan juga ada tarian Hewan Sindo. Selain daripada itu adalah juga nyanyian nunarana suara mas yang akan didendangkan oleh ini penghormatan kita beri kepada Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau yang akan menyampaikan hasrat kita adalah supaya dia menyampaikan lagu dalam bahasa kayan, lagu rohani dalam bahasa kayan. Abin tuku itam te pepang nuni lebih-lebih nak megak siu te hadu Tuhan, maka seboleh-bolehnya kita akan coba sebaik upaya untuk menimbulkan, mengwujudkan suatu suasana kerohanian yang boleh membangkit semangat tam, kinah tam dalam Tuhan.
0: Okey, jaka pahlongan ni nak bin ha pahlong amal dunia ni ke. Bina teksi sampul o an kalau sedia mendah alang ngendap sang mejai okey dok mendalok ka lang tek nai tik ke
1: nok. Ya, ya, ya, betul. Memang te tok alang antelok na utung miat usaha telok mengumpul dana ni. Ya ka ai dahok man adi nasi telok na legah tiket begitu mahal. Ja dapat menghimpunkan ramai orang dengan tujuan untuk nunarana mengwar-warkan acara ataupun kebaktian Irau tahun depan itu. Jadi tampiah-piah jam. Jadi envelope ataupun acara kutipan tangguk akan dijalankan. Itam harap telok alang nai jaka ati sedia sedia geri sumbangan masing-masing teka cadangan dalam koma sayuna QR code yang memudahkan kan dalam balai cadangan memang betul, tetapi oleh kerana kami pakai akaun sidang Long Atip yang dalam bentuk saving account mesti jadi na QR. Maka itu aku ingin nak menangan hitam ja sedia sedia donarana do sedia
0: cash
1: sedia cash tunai ya hitam sama-sama memberkati pada waktu itu. Selain daripada itu teguh hitam masuk tek ke dalam doh alangsang juan bunga nularana button hall kena hadipa antai te hitam ngabantam menyumbang kati dahin sukarela. Jadi nunana tuk marunganan itangina yang penting yana wakil rakyat yang hadil. Awin kita memberi penghormatan kepada wakil rakyat tempatan kita ai jam tuk Datuk Gerawat ataupun yang berhormat Datuk Dennis, yang berhormat Datuk Anyi dan juga yang berhormat kita wakil rakyat kita di Miri, yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Sin, yang berhormat Datuk Sebastian Ting dan juga yang berhormat Datuk Adam Yi, kita jemput untuk hadir bersama memeriahkan upacara majlis dan kita berharap supaya mereka dapat hadir bersama-sama dan juga merasai kehadiran Roh Kudus pada masa itu melalui upacara majlis ataupun atur cara majlis yang kita atur ataupun sediakan dengan sebaik mungkin.
0: Okey, hanan ha te marong acara-acara lang te anano dahin na lahu amina te balay lang te ha anga bana lang ha be amdang ne pejita alam pahlongan ni nore pang nap sang kira maok sumbangan to ke tukung hadui kalau ni nuno tok awi hanunan
1: anan adalah perkara yang juga kita buka ihaka alam alam promosi kita dari masa ke masa. Kita akan maklumkan melalui media masa sekarang, melalui WhatsApp dan sebagainya, dan kita akan maklumkan nombor akaun gereja Long Atip untuk anda menyumbang terus ke akaun Long Atip. Dan juga apabila anda ataupun awitek menghantam menyumbang melalui nunarana bank in akaun nunan, perlu say receipt dan juga maklumkan kepada treasurer supaya kita catit dan rekod nunarana transaksi. Nah, di mana-mana kalau anda berada di KL kah, di Kuching kah, di mana, kita sangat-sangat menghargai mengalu-alukan sumbangan pribadi anda demi kemuliaan nama Tuhan.
0: Okey, Avin jaga pahlong ni tek tema nak nore pa dress code nak ke basung anu nalang perlu atalo pakai telok ngiyo dah jaga ti Avin pedong pa wita pakai basung dap mendo dah be kayo lugi na no tadi nak ko pakai basung arek ko dire kan tana. Okey.
1: Well, marung tok pakaian dress code tetamu-tetamu kita yang hadir menyokong kita, pakaiannya adalah bebas macam mana kita nunarana membenarkan anda memakai batik dan juga baju dengan apa nama baju kostum tradisional kita orang Ulu. Jadi bagi jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa, pada kali ini kami akan menggunakan pakaian putih, baju putih seluar hitam ataupun skirt hitam, dan itu menunjukkan inilah EJK ataupun komiti majlis ini. Kalau ada apa-apa perkara yang perlu ditanya, lihat saja, tengok saja yang pakai baju putih itu sama ada lelaki atau perempuan, mereka lah itu komiti. Dan kita yang lain dari majlis tetamu, kita bebas pakai seboleh-bolehnya, pakai baju yang
0: lengkap
1: alang gap ke alang kajau nak basung telok di alang hak basung halam telok di basung alang an telok
0: melok na tu agam
1: pakai na dan untuk menunjukkan menonjolkan identiti kita sebagai orang Ulu antara pakai kakanan orang Ulu telah lawung sungap ka tabaang ka lawung dit mendahadoh kan dan sebagainya.
0: Okey just itu ka jauh jam na gom. Okey men gam hadui ni ke adang ha mengkelok long atip ka ataupun te agensi lang ha beh lang peji dah kelok te alam hadui mano palong kuman malam dahin lahu irau 2027 ni na.
1: Alang jawatan kuasa penganjur bagi majlis makan malam amalan ni memang komiti irau ataupun jawatan kuasa pengelola irau ataupun irau Paskah Longatip yang merangkumi juga kalau kamu kita ingat ada satu kumpulan ataupun organisasi di Longatip yang dipanggil Persatuan Penduduk Longatip. Jadi kita bekerjasama sebagai warga Longatip untuk menjayakan atu cara majlis ini. Jadi Haud Laong atau Lim warga Longatip digalakkan untuk terlibat sama. Jadi dap menuati awi kak soalan kak metang dari segi sumber bantuan dan sebagainya. Kita juga sedang berusaha untuk mendapat bantuan daripada Unifor, ya. Selain daripada dana permohonan dana daripada wakil rakyat kita ataupun kerajaan kita, dan itulah harapan kita kiranya mereka dapat membantu. Dan di samping itu usaha kita bagi penduduk Longatip, komiti telah menetapkan supaya setiap keluarga. Walau oleh kerana keadaan sekarang ini tidak ramai orang di kampung, ramai yang sudah tinggal di bandar mencari ataupun nafkah hidup bekerja di mana saja, maka inilah peluang untuk kita bersatu, ya, untuk kita bersatu sama-sama menyokong Hadu Yaya Ani, Aiko Rikman Adi, not for ourselves but for the glory of God.
0: Okay, no nana marung alang pahlong pangpahlong kuman malam amal alang sangan dalona teplu telo da bulan pitan duman 2026 ha Merit Hotel tika tusu pukul 6 lebih hati domigo ni hin jakanin ake mentelo alang ampen ipun meja no re pengendap ngioh te alam pangpahlong kuman malam ani dang pabong dahin dalo EJK no re pa dahin harin telo alang gam hadui kurina menadi hina rana di
1: bendahari telah
0: bendahari na di
1: bendahari hana saudara kita Uyok Ngau.
0: Okey apa yang telah pejah te alam peng Paskah norepa irau duman 2027 ngelarah jakering kelengi ji lagu lang kenan tersido hati lagu lang kuma kajolan temai ka Tuhan mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: Tiga Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Okey, peji ngeluar dalam program tam lebih ni, hati program sangun lebih, peji dahin harin telur Encik Haris Jauh menadi, dahin kerai ni ke aku sang matang ihakan ni, hati marung irau alang sang na te alam duman maring, hati bulan telur duman 2027 na, BM long atip ya, mina kira jangun atang tanah ni, ikat barat joh irau alang sang na te alam duman maring te.
2: Terima kasih Rintam Livan, terima kasih Man Radio Kayan, Miri FM, karena telah memberi kesempatan menakui jabara manita maruntuk dengah ataupun perkembangan kebaktian Irau Paskah Longatip Alang Antamna te Duman Maring dalam matoh men 26 da bulan telok atang 20 saya da bulan telok duman 2027. Alam hanunan pa sebenarnya atu cara bermula daripada 25 hari bulan. Dau pat 25 hari bulan abin te dau pat anan itam pidah atang hakai itam ya. Dahin te lebih kurang pukul 5 ngioh rencana yang telah ditetapkan itam sang na pahlung menlim hakai itam dan juga penduduk Longatip sebagai mengalu-alukan kehadiran para peserta ataupun tetamu kita. Dan atu cara pembukaan rasmi akan dilakukan pada petang itu selepas makan malam, makan petang lebih kurang dalam pukul 7:30 kita akan mulakan atu cara perasmian di dataran Kampung Longatip dan kita juga menjemput kehadiran wakil rakyat kita untuk meresmikan Irau Longatip pada malam itu. Dan pada esok harinya 26 hari bulan barulah kita teruskan dengan sesi pertama kebaktian umum pagi, diteruskan dengan kebaktian umum malam, dan hari Sabtu kebaktian pagi dan juga kebaktian malam, dan berakhir hari Ahad kebaktian umum pagi, dan seterusnya atu cara penutupan pada hari itu. Dan mendaha alang jelang hakai alang nai man hao benudik man oh alang jelang mina lebianan ataupun ngedau menukuman ngedau te 20 saya ataupun dau minggu 20 saya dua bulan telau ana minaulina dah bitek pada alang melak loh alak hakai telau alang mensu adang telau terus melayani mereka sehingga mereka kembali dengan selamat hari Isnin ataupun hari berikutnya. Jadi manita malang kelenghi hinak tuai tamte aku berasa kenap janggulan itam aku inginah itam jelas te maklumat alang akbara ni di jadi pek o dahok man itam aku janggulan nangan dahin mangai itam nai japak pangirau Paskah Longatip duman maring bulan telok 2027. Luar biasa pada mak kali ini biasanya Paskah ataupun irau tam legak te alam bulan 4 minggu pertama bulan 4 dan ataupun minggu kedua dalam bulan April. Bi duman maring somehow nunarana irau ataupun Paskah jatuh pada 26 hari bulan March. Maka di awal kada sepangan irau tam jahangunan ni. Jadi untuk makluman juga, pengkhotbah undangan yang telah kita tetapkan bagi kebaktian irau Paskah Longatip 2027 yakna Pastor Justin Balinu. Ihati di hamba Tuhan yang sangat dikenali, dipakai oleh Tuhan di dalam mengendalikan acara besar seperti ini. Dia adalah berasal daripada gereja SIB Life Community Sabah. Jadi manitam huang umalong atip dah tangan ku manitam hinok tua kalau te aku nangan itam ja paham lan ilau awang dahin hawah ne uli huma tamlong atip jaka ja telok piah-piah nyadui peji mano hadu aya ani ngaban telok petula asi sayu Tuhan memberkati keluarga masing-masing dan jika tah lang sayu memberkati hakai lang nai napa irau jahangunan ni. Dan sehubungan dengan acara majlis makan malam amar telok lang kurikman adi te perlu telok dua bulan pitan bulan hadapan doakan agar segala persiapan dan urusan majlis berjalan lancar dan dengan kehadiran semua kita berkumpul sebagai satu keluarga di dalam Kristus untuk saling mengasihi dan saling memberkati. Di peji telok huang umah Longatip tepat dahin pegak di motor kapung telok Longatip hati hinok tua itam te itam hituk higan higum himan anana motor telok di mang telok hadau telok hituk te asan telok te paun telok dan telok nyigan nah hadui apabila dipanggil untuk bersama-sama menjayakan sesuatu aktiviti telok sebagai pribadi nyigan te palah ataupun peji nah hadui ati dah ini tanpa higum nah hadui awin non si jela undang nah hadui ati dap bi itam perlu bekerjasama pehigum tam nah hadui ihak na te temai alang sayu ihak na te kemajuan ihak na daleh tam pahutam kapung telok himan kan kan dah alang dagaya himan nanti adalah bahasa asar alang antam kumak kere ni maju nah daleh tam maju nah Longatip himan nah Longatip nunan moto telok Longatip di hituk telok hituk higan higum himan jadi nunana lahok manitam pihituk hitam nginah telok diberkati Tuhan dengan kesihatan yang baik ya ya Tuhan masih telok di dalam dawa lang laanare sehingga kita bertemu tahun hadapan meraihkan kebangkitan Tuhan Yesus te bulan telok duman maring hati melalui kebaktian Irau Paskah Longatip 2027 lain lebih-lebih nalaan telok Longatip warga Longatip saya telok nai ulilim jebang telok nai ulilim ja tukan ni ngawan telok hituk te dalih telok ja telok ngawan telok peji pahalam dahinji dahinji ya lebih nalaan abin telok udara malakuma anilah masa dan waktunya kita saling nenarana mendorong antara satu sama lain. Ya, minat ke masalah Habel Anliwan, ya mungkin kita akan adakan slot ya di masa akan datang mungkin jelang daunan jaitam nangan di petangan pelahu minat tuk alang tuk alang telok para jaitam jam ya mina marung sakka amalan kare ini adang telok pi ujam sak jilaong alang tairau tenepa irau hanah puluh ligit jilaong yani kalau Longatip lah komite irau Longatip pejoh tetok anu narana hadu alang tamai alang anna menuna hati pejoh-pejoh te irau-irau yang akan datang terlalu Longatip lah sang pakai cara pendekatan haulaong alang nai hakai telok sang bayan puluh ligit secara minima puluh ligit jilaong ya nenana dahok manitam lim terima kasih Tuhan memberkati.
1: Okay, mau saya kena mereka hari-hari jauh alang nai gereji tuk alang sayu narepaji kena gelen tampang alang sayu ya tejo hadui-hadui alang sangan dalok na dalam bulan pitan dahin lahu ani ke hati marung pengirau pasca halang sangat na te alam bulan telok duman 2027 te lahu duman maring te pesuk ngelua ne bara te jo pengirau ne pula ana bin ke home to kalang perlu an kelunan bangu alang ngendap ne peji te alam irau te jam lahu man kelo alang amano hadui ha umaru Longatip ya en ngina lim hadui lang antam na no re palang an kelo na te alam pengkuman malam ani no na palahu hadui sedia kelo marung irau duman 2027 ti pandau den sayu laong dahin sayo laho dahin maok sa kenap jangon ngelua manika avin hava dahin laho maok awangga ke dahin peji dahin radio kayan Miri FM lebih ni pesuk ngelua te jaga langsung nailan.
2: Terima kasih Livan, terima kasih radio kayan jatuh kesempatan yang baik melalui program Sangun Lewi.
1: Diberkati lim hadir lang antam na te alam adaw-daw lang sangatang laho jay. Tam pejo klarah tam kelangi ji lagu alang kenan denan ini dahin menuhanan ake telok peji te alam program interaktif kelangi Sangun Lewi kelangi program menuhanin peji dahin Salina Wan. Pejo peji dahin da Radio Kayan Miri FM.
3: Plihe sayu aseng timah lalek.

0: tam dahin kerai ni tam pajau peji tak alam program tam lebih adi hatam pajau peji dahin harin teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran telnak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung mirih ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok ha mirih ni ka kalau.
1: Eh, melok ha mirih.
0: Dan ni kawak seng apa sangun ate Joh Hadiusu. Dan ka bara matoh menduman hiran ni ka oh tabin ta alam Hadiusu ni.
1: Menduman 2027 ni ring ku ye. Nala na ok nuti. Amin berminat lah dari Hadi Long Nunan. Sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni dah ok ni. Nunan dah aduh ngeluan-ngeluan Nunan ke naring nak ba. Teh nak ke teh biji ni tak kawan tak. Ni tak dong teh na tangkerai ni.
0: Oh, pejauh-pejauh ni tangkerai ni. Nanti dah hin lahu teh alam Hadi Sulang Imna ni. Kita kena lim naan Hadi Sulang Imna.
1: Teh kaku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik nak teh. Kira black manik ti kita apa? Na susun-susun nak kayak teh ni lah jual. Nak kira kalang paling kaum lah.
0: Oh, nak kira paling
1: kaum. Iya, susah.
0: Alang inu-inu ni dike mina waktu nana tiket tak nak kahom pelalau nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ya ti okay orang kita dang jual nana tiket. Okay, tejo hadui inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti.
1: Teguh te event alang anda hak bara-bara man kami. Abi nak kunyau hak persatuan DBS dan hitam persatuan dok yang telah usah lah. Tak jumpa aku terlibat ni dah.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni. Awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu akah. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah. Lang tetai main. Ayu dah Sabah.
0: HKL dah Sabah.
1: Tinggi kawan ku lah Sabah tau.
0: Tahin dangka bara hiran ka mato na kirap ni?
1: Ku mato na kirap duman 2020 saya.
0: Lebih mana orang hadir sulang
1: habis. Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bahan kita nunuk dah nak kata ni nudi. Ngam-ngam petik ji kawan ku ilang nabi. Aku matang iha bin hati nak kelas lah. Aku matang iha dan ku nak belajar. Aku tay belajar dah nak bi. Nunuk pun belajar kat nuni usik ha. Dang sang jake bin kahum lan tok-tok hadui nang nana bi. Sayu nak sedia na wong-wong atike. Aku belajar na sabung-sabung na tuan na bintang umlay ti unan na naman tulong-tulong na na. Anaring-haring ko ngendap na hadi kirap niya bintang minat ka tak katil ako na jiji hadi yati.
0: Ka na nika na manika to haring na ka?
1: Ako na naman hanyam nika bintang dah anak tangan-tangan sang temayin kita dusipan nuna sayo tangan na pijam de na ke na na jiba o na nika tay na dah jam-jam di unan di handa nyonyo na ba naring-aring ko na juan-juan ok-ok ka si ka nuna kahum tak lang yun na di kaya na be abin ha kahum lalan ha di susah na nati mahan ka ok ita sang pang o na
0: okay tak alam cabaran ka te na ha di usu ni ke kendo na lang cabaran ka lang im telunga te alam pelaong ha di lang im na no repa te juan na ka nuti
1: cabaran naman kawangan lah. Eh binusi te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri
1: sendiri lim. Bi bin lan piha amnu no bab lega na ke bi kahum lan lan wong na alang ngawan tak sang pakasin na mesti
0: tembele na
1: pi haman-haman haman-haman ka belajar-belajar.
0: Okay, we dah order ke home ni ke no anda ha bayar nak ke ataupun ha on ke ada bayar nak tu.
1: Ha on already dah bayar nak bin lekok ke la sin tau nak. Amin dia takut bayi am dang
0: oh nak.
1: Eh hunut oh.
0: Matang tek jo luben telefon minat dah halang kenap matang ika marung kirap ka marung tabang ka dika nan dak bara luben telefon ka men kalau nak bangun lang tak lang hire dia kaya nubi
1: ni. Ni pun telefon ku ya ti 0 jepitan telok telok 5 6 2 tusuk 4.
0: Okey, ana lubang telefon ha. Kalau kena WhatsApp ha kan, kena telefon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hinak dah sanginang hadu yang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okey. Okey, ana na ngapa na lang dengan telo pala, nerepa awi telo ngenda pipun kirap, nerepa tebang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang nah Facebook na ti tu ada hinak ho, ngate lang ngenda kelo ke. Telefon nerepa WhatsApp ha pala lubun Kusung Jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 dan ini kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua dengan nak tabin tak lama diusu ni daripa nak kirap ke ataupun dah nyam kerana ini ke alang kerana bindap na bidang alang

0: turut dengan kelahinan Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Radio Kayan, Miri FM. I like. I like.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Okey, kerana ini tempat pukul 4:30 lebih, tanpa peja-peji kelengih dengan lebih, alang-an Alicia Baun.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa ring. Tutung mamuk tu nak duyu. Yuh jarun aku eh. Manjut jalak ni ring. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Tangan dak, Y FM Kayan. Kelenghi sape, pahu Kayan. Jam dengah, alam dahun Kayan. Pahapan hitam, tetek nak Kayan. Tangan telo nyivan, nyia sape lake kayan. Melunah pekloan, menju mahak Tuhan. Kelok lake kayan, menglale hapan. Tengayat na telo, nyia Tuhan. Ja telo, murib ngaliman.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
4: Okey, radio kan nyabji tam hinok tapa ngapan telok tek jaka ni. Peja-peji ngejeloh segmen PDK tam lebih ni. Dahin lahu tek leading Facebook tam. Tek dalo baki tam malang otek naik peji dahik ngejeloh live Facebook. Matoh man pukun telok lebih ni di. Bawang selebih man lahai wan Miguel Mike Jo, Jennifer Ubong dari Usun. Nunang pelahu man Kitan Uban, Anthony Jukngau. Selebih lahu man Puyang Anyi, Rita Lawrence, Ranim, Priscilla Patrick. Dahin keling temawai alang tak peji ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan dan nyinang komen norepah kenundi dahok-dahok alang uan dalo ten tak leading Facebook tini harin telo sa'u tihabara keren kena tini ya saya kena menikah dahin laho Rita Lawrence tihabara selamat lebi di Jelivan lasulan dauha lung lamah ni kena darana utaga katok lagu mendalok bakeh kui APM telangusan. Dan pa nunan pa menbakeh kui bili lagu halam alang tapah alang kenan Florence Bulan kena ya. Okey nah telok kenghi lagu anan. Harin telok Anthony Jukngau ya barat ini lah. Selvi DJ Oktabi menitam lim nasu lando ni ha taman tunku. Take care all, God bless kena tinan. Okey saya kena lah menika Anthony Jukngau harin telok Miguel Mike Jo lah ya barat ini. Selvi DJ nun dengar ha konti sayu kalem konti dalam konti ni nyingam bi teh hawang ti ayo piah kurin harin telo spray man adike piah be neraka di noh tak tek kurin nak nanti tipa nunan kah lasu hamiri ni lah piah lasu dau hang aban lang hak beh kalah ya ya bara lasu dau hata pis oil film Kuala Terengganu kena tinan ke anan dalo bagih tam alang uhabah ne peji dehen telo ngajelo live Facebook telo lebi ani. Dan kerana ini aku sendiri tam pejo-peji tak alam program tam hati dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lo, dengah man Jakarta tindak pihak lang tek kuasa unyihu norepa maten bilun buawang dikeh na pembenihan awan. Ja tulung maram apui tutung alang jadi ha dalehanan dahin lahu marung tukanike te kurikulis kurikulis sekolah ha wilayahanan o mekep sekolah anu repah kira anda ha ngetak jaki tek jo sesi persekolahan dah jarun dara telok dawa ni di Indonesia pihak kuri-kuri tatangawan alang hak beha Asia Tenggara kerani nelunga jaka anu repah musim lasu dahin lahu tegang te alam jaka alang aru dan ani kenan El Nino alang lebih tuan, lepas satu ad hen tekna lahu El Nino Godzilla aran El Nino ni ya. Hen jerbu ni jadi hak kuri-kuri ngaban alang nei palah adalah ta Malaysia lahu indeks pencemaran udara hak ji pasen alang daok hak Sarawak an kuma ateng sayu lelan menageh yati jatuh pitan 25 dah lam de ni he dan ni ke minasa kapan pa lisu nalang te ha ngaban-ngaban alang jelang men tutung alang jadi ha Indonesia ni di oke nanti dengar halang una lo telah te pala dengar halang kedua dengar men Boston di noteji nyamake alang te ha Massachusetts ha Amerika Serikat alang anku andak wah mahkamah dahlam di awin kenaan hate na matehinan dawin dahin harin na alang daok men oi ha men oi ha pakai AI nga AI ChatGPT ni korek ya dahin awin nunok to ha pakai AI korek ni awin te ha pala AI ti anak tang AI nandi nunok tuk gaya-gaya ihak sang namatai dah panak na. Anan, aji to kalang perlu antelok labat te dah anak-anak. Telok ni lho, telok nyenang telefon dah, behitek dah, ngenapi lho nunun tua info te alam AI ni ke, win malay lan info ti ma. Aji kejap tu aku rentam ni ke, tam tang AI ti kita nau sang dim na, nunun ken alang antelok tangan nanti na nyu ayin ti ke na. Ketalang antelok tangan ti, pihak laki oka ni ke, laki nyemake ni perlu tusu du mana rana, hati Arjun Aravin ni, ya anku mak nama teh Nana sudah van ka tesan umun 45 duman dan harin laki nak lang daok hati Sidat Aravin pelupa duman ha amin dalo alang teh ha Martalen in Acton ha Amerika Serikat anunan kurin dah pendakwa raya alang teh ha daerah Middlesex nyoh tu kan ni tino hadis siasat matoh tegu sigu tiusen laki anan neha amin dalo awin ate udah na temu janji utek jadual nak ke do dua alang uh ready bin usi hadang pahbong dahin hinan anu repahi hi alang te tak lama minanan batena taman laki okani di alai habara beloh aduan dahin hawan nak ke ampai ni hak musang te nyadui te alam doanan kurina dahin jihma jihmanan hak te nyadui di kita an sigu ni baranu si te dha hamin. Pelalau ni ha baratu kani man pihak polis. Dan polis lahu atang te ngapananan hanyi nangke dawa kelunanan ni. Oh matain dawa te alam hamin ti pukul 6 telok puluh minit lebih. Dahak te ha pelesak alam hamin dalok. Inyi nangke matai na hinan dahin harin na lang daokan nandi. Tinok pati hinan na nidi an pesuk ha tiket tidak amin dalok dahin patai harina hati ke tidak patai hinana ke an pesuk ha te ji ruang la an repate ji kira amin hida tanah lang anda na ke tinan dah pesuk patai hinana dah lang pendakwa raya ni bara dino hadis ya sa talang ana Arjuna ni baru-baru ni di anyinang awis lab di Juna dahin lahu te ha pakai internet dahin ChatGPT ya lan kala ChatGPT ha ilo nunuk tuk gaya iha na sang nama teh dah panak na alat telah mamin tike bi ani kita he ilo cerita fiction kurin hati ni ya telah ChatGPT te ba ChatGPT nana ma ok lim na anu no tuk rancangan iha sang nama teh nan tam dahin harin na nan di telah ChatGPT nan last nerepel te ba nak nala lah nak tukar tidi nah nana lang jadi teh hinan dahin hari nana ok anan dengar halang naiman Boston men adi ugeri telok teh pala pukul 4.52 minit lebih mekap dengar telok lebih ni dua dengar halang nak apa mau menitam dahin dun dengar aman hawang dalih jima pia peji dahin radio kayaan Miri FM.

Ok, malak 6 minit tolak ni tam sangte pala pukul 5 lebih. Tino pukul 5 lebih ni ay tam peji-peji ta alam dengan lebih alang anpamau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Wina menita malang dang kelenghi radio kayan men kucing semarahan serian lunduk bau dehin sematan ya. Telok alang teh ha Umar Ruhudik ha telang husan ha tu topo ha tinjar ha belaga ha asap ha tu bau ka. Nona dehin lahu men telok alang teh ha miri alang dang kelenghi radio kayan ngejelah frekuensi FM pitam puluh sayak poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu ita menuhanin a pejoh peji dahin tali dia kenyah te ateng pukul 6 lebih besok ngeluak te program PDK tam jima yati pukul telok ateng pukul 5 lebih telok lang tek kelenghi radio kayan ngejelah channel Astro dahin My TV lahu menuhanin a ke peji dahin tali dia kenyah lahu ya bi menita malang tek kelenghi RTM klik dahin peji dahik te lasan Facebook page radio kayan kayan itam peja-peji teh atang pukul 6 lebih na nga menghado bara dengah man ngavan kelok tinan lo ya ya telo ngepnu pengake bakeh telo Rita Lawrence ha bara man adi ngenap kelenghi lagu hala malang tapah kenan Florence Bulan ampai telo peja-peji teh alam dengah lebih.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Log, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Okey, plus saya mini lalu pukul 5 lebih saya lebih senglarah mana adik tamu peji tak alam dengan lebih alangan pah mau mana amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin etam pejoh alang tek jam tam alang bayak loh lebih ni ya ti jam alang ketelok dengan jelas segmen PDK peji dahin kelok peji dahik livan nganu dengan kelok bake-bake mau sekena mengkelok alang unai peji dahik dengan jelas live Facebook hak page Radio Kayan harin telok Asfian Mahyu Sihabara Mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat petang ceria hadir petang di Radio Kayan Miri FM. Kena ya. Ya, saya kena melahu menika Asfian Mahyu selangpaan tangan peji dahin Radio Kayan putung-putung dau. Okey ya. Lebih anih ngejelo program info ha umak apui alang ngenep sang aku si mentelo ihat timarung alaan kanan telok alang am telok pah kuman pihak nak telok kuman malam ni kita ke home telok Subang an telok Nabi usia pah lim ke kenun alang dang an telok na telaan kananan. Okey, tak kita jam tino laan-laan kanan lang antam paksa kati dang antam na kahum na an produk lang habel an ke no repa kahum na antuk kahum na an penguman na lang habel an lang lubun jina telo dang na laan kanan nan di hati cucur nasi no tuk cucur nasi ani kueh kanan nan ya an telo alam kanan nan di an telo teh tepung gandum na teh teloh teh bawang teh daun bawang wang tem pusuk norepa orang ka dehin laho ante te perasana norepa ya pia agu kenorana di pia hia ka secukup rasa ka onan di antelo nyagahna tengah geri ka oke okay? Tino cucur nasi ini hati ji cucur alang heling dahina telok besar dah sayu pelahu nasi ha kahum nasi ha kahum kenen tepung tu bi te kanen alam nak lahu. Okey, anak-anak lang unak loh, alang kedua ke okay, alang hagan antam nani hati kanan haga. Okey, kanan alang antelo paksak men malam di si telo sangkuman nak donil an nyagah na tua na bekal dah anak telo ka no repa na bekal telo ne nyadui ka jadi lim ka ya kanan hagah ni hakui pesaya ke hum ka men hangta malang hagan na kanan hagah ni lahu ngusi ha jaka jihma tua telo kuman kanan hagah pedung telaan kanan telo alang an telo na menjihma nu ni di halvi ni ke an telo nyagah na tua hui na men telo alang melok dap kata telo alang melok dap dah anak nyam telo alang te sekolah su lahum lo ha asrama ka widah dang paksa penguman halam amin hati amina dang dah nyagah kanan tua teguh dah ne uli kelas jaka lebih ati onan ke alang ke telo na ihati na telang nasi ha bahah tu alang dang antelo na telang bilaan kanan telo ni di pelahu dang antelo na telang okey telang ni antelo na menyoh ha ngonan ke antelo kira paksak pia telang di antelo tena kenun alang ngenap antelo te dahin na ti pia na lerok kanunan dahin antelo tena perasa-perasa na di lahu na te tak alang ke hum onan telok maru ngeluak hatang ha jadi telang laan dahi nalang ke telok onan diha lang ke panah ke ihati telok dang na lempeng nasi lempeng kanan tino kenun lempeng ni apiah ke telok kan ni pa tiah kuih ni lo kan ni tino lempeng ni an telok ala kanan alang hui kanan telok alang mencih madi nyurepah alang nyingam manan di ke onan di an telok te okidu kata dahin telok dahin an daha te perasa lang habeh lahu telo nana telo paksak na te ujung taring ti na piah lempeng piah dit ya nuno kueh dit do nuna na kure kaya dehin alang bae loke ihati na bebola no repa na piah fishball nuna ni ke bian ni ke anna pakai kanan telo alang nyinga manan di no repa huin kanan telo nandi awi hapaan lo sayuti telo dang kira nah ha atang ha tegang una alang
kanan telo lang oh nyinga man ni antelo asuk ata nen lao antelo tena perasa nak te piastok ka norepa telo te hiap ka telo te pusu telo norepa uro na sayur uro di tinan Eka si abo bola ni di antelo alam kanan nanan antelo sapun telo sapun keju sapun hiap norepa tuna onan di antelo ngelaong na antelo tegu telo sang tenyagah na lo ti antelo tena tepung te salut tepung og dahin te serbuk luti di pa te dah juan ni ha ha kedai lah onan ke ha telo nyagah na atang ha negrik ngan awi ha am nyagah telo dang misak na lah kurin dah tini ya panggang na jaha jadi bobola nasi norepa rice ball bobola kanan ha ni ngena pelan dah nyam ku mana ni sukun ni ha awi ketalang nugget ka pia sosis ka pia fishball nana ni ke ngena pelan dah nyam ku mana ni ya wi telo nalang kanan nana ni ke ati pelahu dang na dah beso dara dahin dang awi dah lekoh lang ku dah lang lekoh-lekoh ku mana ni anana ku mandah tua awin dah lekoh kuman ke talang habih-habih hati ke nah besoh na dah kuman kanan alang uan telok nak bun-bun o kan ni jadah ngeloan kuman ok anan info lang daw aku si manitam lebih ni kanun na lang dang antelok na men laan kanan telo alang huin na men malam dika ngedaw ni dika nunan bi dang antelok na pag, jadi penguman alang habih lah ho. Ya nun ka info ma pui jima telok pihak piji ta alam program Radio Kayan dan kere ni ke aku sang kleng geri ke telok kleng hiji lagu alang kenan joli jengan ampai yang telok pejoh peji ta alam dengar sukan ya lagu alang kumak nusi tek salana mentelok lim hari Radio Kayan Miri FM.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Inilah video kaya utung-utung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Video kaya ngepi itam haluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.

0: Nyalkan
1: Aleman tolak.
0: Kalau ngapain kalau maju nembeje tembok
1: bolu
0: melengeh kayo lalu mentem gong longkan
1: aleman
0: halongkan
1: aleman tolak
0: ini burak atak dah ini burak
1: atak
0: kalau wak item gong datu
1: nyipak
0: hakatit langit
1: dan
0: halongkan.

Okey, nona ni tambah peji kelang hi takna alangkanan kini let man uma juman koyan belaga. Nak berlawan dalam ugeri telok tepala pukul 5.50 minit lebih. Selvi senglarah mentelok lim bake-bake alang tek peji ngejeloh live Facebook hatam hak pes radio kayan. Ya, mau sekena belahu menitam lim alang utek peji dahik matoh man pukul telok lebih di hatang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni na. Ngina hitam paan ala batung alang magih kena palang melu tek ujung migu ni dahin lahu ngina hitam nya. Paan na labat agih telok awin kenan jerbu kerai ni ya. Alang jadi te alam dalih tam Sarawak. Hui nak mentelok alang te anaknya mendah uku-uku telok te alam amin. Meng seven geri dah te musang nurepa te pano. Ngeluan ha awang ha banget kan utih bi jarun jaka jerbu ni. Melok na telok te amin tuam. Alam amin awi te hadui-hadui telok alang te antelok na hawang tiket. No penah nak ya. Bi telok alang melok alam amin. Kaplim ketaman repa kelingai telok ti pakai kipas te alam amin pedung antelo buka ke pa bahi te balai lang imah tu amlok te alam amin ti ke bi jarun jakak jerbu ni ke pih-pih tam lawat te jo ageh tam ye nah tampaan maget lahu te alam hadui lang antelo na ya aiki hampain ku meka pelasan telo lebih ni aku ima oksa kenap jangun ngelua menitam le malang te kelenghi radio kayan Mir FM dahin lahu mentelo alang te ne bara dengah norepa peji dahik ngejalan live Facebook tam bara dengah no nampa tek balai lang kahi lagu men adi lahu boksa kena payak men kelok lim ok so lebih senglarah lagu meka belasan tam lebih ni ji lagu alang kenan pasta jirin bayak lagu lang kuma geri lim mawak kenap ka men telok lim haridia kayan ngina pesung luak tek jaka lang habih laan bye bye menakui livan Tuhan memberkati tam lim.

sangat ngumi sebengasa dimuti pun punabar. Sarawak niat area Norik Moda Soar China dan teknologi hijau. Sebang 2.5 juta ringgit ataupun yukat sen pengiramat orang raya Sarawak. Gaya anu bonga 2 kurang jad de Sarawak saka nek 20 beramoy iti. Selamat ngumi bersama doaku Filomena Buang dan Abar Ngumi YFM Bedia. Sarawak niat area Norik Robis Boga Modal Suar China dan Teknologi Hijau jika tenaga kecerdasan buatan AI dua ekonomi digital. Gabi Premier Dato' Amat Wang Tengah Ali Hassan Nang bidang tenaga de dapat obah pibau teknologi bateri dua sistem jika tenaga kodak sen sektor de ogi ayu peruang kerjasama. Ia de jagin ke Menteri Dagang Antarabangsa, Industri dua pelaburan nang Sarawak pun bisidiaga. Sarawak pun sidiaga peruang dan otomasi AI dua robotik sen sektor pembinaan baya kilang rasen pemasang pusat data dua pengkomputeran berprestasi tinggi. Ia nang dagang dua kawa Sarawak China bitaket 26.1 bilion ringgit dan Sarawak 2024. Sementara toket modal demah oboh ngibonar sen Sarawak 2020 ni nek 2025 ialah 106 bilion ringgit. Ya, sobdeniti takar Sarawak China Strategic Investment Roundtable de Shanghai. Obis Menteri Kerja Raya KKR nyukat 2.5 juta ringgit nuduk Sarawak sen kerja biki orang persekutuan sen tipuah 2020 ni nek 2026. Menteri Dato' Sri Alexander Nanta Linggi nang sendekiang ino 2.25 juta ringgit oba nyukat sen kerja biki de topat de oba praden black spot. Sementara ini 5.4 juta ringgit oba pakai nganya pasang rapu orang. Ia nang suka beranya ini kodak sen sijaka nganya kakak takah pengeramatnya ada pakai orang raya amata de kuasa dogi risiko. Ia seperti niti takar majlis kako khusus pibas orang Road Accident Management System RAMS dua report data sengsara orang raya nuna standard PDRM K20J de Kuching. Dan harga berkait perhatian pun obongin gah nudu aspek rapu orang raya. Obis Menteri Kerja Raya KKR dia mitia pinama beranya nirusuk belanjawan sowa ngana pasang rapu LED de pakai kuasa solar de Sarawak. Dato' Sri Alexander Nang pingi dia rebongin de kawasan de doras beraku kes berangar dua sipang bahaya. Ia nang rapu duit dapat apa pasang de ni orang-orang je kawasan dogi risiko dua kawasan de berap ria oboh ngin perhatian. Sen kawasan de juo so sistem grid KKR ria pakai rapu kuasa solar. Ia nang teknologi LED oboh piris sebab rapu robis torang. Gaya onu bong dua kurang jan saka kitubu beraku de boga kawasan de Borneo de Morris Sarawak nek 20 on beramoy iti. Ketua Pengarah Office Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip nang sobat de puah so selatan baya kawasan opui de masih boga de Borneo dapat ia da onu berasu. Iti reda jua pininga boten jagin kodit amutah de bigan selatan Sarawak. Ratus pemitia da arit ninga pinorang bau de laman web dua media sosial rasmi MET Malaysia baya download aplikasi My Cuaca sen pinorang gaya onu de kasan bau dua botol. Ya soban entiti dan ramalan cuaca signifikan de Facebook MET Malaysia. Pengatur Robis Boga acara dagang debas dua bitakah antarabangsa saka buka Robis Boga peruang ekonomi modal dua bitukah ilmu de Robis Ayuh Nudu Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang sukong dan dai potet-potet so perintah negeri suku biguna ngan notap sektor ino
kita buat bikomang, dongin piutung nuduk industri bayar community tempatan. Pikirai nubah sobut takar pingunak hormat, Business Event Sarawak, BE Sarawak nuduk premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Onupat. Sijaka norik acara derobi sayu, punaan ke pinyidia pimuda, dekada venue, topat re'e, pikokas pimuda, dua pimonu biron. Pimasang Pusat Convention Borneo Kuching 2, bayar pinamah pimonu biron, ngirusu Air Borneo, dah perik buka bis boga peruang, sen acara dagang dua kerajaan nomi, suar rantau Asia Pasifik.

Okey, itu buat abar. Ratus kupua dia semarhan obogora berabut peruang namah pingi dapat ngirusup pimasang dua pingatur boga program de kawasan ino. Gapi Menteri Kemajuan Desa dua wilayah de jagin ke ahli parlimen kota Semarhan Dato' Rubiah Wang nang kodak senah industri enap desa. Pimasang piko kas pimuda de kodak orang Bing Raut Sarawak dua lebuh raya Pemborneo dan nyaa robis mudah odi ke Semarhan. Dibuka pusat pendidikan dua kesihatan, ruasan pimasang, halaman Semarhan dua Boulevard Semarhan pun nama aga peruang kawasan ini jagin topat pingatur boga program ayu. Aktiviti-aktiviti demuno biguna dan penyedia pimudah topat re'e de kuada inap desa sebab hotel de kawasan Semarhan masih doi boga. Ya sobatnya niti nudu pingat abar selepas majlis sorah projek siap kakak takah pimudah kerajaan Nomi de Kampung Pinang, Kota Semarhan. Dan pimasang de sama aktiviti minuak nang de Kampung Pinang, Kota Semarhan saka jagin robis rancak selepas projek kakak takah pimudah kerajaan Nomi de kawasan ino. Projek apapunu tan berempat deropas dome siap dan tarpuni on beranju pakai kos RM500,000 pakai suka beranya agensi pemasang wilayah bersepadu Semarhan ESDA. Dato' Rubiah Nang, projek ino melibat pinama paguh kudu-kudu pimuda dekoda Benteng Gabion, dataran dua gazebo. Pimuda debokan demorat rapu orang pun apa plan gasan kawasan ino. Aktiviti minua nang cukup popular 200 de kawasan ino, duanya arwar, dueti buka peruang ekonomi, nudunya ada sidia pimudah bot. Nagadin, taruh orangnya adagang mesidia pimudah bot siwa sen aktiviti minua nang. Menara Ninyo Benak atau Benak Viewing Tower saka jagin pinorik bau de Pasar Simanggang, Seriaman. Residen bagian Seriaman, Mara Saleh Nang, projek deman beranya RM5 juta de Taman Tebingan Sungai Batang Lupar ino saka siap dan buran rima soa 2027 melibat kerajaan naik dua menara bigatung 9 meter dua buka 5 meter persegi. Menara de Sibungas Sinek Arca Etnik Buai Legenda Bujang Senang sementara menara kedua apa naik Sinek Replika Ikan Bulu. Pakai pemuda ini ratus sonang riak ingat fenomena benak de sungi batang lupar suatu pat darbis bigatung doa tidak jagim penorik bau senyaa de nekano. Sementara ini perintah negeri pembiniat genai pangkalan ikan bulu pakai beranya RM4.5 juta de kampung tengah Seriaman. Projek sakabonai osah beran semeng nek beran semeng dua soa bau. Mara sobat eniti nudu pingar abar taka majlis sorah projek inu de Simanggang. Pihak ada doi beradat dua jala gemilang patut tubuh tindakan koras dan nakit jaga aden paguh dua lambang negara. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Datuk Dr. Ruslan Hussein Nang, pihak bikuasa patut nakit perhati setiap kes dua mit tindakan nuna undang-undang. Pinyalah demuno demorat pasang jalo gemilang alang-alang dua doi nuna spesifikasi de obonotap. Ia nang, jalo gemilang ialah lambang aseng rindu rakyat nuduk negara dua setiap warga Malaysia bertanggungjawab ngan jaga. Ia nang raka penguat kuasaan patut oboh ponu bisama si jaka ngin pinyodar dua pingajar ngan kakak semangat patriotisme dupan rakyat. Aku kemas sabar, aku masa bau pun. Sarawak niat area norik modal so China dan teknologi hijau. Semang 2.5 taruh juta ringgit menyukat sen pengamat orang raya Sarawak. Gaya anu bonga dua kurang jan de Sarawak saka nek 20 an beramoy iti. Demuti si jabar WFM di da penyusun da Sharifah Jauyawan Abdul Rahman da menukar Kang Sinabau da Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

di Derna Jobeng Sereng Peri Minit lepas dengan pukul 6 sengah miandu. Selamat sengah miandu ke sopengan di kia tak berapa bau dalam segmen ngancang peta dok nga andu rima semangpat andu peran Ogos suha 2026. Kami dengan peramu dengan aku Marcel neka pukul peri ngarem sekama jadi ini gabara di sengumi anuati. Kita kita barangan adi gebu dingin nama peras, ya nama peras. Mau biasa lah tak jumpa Nura jerebu kau mana ke tipu rega ati jadi gaur lah ya. Tak pak sungguh mana komite isa so perengan nak nakit ke jaga penyihat perengganan lepis i dengan adi kede udah an menap ya. Jadi meh isa iso perengan di perangkiat dengan lagi madin isa ingan buah ngan senang ada ya. Kami dengan terima kasih yang menunggang me NYFM dia di Singumi Anduati ia prama nangan. Jadi aku mitik ke isa ingat dapat prama dengan aku nekat pekor pri sengara matitik diki pekor aku prama adi mbah kunjadi jarak bisi dengan adi setiap sarang ke di YFM dia.

0: Media 104.7 MHz di Suria.
1: Pukul 6:30 Sungmianu. Sarawak neten pelaburan so China drum teknologi hijau. 2 poin rimah taruh juta ringgit tok nitah yen atau seramat aran raya Sarawak. Gaya andu peraska kurang ujit di Sarawak jaka jadi nek 20 bulan Ogos. Seramat sekumi andu bisa mengaku Marceline Gansi termegah so YFM berdaya. Madin tengenegah. Sarawak neten rebis pege pelaburan sok China drum teknologi hijau penyerkan tenaga kecerdasan buatan AI ga ekonomi digital ga pit premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Kedah Adnang pita tenaga adi dapat dok pibauh teknologi bateri ngah sistem nyikan tenaga ina kedah sok pita adi pin peluang baga in kuas nyerja sama ayah adi menegah Menteri Dagang Antarabangsa Industri nga pelaburan Kedah Adnang Sarawak menegah nyedia peluang drum automasi AI nga robotik yang pita kerja pramin nga pembuatan kedah sok berkembang pusat data nga komputer takah bergatung. Ainang dagang di asas Sarawak China ina perungun 26.5 bilion ringgit yang suat 2024 ke yang tipu suat 2020 dan suat 2025 Sarawaknya benar pelaburan perungun 106 bilion ringgit. Akhir ansa ti tipu Sarawak China

Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Opis Menteri Kerja Raya KKR nitah semeng 2 poin rima taruh juta ringgit ke Sarawak yang mansang berang masam kerja atau seramat aran raya di aran persekutuan yang tipu sewa 2020 di neg 2026. Menteri Datuk Sri Alexander Nantalingi kedaat nang sok kiang ane 6.25 juta ringgit dok nitah yang kerja nama kena di kawasan Black Spot ke 5.4 juta ringgit dok pakai yang pasang perita aran. Ai kedaat nang penita peranja ane ina yang negap atau seramat pengguna aran raya rebis i dekau di kawasan adi dok ngatun pian risiko. Ai kedaan saat di dipukuka kur Kursus Road Accident Management System RAMS ngariput data hari bertumbung tunda piawaian PDRM K22 di Kuching. Dalam perkara dipaut, penyejawa aran raya menegah dok temit bat. Opis Kerja Raya KKR Rikmiti penambah penitah beranja yang pibayah kerja pasang perita aran LED solar di Sarawak. Datuk Sri Alexander Kedaat nang perita ati redok pasang di kawasan Adi Seraru jadi hari bertumbung saman kawasan Sipang Adi Bian Risiko Begatung. Perita aran dah dapat dok pasang di steden aran raya keangana ke kawasan Adi Bian Risiko Rek dok temit pat. Ian kawasan Adi Jo Adi teh dok jawit dengan sistem grid KKR rek pakai perita solar. Ainang teknologi LED dok pakai setegar rebis retah. Gaya andu peras ngah kurang ujian jaka peju jadi di begit kawasan di Borneo saman Sarawak neg 26 Ogos. Pengubah pengarah Opis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib kita adnang gaya sebab sok turak selatan saman begit kawasan peras di Borneo dapat teban jerubur bisi di kawasan selatan Sarawak. Daerah tu stok pitayat meda seun penerang sok laman web ngah media sosial Met Malaysia saman muat turun aplikasi My Cuaca yang seen penerang adi bau ka betul. Air dan sati dalam Facebook Met Malaysia. Pengatur rebis bega acara dagang skala baga nga antara bangsa jika kuka peluang ekonomi pelaburan saman bertukar penyepuan adi rebis baga Ian Sarawak. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang penyokong so peritar isko berguna yang itu pita anak peju berkembang kakakan industri saman komuniti kawasan. Perkara ati dok jure tipu stabil nemi Business Event Sarawak BE Sarawak tunduh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nga anupat. Rakah intrik asyara adi rebis baga menegak berguna di pengekas pemuda nimun venue terut yen re infrastruktur nga perkhidmatan pimando Beron pengembang pusat convention Borneo Kuching adi dua saman pinambah pimando Beron so e Borneo dok tinggal arekoka peluang rebis baga intrik asyara dagang nga kerja nemi so ratau Asia Pasifik. Picu udingi ngegah. Dayak kampung di Semarahan dok ngatat bedak temit peluang nambah penyedapet pitundak ngap yang kembang ke berak masam program adi dedek bege dok ngatur di kawasan ana. Gapit Menteri Pengembang Kampung nga wilayah adi menek ke ahli Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang kita adnang kedak sok pita adi dapat dok ngusah ina industri remin nyandong. Penyekembang infrastruktur saman jalan pesisir Sarawak nga aran bas penponyo membedak Semarahan udah dok nemi. Penetap pusat pendidikan nga penyihat kedak sok penyekembang halaman Semarahan nga Boulevard Semarahan menegak katuh potensi kawasan anda jadi terut yang ngatur berak masam program skala baga. Pinambah aktiviti anda kuka pemetik tunduh pita Armin Nyandong pitundak ngakiang hotel di kawasan Semarahan adi kebabu nisit. Akhir ansat di Rifas Rami serah projek katuh takah pemudah kerjenami adi mekemas di Kampung Pinang Kota Semarahan. Dalam perkara di sama, aktiviti Mrs. Indah di Kampung Pinang Kota Semarahan jaga rebis rami nga kemas i projek katu takah pemudah kerja nami di kawasan ana. Projek dok mansang seteden bulan April diripas
ke kemas nga tarapurundi in perancolai nga ongkos RM500,000 so pinitah beranja agensi penyekembang wilayah bersepadu Semarahan IRSDA. Dato' Rubiah Hida Adnang projek anak teban ke kerja nama kena kudu-kudu pemuda samun sindong gebion dataran nga gazebo. Pemuda bagian samun perita arat menege redognai di kawasan ane. Aktiviti Mrs. Indang cukup temegah depan rakyat kawasan ane kak kuka peluang ekonomi Ingera Adi Musa Bot. Setegat hati, taruna antuk ke dagang nyedia perkhidmatan sewa bot yang aktiviti Mrs. Indang. Menara tinjau benak puanka benak viewing tower rejadi tanah bau Bandar Semanggang Sri Aman. Residen gedung Sri Aman Mahara Saleh Kedaat nang projek berga di Point Rimah Juta Ringgit di Taman Tebingan Sungai Batang Lupar Ane jaga kemas ngapurat Mei 2027. Ati teban kak kerjaan lai dua buah menara adi bergantung 5 meter kak bayah 5 meter segi. Menara adi sepungas ina bersindak dengan arca ikonik buai legenda Pujang Senang kak menara adi dua redong naib bersindak replika ikan bulu. Pengekas pemuda adi rebeda daya ratus dapat tinggal fenomena benak di Sungai Batang Lupar so terun adi rebis bergantung kak jadi kawasan penarik penami. Sedangkan peritara is menegak pelan yang naib pangkalan ikan bulu adi berga 4.5 juta ringgit di Kampung Tengah Sri Aman adin jaka dok mansang di asah bulan Oktober neg Disember suwa bau. Mahara kiraan sati tipuh rami serah kawasan projek ane di Semanggang. Pihak adi destabi di jalur gemilang bukuna dok ukum yenetu marwah ngalamang reis adu-adu dok jaga. Pengubah pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Datuk Dr. Roslan Hussein kira adnang, pihak berkuasa guna perhati tiap kes kat tembi tindakan tunda undang-undang adi dok netap. Ati samun pasang jalur gemilang adi dah betul kat tunda spesifikasi adi dok netap. Ainang jalur gemilang ini tanda penyerinduk rakyat tunda reis kat tiap warga Malaysia biar penanggung yang jaga bendera ngekena. Akhir adnang rakah kuat kuasa berguna dokenu beramah ngerakah penyereda ngependidikan inkasan semangat rindu di reis tupan rakyat. Aku ngemas segah aku perik basah puut-puut ni. Sarawak netet peleboran Sok China derem teknologi hijau. Sebang 2.5 juta ringgit dok nitah yang atus ramat aran raya Sarawak. Gaya andu peraska kurang ujen di Sarawak jaga jadi neg 20 anuburan Ogos. Ia ane tidakkah adi medok nyusut medak Syarifah Ujayah Wan Abdul Rahman kedunukar ke peminyu piata pedak Vigma Lawrence seseksyen berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat sekembi andu kat Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: atap dapat dengar geram Beast on Air. Anuati terima sama ngapun atur ananading tuan ada depuk Blessed Bridal House Kampung Seriang Bau. Ada depuk tu ngata kerja pinurai.
1: Starting point ku nai bisnes tina uwe. Starting ku nai koleksi ku sawa 1998 lah. Masa no aku nai sambung training nai diploma nursing ku de college ke Jurawatan Melaka. So, yang happen ko ih nai cun-cun nai nai on case study on one of our wagamas leh wagamas mulai juplu mui sawa ya. So ko ih nai case study di dua minggu dah ya. So hujung-hujung the last day ko ih mau ya buat nai case study no ya mau introduce ko du ko ih nang ada pe ogi bogok barang pengantin dek nikon leh kerana yo no bokas ma andam. Yo ma andam since during the 40s lah 40-an. So mokuat no yo mo odak ko icoba leh barang pengantin no. So aku memang dari ku ado sit no uai memang ku minat leh kerana yo ngan onak ku umur le 2 sawa memang aku bo odak yo belajar na catwalk semasa aku kerja di RCBM Hospital ba Noni Rami kerana odak ku memang aktif dan kebajikan sosial selalu nai dinner nai perayaan contoh Christmas gawai limuti memang anak ku de umur le 2 sawa lalu sawa memang mo terus ku dak dai belajar catwalk. So aku mo pikir paguh ku milih koleksi ma andam ti sa anak ku dek jok bujang ke ni ke sa dapat pakai le anak song ku kerana barang yo ti memang barang antik ngan kebaya ngan noni lemono baju night gown lemono memang su ada 40-an 60-an. So start sono le ku mau minat milih 45 pasang so yo teban pali ke Kuching Sarawak ngan ku mau dog lagi ke kupua ke mau muka training nanti ya aku mau start lagi koleksi letak di ke salon milih lagi tambahan untuk tambahan. So up to now koleksi kutih mau ogi sendok ke 20 lebih sawak le so yo ngan mau suwak bogok le tiak no start so no that starting point ya. Memang at the moment adin memang suak bedaya ogi ya. So contoh kada atau de bedayu memang ogi bogok untuk bedayu memang ku ogi bogok dah puluhan jenis leh untuk dari do dayung memang dengan accessories yang mau untuk iban pun sama dengan accessories yang memang komplit yang mau tung bisaya pun ogi yang mau tung dah aluak doi ku meet nino koleksi dia ni ataupun duo ni nolah macam bangsa mulut ni ni mana ada doi pak le bokon ko dak tung besina siong sam ku pun bogo yo mau bojo kebaya ti memang ko dak tung kiliang le mutik de original duo de fashion modern adin memang so ogi ya memang ku so kaum leh ogi ku naik koleksi takal starting point during 90-an no memang ku ogi ada anak ku belajar untuk belajar make up. So, ya ogi belajar make up mun di sawa. So, roti ya, masa no memang iyo ada ogi naik make up. Dan ogi lagi nis ku no anak buah ku. Memang iyo mau ogi sertifikat sijil dan make up. So, mboknya ogi de kawin. Memang aku akan panggil iyo ada naik make up. Pak adin dia dan few years back tinya almuti masu agago. Kerana iyo mau ogi kerjaya odop eh. Dan kerjaan leh. So, memang susah. So, at the moment, tih leh kekangan dek memang dek rasai ku memang susah sikit kerana odop kutih memang dik ku tentu minat dan make up pak ku minat dan koleksi saja ataupun klien ku ya taban mua odop leh make up odop pilih sopa ataupun ya kan dik ke salon dah bau leh ya jok amit barang ya mau odop make up odop leh taban dik ke salon. Cabaran dalam bisnes tih memang bogok leh pak dengan ni ada na denangnya otin dek kuat leh odop je mesti ya go forward. Roti ya kau dah dalam bisnes ti atau memang ni memang kau dah atau bedayuh ti memang dek ogi selun roti memang dapatnya ni apa leh contohan. So muatnya banding do bisina ti memang bisina akan more popular laku memang atau bedayuh ti yang ingat the trend eh memang ia akan odi do bisina kerana kepercayaan ni noh memang more do kau dah nyalam roti more professional leh ini atau nang apa kau dah tikut ti is just the starting point pak. Walaupun macam doh aku doh give up leh kerana dalam bisnes ti atau mesti teban otin tu dek kuat semangat leh walaupun macam mana aku akan go forward ya kerana ni aku rasa atau sebagai bidayuh mesti Ya, ini ada nih. Ya, ada bangsa atau maju. Ya, sama sama dua bangsa di Bukon. So, atau ono ni bisnes that night atau mata ya give up. Walaupun tu macam in the first place atau gagal sit, mak atau mesti ya go forward. So, kekuatan dan semangat tu mesti ogi lah. Okay, bisnes dah ogi kunai lagi sampingan adalah belajar lai tuak eh. So tuak ti aku start belajar the through net no TikTok. Karena aku rasa aku buat pencen sewa 2023 no, aku rasa oni nyama oni dia naik aku lagi besides bridal aku tih leh. So aku rasa ni mau kunai tentang makanan susah sit lo tiap-tiap banyak dah buat jual lo tiap-tiap sayang deh, yo basi ataupun dia dapat bring for the next day. So aku rasa mau kunai tuak. Contoh lah, kerana tuak tu ti aku ni kuminat lah kerana ti adalah minuman warisan atau bedayu. So nak uai tak kalau sit memang aku tidak ngan sama, aku lima nak ngan babai lima nak kalau macam mekawai sawak doh. Jok tuak tu dah ogi minuman warisan dek dapatnya serve to do madih-madihnya dek dog so. Buat lebokon ataupun so, dapat lebokon leh. So aku fikir paguh aku naik tuak kerana saat aku dapat ke tambahan warisan tu ti gong warisan atau bedayuh ti kaca drink tu ti saat dapat lagi generasi de bauh lemuti puan leh ni warisan de cukup berguna ke de mesti tu natong tu mesti kaya ke leh tambahan sampai bila-bila ya. So yo dengan tu waktu aku mau naik adin mau ogi 22 jenis leh. Mostly su aso buah-buahan selain dari sok tobuh ya mau pulut muti buah-buahan memang bogok leh. So the latest then signature ku dak botol-botol dak laku benar baku jual memang my cinnamon leh ya. Cinnamon is my top selling for the past ti mau sawak kapat leh. Recently I join also the keamatan dan state label gawai dek CCD CCI itu memang noh gede laku betul lah. Besides macam tuak tebu lah, tuak tebu aku mau ya senok kapat sawa umur lah. Memang cukup kuat lah, strength so noh lah ada dua noh memang on the top. Tak kau dah naik ku adin walaupun ku macam doh bogo utuh bogo ni pak at least ku oni dan naik ku dah minat ku dah ya M ku baku pencen roti yang mau tercapai lah roti to keep myself moving ya. So ngannya avoid stress, saat nyedinya buah penyakit dan macam-macam, ya, mestinya aktifkan mindanya, aktifkan nenohnya lah, penggunainya, deadline-nya. So, osi mun ingat dia minat, dia pakai, dia ingat barang dia bridal, kutih ke honi ke bila-bila masa, kan boleh ingat dalam TikTok ataupun Instagram kok gitu lah. So, ataupun dengan nog sendiri ke butik ku kerana banyak adopnya dek kilin kena puas otin doh macam nyek kilin kau dah benar-benar mau nyengat so nenoh ya so online belangkah didiknya tu puas so paguh ngan sendiri nog ngan terus coba ngan terus ningat wat ki wat nenoh bisnes ku tih dek mau ogi ku naik leh yo so nomor handphone ku kosong ni nuam duo 4090 ya. So contact je aku melalui WhatsApp. Okay. Yalah advice ku dek last advice ku tie, ku dak denang ku tie. Dang business ti atau mesti kan kuatkan semangat. Mak tu ya macam give up halfway atau mesti naik sepuun nog nyuang ya. One of the inspiration dia ingin ku tudu so belia-belia ataupun dengan dek gaduang dengan dia berkecimpung dalam bisnes lah.
0: Anda tejah tambah bersama ngapuan aktor Ana Nadeng dalam Beast on Air. Mendapat dengi etak jam ada sama anu dibekan dengi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan kami di segmen Ngancang Pete YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Ya, YFM dia gerak bersama. Jadi, pari diingat tak bersama dalam segmen Ngancang Pete ka menemui dengan kepentingan pokor Jus Ngara Petite Ataris Taput sama-sama kedengah agak discussion di Redo Basa dari pemenyo pekar sadung repasana pejuk pramun ini pari bersama dengan aku neka pekor peris ngarum. Ya jadi tak pejuk dengan ragu pramun tak atina di tengah ragu bau aku sabah nang ragu so Natasha Jagu Bunga Andurami.

Sebungasna pun punaga. Sarawak harap China mempuruh modal da teknologi hijau. Semang 2.5 taruh juta ringgit dengan kia jaran Sarawak. Gaya nu paras dengan kurang hujan ada Sarawak tok 20 anuburan Mahi City. Dengan ti agah de puno. Sarawak harap China ahim puruh modal da teknologi hijau, nyimpan tenaga, kecerdasan buatan AI dengan ekonomi digital. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, ahi peluang kerjasama bidang tenaga boleh pibauh teknologi bateri dengan sistem nyimpan tenaga. Najaji Menteri Pidagang Ancah Bangsa, Industri dengan Pelaburan menang, Sarawak sedia peluang automasi, AI dengan robotik sektor pembinaan serta ngunah barang, selain masu pimancang pusat data dengan komputer prestasi tinggi. Namanang dagang Sarawak China kahi 26.5 bilion ringgit sewa 2024, sementara CN Sarawak rekod 106 bilion ringgit pelaburan lulus timpuh sewa 2020 neg sewa 2025. Napidanti da Sarawak China Strategic Investment Roundtable da Shanghai. Opis Menteri Kerja Raya KKR sedia 2.5 juta ringgit dinan Sarawak ngkiu jaran bahas da jaran persekutuan dadak timpuh 2020 neg sewa 2026. Menteri Dato' Sri Alexander Nanta Linggi menang masuk kahi belanja CN 6.25 juta ringgit dinan kia jaran da selalu berlaku hal belantak. Kahi 5.5 juta ringgit dinan masang lampu jaran. Namanang bihan belanja dinan nyaga penyelamat bala pingguna jaran bahas. Napidanti da majlis muka kursus peluasan Road Accident Management System dengan pelaporan data hal belantak jaran bahas ngajah piawaian PDRM K2J ada Kuching. Pikara bikait labih numpu pikara lampu jaran. Opis Menteri Kerja Raya KKR minta tambah belanja dengan masang lampu jaran LED bikuasa solar ada Sarawak. Dato' Sri Alexander Manang masang lampu LED di tempat selalu berlaku hal belantak dengan kawasan simpang jaran. Kai dapat masang lampu di semua jaran bahas. Jaran bahas selalu berlaku hal belantak dengan kawasan jaran da perlu tambah lampu era pasang lampu. Bagi kawasan Johor anyap akses sistem grid, KKR minan lampu solar. Namanang teknologi LED lebih terang. Gaya anu paras dengan kurang hujan jangka nyilung berlaku dahi kawasan da Borneo, Piberet Sarawak, neg 20 anuburan Mahi City. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip menang, angin selatan serta ahi tarun sahu da Borneo ngaban jerebu. Keadaan anu biasap ngancak kai dapat ntubek Johor, lebih lagi di bahagian selatan Sarawak. Inya ratus tau pitayun selalu ngicek pinarang dalaman web dengan media sosial rasmi Met Malaysia serta boleh download minan aplikasi My Cuaca dinan dapat pinarang gaya anu paling bau. Napidanti da ramalan cuaca signifikan upload di Facebook Met Malaysia. Ngatur lebih ahi acara dagang bahas dengan ancah bangsa jangka muka ahi peluang ekonomi, pelaburan serta bitukar ilmu de Sarawak. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang,
Pisilung nyukung perintah negeri supaya sektor terus berkembang dengan ngaban penguntung neg industri serta inya ratus. Pikarati Runeng timpuh pingisuk hormat Business Event Sarawak, BE Sarawak neg Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Wang Anu Empat. Pengatur acara bahas perlu venue, tempat pinganai, infrastruktur dengan pengangkut minan bilon. Pemancang pusat konvensyen Borneo Kuching serta ditambah pengangkut bilon minan Air Borneo dapat peluang narik acara dagang dengan pinami masuk rantau Asia Pasifik.

Pisilung Aga. Inya kampung da Semarahan da pinta minan peluang da ade nama pinceun sebab ahi pimancang dengan program tunah da kawasan ti. Gapin Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Jaji Ahli Parlimen Kota Semarahan, Dato' Rubiah Wang Manang bahas peluang muka homestay da Semarahan. Pimancang infrastruktur mengjaran pesisir Sarawak dengan lebuh raya Pen Borneo ngancak Semarahan makin mudah najung inya ratus. Pusat pendidikan dengan penyihat pimancang halaman Semarahan dengan Boulevard Semarahan buletinan ngatur ahi program bahas. Ahi aktiviti da kawasan ti ngacak perlu ngada ahi kemudah tempat nganai meng homestay sebab masih kurang hotel da kawasan Semarahan. Nadapun penulis agah memuka majlis nyerah siap projek pigatu taraf kemudah pinami da kampung Pinang, Kota Semarahan. Aktiviti Minti Anang de Kampung Pinang, Kota Semarahan jangka lebih pagu rimpa siap projek pigatu taraf kemudah pinami de kawasan ti. Projek tunah masu berempat de merimpas siap taruh peruni anu beranju. Ungkos RM500,000 minan belanja agensi pimancang wilayah Bisipadu Semarahan. Dato' Rubiah pidaan projek rangkia Benteng Gabion dataran dengan gazebo. Kemudah beken lampu jaran era pasang de kawasan kampung. Aktiviti Minti Anang paling dog suka inya kampung dengan inya ratus masuk sapa di muka peluang ekonomi negbala pidagang bod. Setakat ini saya taruh orang, pedagang atau pengusaha sedia buat siwa dengan aktiviti Minti Anang. Menara Pininjau Bana atau Bana Viewing Tower jaji tanda bau Banner Simangang Sri Aman. Residen bahagian Sri Aman Mahra Saleh Manang ungkos projek ini penerima juta ringgit de Taman Tebingan Sungai Batang Lupar jangka siap berenerima sewa 2027. Projek ngunah dua menara pinatu 9 meter dengan bahas 5 meter persegi tiap ini. Menara Sibunga Senek Arca Ikonik Buai Legenda Bujang Senang. Menara kedua, Senek Patong Ikan Bulu. Kimudati ngacaknya ratus dapat nyaksi fenomena bana ada sungi Batang Lupar masuk tempat lebih datu ini pinarik bau. Perintah negeri ngerancang ngunah pangkalan ikan bulu minan ungkos 4.5 juta ringgit de Kampung Tengah Sri Aman. Projek jangka siap ancah beran semeheng dan beran semeng dua sewabau. Mahra dapun penulis agah dan majlis nyarah tapak projek de Simanggang. Pihak inya kai hormat jalur gemilang boleh dog tindak tegas tina nyaga maruah dengan lambang negara. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Dato' Roslan Hussein Manang pihak berkuasa perlu perhati tiap kes dengan bertindak ngajak undang-undang. Tipe berat masang jalur gemilang, kai lengkap atau kai ngajak standard datinatap. Jalur gemilang lamang rakyat nyut dengan tiap rakyat Malaysia bertanggungjawab nyaga paguh ganan negara. Namanang tindak minan undang-undang perlu tunah bisama nyugon penyedar dengan pengajar negrayat supaya rakyat makin datu semangat sayang dengan taat negara. Tinan mengenagah puna binaca lagi. Sarawak harap China mpuruh modal dan teknologi hijau. Semang dua penerima taruh juta ringgit tinan kiyuk jaran Sarawak. Gaya andu paras dengan kurang hujan anda Sarawak tok dupuru anuburan mahi. Ketiaga lama tandu susun Sarifah Au Jauyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati.

Ya ragu so wawai panga ragu radiden pemendegmu sepuluh minit lepas dengan pokor jus ngarep sama harem ke ya dengan di kedek muram samang KDY FM dia di ngarep mati. Jadi siaran tadi ngarep mati ngarep pagi dengan pakai FM di 06.8 MHz so kawasan Kuching puankan di 06.2 MHz so kawasan Serian bagian sana dapat ke kedengar pakai gaya online ana ina so portal RTM Click buat ke aplikasi RTM Click bikin sona iat ngan adi altamak handphone madin adi kuka ngan depu media sosial adi tinggal ngan depu media sosial dapat unak ke live so Facebook YFM dia di singomi anwati bisa get komen ngan ani naingan di tika ti ka mena ke bisa ke kutung semuki gaya jerepung di ngaruh mati di kawasan ngan ya jadi mena emeh pju praman repas hati ingin bisa mangatku ka ta praman dia nga ragu so Michael Gayu bisa mah nga Aaron JBL Project Cinta Sirga.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Raga promise Solin Zayesi sobat sengumi. Jadi aku sabah nang buka di kawasan yang madit kemui agi sebab pun air teban sebab adi agi gengam kiperas ya. Pak sungguh benar iat ngan adi kada agi guru ke di sepa awah ngan di tika ati kita dengan kajian-kajian ke ujian ya dikir aku gi dengah di Arong Batu Ju teja agi ujian rebu. Pak sungguh benar aku sabar nang ujian ana kada ingasak ngi data ya. Mai i gbayuh dingi agi plan ngara ri nang daya naik operasi purut bini kruman kedekah ujian teja agi ne ujian semula jadi sangkira yang nang ya. Pak sungguh mena kami agi ujian pun isa i dengan deh dog ujian repis i ditepuh jerbu ti mai sama tapu atnang ujian ne agi ine ujian adi teban acid dia ha. Pas ngomong mana yang bete isai di tipu jerbu ati puan ka anrega ati jaga penyat perenggenan ngan mo piit nak dak bege kam nak ge kamu bisa ngurang ge aktiviti ngan di separ bis i yen ngan adi kede diaren dirmenaren bara sumbuk bapai bara pimas adi kede seraru badang sepok ya isai yang ngan ngurang dia desah dia badang sepok puan ka nyintungan terut mai sama tapuat nang punca i istegar jadi i jerebu ti agi ina kawasan rebis i di negara jiran tak adi kede agi naik kerja nyintungan jadi agi ke kusabanang di kawasan di Sarawak ati di kudu-kudu bagian di Sarawak ati agi ke kawasan adi naik nyintungan jadi kami bisa lah manyah dia naik kerja nyintungan puan ke badang sepok ya amai ditika hati atau berguna jaga adep tak berguna jaga ngera di bisnek nge atak. Jadi mana emeh tak tunda ada ni di nang perintah puan ke ngera di Jakarta nak ina nga sama-sama jaga adep tak adep jaga adep lah ha. Okey jadi atap cukup dengan aku promen tati ina so stingray aku masih nyayang.

0: nyanyi bajalo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok borile, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magih komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beladi meno tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

So Paul Ponar ragu ya edited nah maaf ya. Jadi Nina ragu pemitik so dengan and Angela lagi sama pramu sama ngata dengar mati. Jadi tangan dia seramak ngarep mian merdingan ta adi ya kita nak ter live so Facebook YFM dia di ngarep mati ke mana ke Angela and Sidor and seramak tugas kaya jerbu di Mambong. Dia beberapa kiri sabung terut tempat kemai di takah peras i memang skup nang berasuh ke buki senenang okey ke mana ke Anthony Julius enang DJ hi DJ selamat lamat andu tak ragu napa mukuk kumbak tejah ya jadi tak menukar ngan ragu adi beken okey ke mana ke ngin selamat ngarep di Johnny Oni membiasa imtik ragu so Fabian M kat mana ke Charlie Chung Tizen adi lagi ke peraman ngata so Semenyah Selangor araan keringa ragu jobeng ya kat mana ke ngin selamat ngarep di rilis Leno araan keringa ragu Venalia diki ngin selamat ngarep ke di Rachel American Janim Gagoy tiang pakok babai konten ke menega Paul Sikin Vincent Tagau Dorin Kubes Peter Kilan Ronald Dennis Derek Asen ke bergeringik berdingan ta dia bergendingan romati ke menega Puan Yimoy dia pergi ke sama peramu bersama mengata di ngarumati ok jadi ngata pujuk dengan ragu peramu ta ati ina so Chris McKenzie

program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nine Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 muai birami.

Rabi-merak di tetepangan mudayung kumang. Ya, jadi yang dengan di kede alun bertenek di tika ti sama bertenek kaso perengan puan kait dengan ke adi alun ke di ngarum mati sama man ngarum ke kaso perengan kembet dengan di kede di tika ati geba budingi ke nomor tongan di aran terum pemenungan re ruah re mata kerja re di kekede re di keruman puan kader pemenungan re mat kerja ya isa yang asramat neka ka tepat adi re ngan tuju. Jadi ya tap ju dengi ngan ragu peramun, ragu pemite. So dengan ta Veronica set adi nang adepi. Ben puan ka metui ben kedengar ragu hati hati na The Amedos Jebong Derem Blues.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adis kejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

aku baru di YFM dia ya. So Nemilia Lia bersama di barang Generation B di den aku dek kinaman. Okay, jadi mereka tak tinggal dia ni info di dapat tak bisa sama-sama tapi puan ah diki hati ina info pasal Sarawak plan. Ia tena piguru operasi purun bini kruman siri ditaruh. Jadi kedat raka mitigasi Nura gaya andu peras nga bedeh puan ka tipu rega sedun ditika ati ia ka menaga diki penerang so gapit Premier Sarawak adi menaga pengerusi jabatan kuasa Nura Susah Ong Rais Sarawak an ina Dato' Amar Douglas Ugah Emas adi nyebut nang operasi bersama nga kerjasama Nadma ana re nyedia kawasan empangan sama kawasan adi takpin adi dongate nang critical diki nang kawasan mana kawasan anak mana gedognya dia mai ib guna ina tu penyeruah piin seraru agi ka mana ke pimagung takah empangan di Rais Ati ya di kia ya gi mana ge nyebut nang met Malaysia re peju kenu pimrati technical yet netu di kawasan adis tugu saman tipuh sama gaya atmosfera supaya i peguru operasi ana di ayah menegen nyebut nang agi sebang mai terun ye tadi dok prati nenyam report situasi gaya sama kualiti sebab seteket nga pekor semeng dua kumeng teja ha. Jadi mana ime hari agi ke agah-agah dengan nang agah pak itu meh plan di Sarawak meh plan hari peguru operasi purun bini kruman siri ditaruh. Jadi kita rakah mitigasi ia Nora tipu rega di tika hati. Jadi ni so agah kena yang so perkata Maiko Sabah nang bega kedak tak adi kedak kajen-kajen nge sini operasi hati re dog peguru ya mai sama aku anang sama tak neman peras lah. Jadi isai operasi purun bini kruman nanti teja bergaut ke dog kenu ya kamu meting ujen rebu derem tipu minggu hati puan ke minggu bau. Jadi tak mite-mite lah isai rikas dog peguru isai ti teman penyekena ke ia na so perkta gejai. Kejap mai tak perjuang dengan ragu prama nanti nesok Nazri NJ.

Ish, nasib seput break. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwin. Ia ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat geris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Ya, Rakyat so Vivian G bersama dengan Anthony G dengan Ragung Radhi dan Cinta Sama Cinta. Jadi mereka ruangan komen dengan ramai dikiki dengan tati ginya betnang seminggu tijah agi hujan ni batu juundeg batu simeng pak deh banget pak inang syukur geng kadi kedak kaput asuh ati senang. Okey, jadi benih meh tinggal dengan agah adi agi ke nyebut nang diki tadika ngatas ke adi Sarawak dok nyebenar operasi kembali IPU neg 200 ya. Kemudian kita tunda penerangsuk Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak dengan penyenang komuniti Sarawak anak ina Datuk Sri Fatimah Abdullah adi nyebut nang rakah anak lagi ina ia nang penyeguna barapi mas adi nyerja ia anak-anak ngerah ya dikit ia menak generak nang tadika ngatas ka bengguna nyedia abang terun adi Rebus Ramad ka dog jaga tunda SOP adi sepatut i jadi menurut ime kembayangan lagi basa pasal tadika ngatas ka di Sarawak ya amai supaya hati ngadre minggu hati teja agi skura di kawasan tebede aje Dr. Ups tegar api IPU rebiso 200 ka penerang adi gebauh ke dok peruah beda menteri penyekembang kam dayung anak-anak ngah penyenang komuniti Sarawak adi nyebut nang tadika ngataska di Sarawak dok nyebenar operasi kemui IPU 200 pak i berguna tunda SOP adi sepatut i mai aku sabar nang bege bara pimas ke adi nyerja adi kede deh tungang re nang daya re jaga bara anak-anak ngera di Remin Arun Rupis i in bara pimas adi kede metik BDR ya. Di mana ime tadi ke ngataska re peju kuka operasi puan ke kena operasi ngera sungguh i IPU agi ina 200 pak sungguh mana ngera berguna tunda SOP adi patut puan ke adi dok netap beda perintah ya. Jangan minta berjumpa dengan Ragu Prama nanti ina Ragu Soalan Cinta Banar Tasik Selatan.

Dah kut kesok, ankah dah gelayat busi, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah kut kesok, ankah dah gelayat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

lagu. So Fabian M Semangat BB ngan lagu Radhi Dedna Joget Nanju Ikan. Jadi aku sabar nang Cik Madin kita pergi ke kedai berandingan ta adi gemuran ke payak-payak puan ka gemuran ke neka remin arun adi kita ke gemuran ke maat. So piguru aktiviti di sepa ya baik adi maat jogging puan ka maat maat so gym maat breeze walk. Jadi nyebut pasar kenu aktiviti ya diki ata ya dog pertanyaan isa ngurang ke aktiviti di sepak rebis i di asah pukor sebeni isa nisa neka pukor pat singumi andu diki di kana agi ina sekar ultra unggu puan ka sengkirek nang sinaran ultra unggu sinaran UV betah andu adi adi seun di takah adi nek takah maksimum ya diki tika reis menaga meret ka tipu monsun barat daya di jaka neka burat na September ati ka penerang. So gapit Perdana Menteri ane ina Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adi gi nyebut nang diki perhatian ya perhatian gejai adi berguna donggen bisi in bara anak-anak warga nyamba sama individu adi kede bege de nyerja di sepa bangunan derem kaya andu adi rebis peras kurang ujen ke rengit adi rebis terang puan keretah adi tika ati. Jadi menu imeh yet ngan adi rajin kenu aktiviti di sepa terut aktiviti di sepa arut di asah pukor semeni isan-isan neka pukor semengpat neka pukor pat singumi andu ok atak dok tayan beda kamu bisa ngurang ya amai tika ati agi ina tipu sinaran UV ditakah maksimum kamu nak ke di tika ati atak murid ke tipu monsun barat daya adi dok jaka report neka bulan September ati ana inam bulan bau okey. Jadi benar-benar ini inan indisit info di wisata sama-sama tembit puan ayat pikana so perkata kata puju dengan ingan dengan ragu iban ati ina Lucy M ragu adi den tulang besi urat dawai.

Daan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

nya dia na joget pengapayong, jadi mana emeh tak tinggal dia nisit agak sukan ta di ngaruh mati ia hati na bau tinggal sukma 2026 diki repu guru i redoh guru di Selangor ane ina diki kamu tak tinggal ke anuburat ia redoh guru so semerima anuburan Ogos ane ina sepagi Neka 24 bulan Ogos diki menega para sukma menega reduk guru so rima neka semangpat anu burat na September 2026 pak sungguh mana agi kudu-kudu acara adi meh awar dok guru so kengas mendi anu bulan Ogos adiri pas ane ini yenetu kerja ngurus logistik kenu ngadudu ya diki yen acara pembukaan i pembukaan sukma ti redok ngatur di litar antara bangsa Sepang ka menaga rami te sukma 2026 redok ngatur di stadium Majlis Penaraya Petaling Jaya Selangor ya diki atak ngen selamat maju jaya yen kontingen Sarawak adi menega agi sua re sua berasi ia na sukma saman para sukma 2026 mati.

jadi Dr. Humbert Stephanie dengan Ragu E. Editor Salau. Jadi mudah-mudahan tak menegak ke penebat na segmen ngancam betul tak di ngaromati miti isa i ripas hati dengan apa pejuk peraman dengan bersama dengan pengarut mi di beken dalam segmen mi discussion ane ina segmen ngarom pawut. Jadi berterima kasih ke kak soprengan adi lagi bersama ngaku sok ke pokor 6 singumian utejah neka madinati. Saya tak berapa dingin di anu beken. Bye-bye. Selamat nyarum.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, BDS.

Raga Brahman dari Dr. Bano dari Gwin J. Bintang Skora. Teman-teman tak ada pun ini menerima pas pukul perisi ngaram. Seramai ngaram. Atau berapa dia dalam segmen ngaram bawang tak iya tak ngaram. Ati ngaram menerima. Semangpat anuburan Ogos 2026. Negah Soprek. Harap Soprek ngan dalam buat senang rada besi dengan sabah kunang Madinati. Kedekan pihak-pihak ya. Dari min aren. Sambil ke tengah ke kunak gabarangan. Di sabah kunang Madinati. Kedekan nurak kerja pengenangan. Dengan kerja. Kerja shift ngaram pengaram mati. Dikit bersama ke di YFM MPD dikit berangkaian kan dikit bersama ke harap so perangan dan percuma peraman dekat benda-benda segmen dengan rumpa untan dekat pukul semang dua setiap ngarep supaya tidak dapat sama-sama ke dengan otomasi YFM MPD ya. Dari pasal di antara episode peraman ada petang dengan ragu-ragu peraman dari medal sediakan so peraga sebaik tidak dapat dan sama-sama kini agak singarem pukul simbang singarem lepas segah antara episode dengan namun biasa antara dapat sama-sama kini dengan program country and western bersama dengan penerbit program dan ina filmina buang dalam program country and western dekat hari pasal ya antara episode dengan peraman ada petang di YFM dia dekat pukul semang dua secara pengarah mati nah susun atau program tak betul itu jam tak bersama ya di YFM Abidia RTM Kucing nak jak atap cuba peraman adap tak ngeragu peraman dari Dr. Barbara Rosalind Hitlane ku di ku ingat.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Lagu bermain dari Dr. Banu dan Elvira Nick, Beca Padawan, teman letak taruh bermain minit lepas pukul peri singgah dan semangat. Terima kasih di berengan di Uber Setia bersama KDYFM Bidia RTM Kuching. MKI tengah info jerebu ya, mai kawasan kekal IPU dah sihat, 4 kawasan di kategori sederhana. Latina, bacaan indeks pencemaran udara pangkat IPU di Sarawak setekat pukul cuk singarap ngarap mati ya. Ingat di kawasan Samarahan baba ditakah 160 mai, Kemenaga Serian 170 mai, Kuching 160 juk, Sri Aman 160, Sarike 150 juk, Mukah 150 ni, Sibu 109 taruh, Ngabintulu 105 puruk taruh. Demiri sama laju Kapit Ngelimbang ditakah sederhana. Nina Peri Projuk, Peri Romai 60 juk, Ngarima puruk Peri. Ingana keadaan IPU ada beberapa baju sehat ya, dan bisik di mai kawasan anak tecah IPU dah sehat 100 di neg 200 ini dah sehat ya. Ngana harap so berita sama-sama hak jaga penyihat perengkenan tak dermermin arun ya, kami tak penting urusan nanti kita ngatur di sepak sama-sama tak jaga depta menaga so berita lebih tayan ya, berdamanya hatungan turun secara terbuka. Mai etina dapat tebar risiko ya, dapat tebar risiko kebakaran kepada dapat ngurang di aktiviti-aktiviti di spa. Ngah Madinah beringan ya, jam terisi dapat pro minit lepas pukul pre-singarem. Tetap juga dengan Praman, ada petang ragu Praman, ragu duet Robin Natisha, Surat Cinta Omar.

0: tiba-tiba jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

Raga Brahman dari Dr. Wan meraihkan Saiful Penghabis Rindu terhadap tak 52 minit lepas pukul pre-e Singarama. Pukul 9 Singarama terhadap dapat sama-sama lagi dengan Haga Singarama di 20 hari YFM. Bidi ya, negara berdengar ni, kena penjemputan sobrak ya. Kena harga dengan ujian. Nga kurang ujian ya, jaka are berlaku di begat tepat di Borneo pada Sarawak negara 20 anu bulan Ogos sati. Ngana Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip kita anang pengaruh sebab so arah selatan ngabilangan titik peras di kekal begat di Borneo berpotensi beda jerbu berlaku. Ngana ati ina ngurang ke jarak ketampakan revisi di selatan Sarawak. Ada tu bertayan ke? Bila sentiasa rujuk laman sesawang www.met.gov.my dengan media sosial rasmi Met Malaysia. Dan kemudian muat turun aplikasi Met Cuaca yang maklumat adi terkini ngasahe. Ati ina Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia nyerusu ramalan cuaca signifikan di Dogna di Facebook Met Malaysia. Ngana keadaan reka ngah kurang ujen di Sarawak arek jaka berlaku nak 20 anu bulan Ogos sati. So pergerata dengan nakit jaga adab tak ya. Nakit jaga perenggenan tak mok piit dengan mok piit dari sukup ya. Isai perenggenan tak deh dog dehidrasi sena kering nang. Ngana berdengan dengan nakit jaga penyakit perenggenan tak aku nak ke akmi dapat ya. Di nangkut eja ngurang di aktiviti di sepak. Akmi tak meting ke urusan dia dengatur di sepak ara dalam permin aret. Kami bisa drama ekon ya, kami ikut ekon dari min arut dengan aku nak ke mesti ke agi ruang ya, agi ruang isai pengudaraan bisa meret ke kadrem remin arut. Sama-sama saja kami mata sopra ke isai perenggenan tak sentiasa sehat. Sebab itu dapat sama-sama akhirnya agak sengara mata pecu dia peraman ada petang ragu sosinis the band lagu dia dan cinta pura-pura.

Bakul Semahang Bingara. Selamat Bingara di Agah Bingara masuk YFM Bidia. Opis Menteri Kerja Raya KKR ngarep pihak belanja lebih bahas dapat juga nek Opis Menteri di De Abi Sukat Belanja 2027. Menteri Dato' Sri Alexander Nantalinggi Pidaan ti bagi impuno pimelu pimancang dengan dedeg penyenang rakyat. Permohonan tuna beraja dengan pimelu semena Opis Menteri ti menepen KKR mpuan keadaan ekonomi semasa. Wang menipun pimutus akahi bihan belanja daerah Jugon bergantung dengan Opis Menteri Belanja dengan KKR sedia nerima sekira bihan belanja ti dog kinurang. Masa ada sama Opis Menteri Dayung memba dengan kaum Dato' Sri Nengsi Syukri Pidaan, Opis Menteri na bidek ngkaji lebih 100 cadang jaji input bagi penyedia sukat belanja 2027. Cadang ti Pidaan bedak Badan Beken Perintah NGO serta kumpulan sasaran. Tinggal perkara dia tumi bahat seincik aspek kebajikan mung Jabatan Kebajikan Masyarakat de ngurus ihong pinulung. Ti keberenap ngerancang nambah kihong penjaga serta agenda bikai dayung nama tuu dengan gelandangan. Bikarati keberit usaha negap undang-undang bikait golongan ti. Pengarah Jabatan Tuan Tarun Sarawak Dato Hamden Muhammad Anuti nerima pemandeg masu delegasi Jepun. Delegasi ti ngitua beda jabat pejabat konsul Jepun de kota Kinabalu Hisaki Nakasuji, Naib Konsul Yohi Sugaya dengan Penyelaras Persatuan Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. Kunjungan ti bitukar buah pikir serta sekunci kerjasama da abi uhong tarun jaga uhong tarun dengan ngurus uhong tarun secara mampan. Tinggal pikara da ngirundeng potensi mpuruh dengan kayu tinan pisilung jaga uhong tarun. Kerjasama Jabatan Tuan Tarun Sarawak dengan JMA mebitagi malan sewa 1,200 peripurima. Sikambuh timputi sedua-dua pihak mengatur dengan ngurus uhong tarun secara mampan. Ini orang dari Picaya Renget de Sungai Long Moh Ulu Baram Anutaru Darimpes Daput Kebus berpagi icena. Balai bomba dengan pilamat Marudi Pidaan Tadang Daput Inya Ratus Kampung Long Tungan pukul mahi 20 minit berpagi. Mangsa biganan Johnny Usat bi umur 50 taru sewa. Wang Anu Taru, mangsa report nguna aktiviti nyaring de Sungai Kadadok, Long Mo dengan dog report biragan Picaya Renget. Operasi magau dengan nyelamat sebaiti ngelibat pasukan polis, anggota rela serta nyaratus de kampung. Ketiaga dia mengariti dia mesnusun beda Rosita Ampung mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan di Nikmati. Salam sejahtera.

Regu Brahman dari Dr. Ban pada True Force. Kaus ku teman tak apa yang minat pas pukul semang singar. Pukul semang suku singar. Materi dapat sama-sama akhir dengan program Country and Western. Terima kasih. Habis di barangan di Pustia bersama ke ngermati DYFM Media RTM Kuching. Tapi juga Brahman ada tak ngeragu duet so Acingan Nadia setelah slider. Selaku di dan sapu tangan biru.

Selamat ngarum. Kejigan itu selesai depingan atau bersama pari lagi dan rancangan Country and Western dan ngarum ondu rima ngarum itu.

Okay, selamat ni jam mendengar Romi T. Aku rasa nak ingat nojik lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dua music country and western. So, irama dia rancak, batang rancak lah, raju sit dan rentak. Negra melody dia batang slow sit, dua tinogah dia omak. Jadi dengan Romi T ada sama nojik lagu-lagu country, dia bau. Dua tinogah dia sok penyanyi-penyanyi. The veteran di Nyanang ya. Jadi selamat bibur aku juga nudu sosok demingan doma di kaki-kaki. Terus hijak setia on radio ingat ngarom ini. Atau sama ngejit lagu-lagu country dan ngarom on the rima.

0: hanger, the phone.
1: Yeah, I'll pick up.
0: As soon as I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Jadi semua ogingan de juraha. Topan mutu ingan, driba mutu ingan ngaro miki. Aku juga selamat nekang topat deria nuju ingan. Ingan dere de rominaren. Selamat ngojit ya. Dalam program Country and Western. De juraha bitugas, selamat bitugas nuju ingan. Harap nang ingan rami rah nyalan tugas ingan. Walaupun nogi gah de kroja shift singarom. Dan ngaro de kota iti. Terima kasih ayu nuju ingan. De pilih wifi di yehno siaran dalam program Country and Western ngaro. Jadi ada kita buat dalam lagu-lagu kibur dan rancangan Country and Western.

Just terusah dengan Romy Tia. Aku dah anda ingat mengejut lagu-lagu Pure, lagu-lagu The Ogi Kusidia dan List, lagu country music, music the suka menang sinonim dua pimono, pimono dan penyidip dan berangkono ya. Walaupun pimono dan penyidip itu memang ngejuo, memang boga cabaran. Pak oni de bigunanya dang yaitu pengalaman. Kada de inkir yang nang pengalaman ni nura dengan cara de saat de rikas nanya matang ataupun dewasa nya nami ya. Jadi dusah pikir boga dengan Robi ya. Sama-sama dia bihibur dua lagu-lagu bihibur dan si dia hasil nilai suara dengan dan program country ngarom onur rima.

so lagu-lagu pilihan dan Arumi ti semua ingin deraan yang ngojit lagu country the minat ingan ke ataupun ogi ingan deraan dia request ataupun the media lagu country da ko mama ataupun gandang list lagu ko da minggu de bau ke ataupun minggu-minggu dari adna ke yang dapat naik de ko da ino dapat tetah nyusu nomor itu ya 0-2-4-3-4-3-4-ju ya ino ingat dapat media lagu country ngan sa lagu de muno lah ataupun lagu de minat tinggal itu obah kibarat nanya episode rian lagi dia. Jadi aku ran nyicak ingan cak sama-sama ngaji lagu country de buah kedengar dia.

Putri, Ida sejak cerita pasal penyidip de Kubok ataupun pimonu de orang raya. Dasar Ida teringat dan video klip ataupun music video dan lagu-lagu country piboga terbang kereta ataupun driving motor de orang raya atau highway ataupun dan kawasan-kawasan Kubok. Tidak ada minat dia barabi putih semuti pas sebenarnya lagu-lagu country itu sebenarnya ya boga-ga pasar bidingan, pasar dingan-dingan, pasar rawang, pasar pingarap, ngatina ga mungkin ogi ga de bikai dua pasangan de me tokano te dua watino ga ngidip de naik de dalam bilang kodo. Jadi setiap melodi de dalam lagu-lagu country itu ya toban nudu ke ino pasang mi cerita ya ngani noh pakuran da ingan wajib lagu-lagu demuti bukan sejata sama viewer wajib lagu-lagu country pati nega hata sama-sama ya wajib setiap bait lirik de ogi dan lagu country demuti.

Ah, betul denangnya. Ah, ya. Si memang music the oh my. Enak ogi kat nanggir yang daya tarikan depah. Walaupun zaman berubah tentang era digitalisasi nyanang ya. Boga ragu de pakai AI ataupun mudah lagi nyanang ragu de muno. Lagu-lagu zaman memang tetap tengok tinta, tetap bertahan lagi, masih lagi tengok jit sama-sama. Dua dikira umur ngojit lagu-lagu Oma Dumuti. Ya, Oma Metak bikai dua lagu country. Lagu country ini bukan sejak senyap de sopannya de suka ngojit lagu Oma. Lagu country ini nyada muda-muda adin pun memang minat ya. Dikira daki sejak ingin ngoji, dua dikira osi depingan. Dua dikira arah dengan dalam pertengahan umur ingat ke ataupun degi masih muda-muda ke. Terima kasih kau juga untuk ingat depi siaran kau dengan Romy di rancangan Country Western. Atau sama viewer dia adalah lagu-lagu viewer lagi pasti dia dengan Romy dia. Ya?

Okey, dia mula dah susunan lagu-lagu country dia ogi keperluah dalam minggu ini. Jadi, masa pun mesinnya ke? Dua-dua, memang bukan yang sopan ni, ha? The masih raan dia ngejit lagu-lagu country, ya? Pak, buat minggu bau, jam dia sama, dah ondu dia sama. Aku harap naingan, terus saja ngejit siaran koi yang dalam program Country and Western. Mak komut, ya? Tapi sama lagi dalam minggu bau. Aku juga nak ayuh, terima kasih nudu suara depian. Makamut, jam bersama minggu bau. Atau sama, kita pergi dan country.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, yang ku pakai no halimut itu eh. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nya muni di, bemakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba-tiba ada dapat gitu, mau terlibati.
0: Eh, tunggang aku terlibati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering nanti ya.
1: Agong saja, mau mau mau gong. Aku ingat mau menu mau syuti ya. Kau nekot, mau lihat-lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di aku penuh dia. Kaki aku guyu-guyu penuh loh. Tonggong penuh aku. No, aku gak mau tau ti.
1: Bukan ini, aku soto ya. Aku soto ya. Kalau di dengan aku ini, ini ya. So lepas ni, gagal yang dua kuatih ke? Nang tu pe idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak cakap nang doh dapat, nang doh dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Cuti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor lemabuk. Bahaya.

Ada dia jangan ragu peraman dari Dr. Bama dan Heaven Star sengah ragu di dana sampai hati ngana apa dengan mati ngenyambi tak mana kapan-kapan segmen ngaram bawang tak terima kasih di barangan di mbobis sama ngaku neka jaman nanti di YFM Media pukul 9 terpengaruh mantan dapat sama-sama dengan automasi YFM Media neka pukul 6 sesan sepagi. Keripasan nak terlebih sama dengan drama segmen Mekat Karimuha Seragam Diskasan Sosil Fit Rahayu Kurnia Kajon Oku Aku jawab bertugas di Jelalangan. Selamat tinggal muka sobrang. Berdapat dengan tahun dari bekan. Aku bertugas. Bye-bye.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kik kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gih komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keroja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongdo Sawa, Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayuh dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau birami Nai Nemuai Birami.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu beradi meno, tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

0: Cah! Cah! Asih-asih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa de penitinan taki. Birahi atia taki na. Kat bileh tanek tinan kinari ge pagu.
1: Woi, sebarang-barang ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap ku maji mu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dar bileh men kinari musi ekai bunce siok kami. Ngajak siok si ente seet anakku abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen negi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipeh na aku ada jipeh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap tentek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki de jamat
0: memang siok si anyap tentek kai bipikir pak amu de bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang taki da awah
1: lagi-lagi amu nyana kena kurung ku pan siok siok bekena mengamu siok ada harad masa mabar mana nak awahmu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awahmu pun awahnya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki da awah tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pemudip pada peripura kami.
3: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: nyi bajalo gemilang di borik eh?
1: Aluh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pilai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak ni.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin nudu beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

0: Kita harus menyemarakkan semangat cintakan negara kita. Sebab ramai di antara rakyat Malaysia tidak mengetahui bagaimana terlahirnya negara Malaysia yang tercinta ini. Maka dengan itu, setiap rukun negara kita harus kita semai dan harus kita ingati supaya kita boleh menjadi seorang ahli dan juga warga negara Malaysia yang mengetahui tanggungjawab kita untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita tanpa kita menidakkan hak-hak orang lain.
1: Yang berhormat, Dato' Willy Anak Mongim, Ahli Parlimen, PNIP Perimoi, Puncak, Borneo.

0: Oh, Nak Rapo.
1: Nak Rapo, ada kena darah min ka?
2: Gapi-gapi kabar. Dekai nyawut aku masuk ijen.
1: Oh, Nak Rapo.
3: Tapi dengan Nak Rapo matin, kan dia pukul dulu di matin. Ada nyawut peninggalan namu, buka ka? Asyik je. Buka terbuka, terbuka.
1: Ayo.
2: Muat namu, anak kakak. Tanang ko asik mati na. Ani nak pawan mo mana gelamat-lamat anutik.
1: Kaik je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra, minta tolong dengan masik ni kena dua ti garam.
2: Ayah, nyumang ganti garam taya.
1: Aku nak ramin kak masik ni kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang netik manak. Dah irek-irek bayu mana irak no overtime mantan na. Medua nuti na babar mari lambat tah overtime mantan na.
3: Muen ka.
1: Ayo.
3: Nak rapuh cuma terbuka bih payan namu. Karena ada sauk nyugon na. Jami dua tima tuhai nyap menawa boh. Ya cuba sauk terbuka dadak.
1: Ayo terima kasih ya. Nak kini dua ngina masih dengan aku ti. Ramari ku tia, kai ku dapat tu hayat ya. Bisupat ku tia, ja anakku ije na muas daramin.
2: Aye, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngaban slide mati na.
1: Aye, ada tia, ada. Terima kasih ya, nak kena dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu ti kedua neburan. Tananginya pengen buran ti bo. Abah ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaban ubok ngaban ute wana kakak nyia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan nak kakak bo
4: he mo kuaninya pimudip dakai biguna kena

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegah raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada pot yang meninggal handphone nanti ya, meninggal main game nih. Yang pernah tewas pernah si Eno nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, semerima anu berat mahi, dua genemang, enak, dengan Roh Kudus. Amin. Baca sana tempat, baca masu Nabi Yesaya, tetek nembruni, barisana semeheng. Yerusalem, birangan, ngin ani dan bertunah tempat, ne mongdayung bisikap, tetek andu pinganten, tempat merut minan pingkua dengan pemenang sana tanpa semayang kita amang kami dua surga gananakam dengan kudus pemerintah kamene pingkir akam merut tanah dan muda surga juga na kami anwiti kenaan melangan du nampun dosa kami mau mengampunnya bersalah ngelawat kami nibat kami masuk pengacu dengan pelepas kami masuk ani-ani dari ek tanpa dapatlah berkuasa dengan demudip akan mengakat anda anak akam Maria dan babar bungkan ibu dengan yang neg mulia nah akam mengenai jinaga iha kami ditumpu dadeg siruga mengenami bersama dengan ne amiran nama mulia akam dan mudip dengan berita bersama dengan akam doa penyini Roh Kudus tempat ada adu-adu hanya pangan tapi Maria ada penuh gracia tanpa berkat akam biberkat akam ancah obo-obo dayung dengan biberkat buat ibu akam Jesus Santa Maria ada tempat aminya berusaha nyungka akam semia juga demi iti isi dengan lagi lama misner kerak kapus amin mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mau dah masuk lagi na iti se dengan ra adu-adu hanya pangan amin sambut berkat adep Tuhan tanpa doa dan emang anak dengan Roh Kudus amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Isan. Sibungasi Punpun Aga. Gaya Andu Regak Sarawak Plan Operasi Naikerman. Kerjasama Sektor Perbankan Kakat Sukan Sipak Bor Reis. Program Sejahtera Madani di 0.4 peri juta ringgit untuk nitah berat Sarawak nambah penyedap rakyat. Sama Isaisan bisa mengaku Vikmo Loren Dermagah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Jawatan Kuasa Nura Susah Abang Terun Reis JPBN Sarawak dengan kerjasama Agensi Nura Susah Abang Terun Negara Aen Plan yang mansang operasi naik reman Siri Aditaruh Diri Sati. Ati ini di sorakah mitigasi yang Nura Gaya Andu Rega Madinati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang menetan operasi ini di kawasan Dem ke kawasan Nyikan Pin Adi Dognaten Kritikal. Ayah Adi Menaga Pengerusi JPBN Sarawak Kidanang bimansang operasi anak bersengan di Gaya Bun Saman Atmosfera ke Gaya Meteorologi. Sedangkan anak sekura di kawasan Adi Rekod Indeks Penyikai Sebak IPU Rebis 200 dapat Dr. Up bersengan di penetap kira so pengetua Puanka Guru Besar bersengan di Pimrati saman penyertaian so Opis Pendidikan Reis JPN ke Opis Pendidikan Gadung PPD. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kah Woh Kidanang, Opis Menteri Pendidikan KPM bien surat pekeliling Iktisas SPI berkait pengurusan penerbang jerebu Adi Dok Kuat Kuasa. Atik saman SPI Adi Dok Peruah Ngasawa 2006, 2009 ke 2020 taruh. Ayah Kidanang JPN ke PPD Reprati Gaya Andu, jerebu saman IPU ke pihak sekura dapat naik penetap kira bersengan di Gaya Andu di kawasan Ngera ke penyitayan Adi Dok Terima. Kerjasama Hadiasa Afin Bank Berhad ke Kuching City FC dapat kakat dan Sarawak katakah Adir Bis bergantung so sinergi Diasa Pitak Bank ke Sukan Sipak Bor. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang so dua organisasi ana bien aspirasi yang jadi seksen kena drum pitak masing-masing. Kerjasama ana dekaus kakat penyikembang Kuching City FC pak menaga dapat negap jenama so dua pihak. Ayah dan Sakati tipu rami sains kerjasama strategik Diasah Afin Bank Berhad ke Kuching City FC di Kuching. Sedangkan anak Premier Kidanang Kuching City FC Dok Neten Repju Stama di Taka Asia sobraruh drum Liga Jora-Jora Asia 2 musim 2026-2027. Tim mana Madinati dah dekena bandingnya pun sewa 2000 kadapun setamak dengan tim Adis Kesan Kenaris saman

Biju ringe ngaga. Data hal bertumbung aran raya adi betul ka sistematik suka berguna yang ngaten kawasan risiko bergantung puan ka black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kidanang rakahana bedak kerja nambah kena atau seramat dan pedok mansang ngarbis ngasi. Ayanang rakah ngaten black spot dognai bersengan di kriteria saman asas saintifik saman kadar hal bertumbung adi jadi di kedak kawasan. Ayah kita sakati lepas kemas kursus sistem pengurusan hal bertumbung aran raya RAMS ke report data hal bertumbung aran raya tunda piawaian PDRM di Kuching. Bersengan di datana arong semeng main an aseng menyap di andu setegar hal bertumbung di aran raya. Perita tetet ngurang susah rakyat terbisi tibaran adi register ngak ikasih. Berang masam inisiatif dan mansang ni mun program nambah penyedapat adi bituku ngak pita kerja rakyat. Di kota Semarhan Mijah, semengdun antri mak penurung pingakas berga 60 ribu ringgit. Menurung ana ina yang ngera ngusa berang masam pita kerja nimun mekanik, tukang pramin, pinakap ikan, tukang jit ka tukang ted pinguman. Menurung ana dongen so program sejahtera madani pinambah penyedapat ka penurung pingakas. Rami ana dogemas berdagapit Menteri Penyekembang Kapong ka wilayah Dato' Rubiah Wang. Sedenana drum rami adi samah Dato' Rubiah adi menaga ahli Parlimen Kota Semarahan Kidanang yen zon Kuching 505 ribu ringgit medok meranja yen program mana ka pemerintah beranja adi dok nyedia bedak perintah Sarawak ina perungun di 0.4 peri juta ringgit. Ayah bitayan ngera diterima penurungana bedak pakai sepenuhi penurungana. Ngera menaga dok ngatat bedak katu pimahir ka penyipuan yang netu penurungana benar dapat turun ngera nambah penyedapat. Ngana ngera dapat nyekembang kerja ke ruah so garis miskin. Simeng junaan peserta ribetanding drum sayembara deklamasi puisi kemerdekaan takah kebangsaan Adi Dognatur Anduati di Kuching. Pengarah Dewan Bahasa Kepustaka Anjak Sarawak, Dr. Azizu Ismail Kidanang, peserta ngarun tiap reis saman pengarun wilayah persekutuan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia ke institusi Sekura Takah Bigatung Awam. Acara ati rejadi terun yang kasan atin rindu di reis. Juara retuban parik prize duit RM5,000, piala pusingan ke piala iringan. Sedenana nombor 2 ke taruh masing-masing terima duit taruh RM1,000 ke RM2,000 saman prize. Enggak ku kemas segak peribasa pun-pun ni. Gaya andu regak Sarawak plan operasi naik reman. Kerjasama sektor perbankan kakat sukan sipak boris. Program sejahtera madani di 0.4 peri juta ringgit dognita bedak Sarawak nambah penyedapat rakyat. Ngana ati ragai dedog nyusun bedak Rosita Ampong so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Semai saisan ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okey, semata lagu Bingo Bor. Kita ada bagi tim masuk Chesna dengan lagu Maso Brayo. Jadi cinta, aku akan bagi tarik 54 minit pas pukul 6 berpagi. Okey, selamat berpagi. Selamat berapa kita ada berpagi tidak habis. Segmen Makat Krim Khas berpagi. Aduh, 6. Semerima Nubramahi 2026. Habis mengenai aku, Alina Jagim. Kituai, taruh jam kita bersama. Ada berpagi Siti. Masa pukul 6 berpagi. Ada pukul Pri berpagi temati dengan aneka agah bala pekeping YFM video dan berpagi state dan jaga berpagi Siti. Aku percaya orang bala kita dah meh makan beus dan meh nok-nok ngintu umur kupi. mungkin lagi mikir ragapi kapi nuju kita ada berpagi ti mungkin ramuhun kabon anten ataupun mina ngulu daramin anten. Ingin kita nanu kita ada masa itu na cukup para dengan mesti lagi berjerebu ataupun perasuh kawan kita. Jadi kepoan agapi pinucu kita mengenipan terus berhibur dengan ramai depan kita. Dah habis segmen Makat Krim Khas.

0: program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ningak konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningak so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami 2026.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, DRTM.

sebungas nopo nopo naka. Gaya anupara dengan bade Sarawak irangunah operasi pembenihan awan. Kerjasama sektor bank ngakat sukan main bol negeri. Program Sejahtera Madani ini pun 4 juta ringgit belanja juga nenek Sarawak tina nama pinjaan rakyat. Selamat berpagi, bisa mengenaku ini jagim agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara merancang irangguna operasi pembenihan awan Siri Taru da negeri. Tinan langkah nura keadaan gaya anupara dengan bade timpuh tuhai itina. Gapit Premier Dato Amar Douglas Ugah Embas menang operasi numpu kawasan Kutong Umo dengan takung Umo makin surut. Lebih lagi kawasan Sumber Ngada Umo serta ngekal paras Umo selamat da Kutong Umo. Ngejaji pengurusi JPBN Sarawak menang hasil operasi bergantung dengan remang sesuai serta keadaan anupagu. Sikulah de kawasan rekod bacaan indeks pinakes angin IPU lebih 200 boleh tutup. Sekolah ngajah pimutus pengetua atau guru besar serta nasihat Opis Pendidikan Negeri JPN dengan Opis Pendidikan Daerah PPD. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kah Wo menang, Opis Menteri Pendidikan KPM ada surat pekeliling iktisas SPI berkait pengurusan kesan jerbu berkuat kuasa. Tiki berat SPI piluah sewak 2006-2004 dengan 2020 taro. Namanang JPN dengan PPD ira perhati keadaan jerbu serta perasa bacaan IPU paling bau. Pihak pentadbiran sekolah bertanggungjawab ngunah pimutus ngajah keadaan cerebu dengan nasihat pihak berkait. Kerjasama Arvin Bank Berhad dengan Kuching City FC boleh ngaban penguntung nek Sarawak lebih lagi dalam bidang sukan main bol dengan sektor bank. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang tujuan dua organisasi ira jaji lebih pagu. Kerjasama ngeban penguntung nek pimancang Kuching City FC serta nulung negap jenama dua pihak. Nepidanti The Majlis sign kerjasama strategik ancah Arvin Bank Berhad dengan Kuching City FC da Kuching. Premier ngarap Kuching City FC dapat meret peringkat Asia rimpas bertanding Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Pasukan itina petunjuk prestasi paling pagu dibanding Puun Sewak 2000. Kungang bersaing dengan pasukan paling pagu negara Kiberet Johor Darul Takzim JDT dapat meret final bertanding Liga Super Malaysia 2025-2026. Pasukan dapat slot bertanding Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Dibukti Kuching City FC kaya setakat jago kampung.

Isilong dengan Aga. Data hal belantak Jeran Bahas betul dengan sistematik lebih pundah mudah empuan kawasan Jerebu selalu berlaku hal belantak. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalingki menang langkah tindak nulung pihak berkuasaan kia aspek penyelamat lebih paguh dengan ngasi. Nedaput rimpas muka kursus piluas sistem pengurusan hal belantak Jeran Bahas dengan pelaporan data hal belantak Jeran Bahas ngajar piawaian PDRM Da Kuching. Data masuk kursus kira-kira semumahi orang kabus belantak Da Jeran Bahas tiap anu. Perintah ranulung orang penyusah rakyat lebih lagi bangkah inya register darungan IKC. Ahli langkah tidak nulung nama pincian balana mengunah program sesuai bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan Anunyanun, semang dua orang terima bantuan PKKAS biraga RM60,000. Balana terima bantuan ngajak ahli macam bidang kerja meng mekanik, tukang ngunah ramin, pingikan, tukang nyiit, tukang ngunting buruh dengan pekerja ngantar pimaan. Bantuan juga de program Sejahtera Madani nama pincian serta penolong PKKAS. Majlis di buka Gabinet Menteri Kemajuan Desa dengan wilayah Dato' Rubiah Wang. Dato' Rubiah Jaji Ahli Parlimen Kota Sentosa Manang Zon Kuching minat bilanya RM500,000 dari program. Kahi bilanya juga nak Sarawak ini RM1.4 juta nak pitayan inya terima bantuan minat duit dengan PKKAS Pikembang Kerja dengan nama hasil pincian. Semangat cu orang ira bita orang ira bitaning Sembara maca puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan Natur Anuti Da Kuching. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak Dr. Azizul Ismail Menang peserta ngarun tiap negeri kiberet wakil wilayah persekutuan Sidadu Malaysia Polis Diraja Malaysia dengan institusi pengajian Datu Awam. Acara piluang tindan rakyat petunjuk sayang negara dengan semangat patriotik. Inya ada menang tampat nomor ni ira terima prize duit RM5,000 piala pusingan dengan piala iringan. Tampat nomor dua dengan taruh ira terima duit tunai taruh RM1,000 dengan RM2,000 bersama prize dah beken.

kawinan ku mengeragah ku maca pun pun sikit lagi. Gaya anupara dengan bade Sarawak Irangunah operasi pembenihan awan. Sama sektor bank ngakat sukan main bol negeri. Program Sejahtera Madani ini puan 4 juta ringgit pilanya jugon nek Sarawak tina nama pincin rakyat. Dengan saya kata agak ada berupa kita susun pada Rosita Ampong masuk seksyen betul semasa RTM Kuching dengan senalin minas nabdaya pada Morin Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anuti Ngesua 2007 ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dituan Agong Al-Watiku Bilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Bilah Shah Kuka Rami Mansang Proton Pesona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam Selangor. Model sedan Adi Dok Akad Sepenuh Iana Bedak Proton Holdings Berhad Dok Penandeng Adi Yen Gati Proton Wira. Proton Pesona Bian Engine Campro DOHC 96 Incap dengan kapasiti di 0.6 liter ada dapat peruah kuasa maksimum Maipru 2 kilowatt di 6,000 RPM. Model Atik Dok Nawar dengan harga di asah RM44,400 per ringgit neg RM55,500 tunak varian ni sidah 6 pengguna adi nyedia kualiti ngarga adi patut. Proton menegana penjualan di asah taruh RM10,000 neg RM40,000 unit term tipu semang dua berat. Pinatanan dok nyukok nga pingamat awar adi kena diki rebis 2,200 tempahan dok terima term tipu taruh minggu sepayuh pemansang i. Ati kirin penyabah pengguna tunduh modal bau penyeruah nasional ati. Anuti dalam sejarah dok seensus seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Okey, semata lagu Big Boy nama Azul di Velo Amo Dayung Bidaya. Kuan kita semangat peri minit lepas pukul iju berpagi dengan pukul jus tengah berpagi mati. Kita sama-sama keping agak dah berpagi tidak minat senda bawa senda bawa jago amu saru-saru kita ya. Jaga berpagi ingin kuan kita ya jaga berpagi. Kadang-kadang ia ada saru-saru kuan kita. Okey, dengan selamat pagi kita ucap nak Corona Dennis bersama kita ada berpagi Siti Nebanang. Selamat pagi ni semua bela geng-geng awah dengan Pika Pingu FM dengan harapan semua kita sehat rasen. Ada lagi Janel Onel bersama kita ada berpagi ti Apol Sekin Nebanang selamat berpagi ni semua bela Pika Pingu FM dia ada berpagi Siti. Harap kita semua sehat rasen. Kuana. Okey, ada lagi FM Pakong Rosa Antugal Nebanang selamat berpagi anu nem kuana. Salam ceria, salam manis mas so balan the chebi the masa itu semua bala peminat setia YFM dia kuana ya terima kasih nak Rosa Antugal dan pahu dematin menang sama berpagi nak suap pingojit geng-geng awah YFM by suap pingojit fan club sumukrina kuana. Okey, Noria habis sama kita pagi tin menang sama pagi anu 6 kuana salam ceria suada penada perlis harap semua bala pikaping YFM dia semua nasihat rasen dengan harapna semua bala pikaping kita ada berpagi Isti, kira-kira ada pilih-pilih saja kita ada sentiasa sihat dan berkenaan paguh dengan terus milih YFM dia dengan kita sama-sama berhibur kawan kita ya. Okey, Durin Gubes bersama kita ada pagi ti dan menang sampai pagi semua bila peminat setia YFM dia ada lagi Yulianus Lujin dan menang sampai pagi kawan salam masuk Kalimantan Barat kawan Aswia Mahyus ada lagi Will Patrick ada lagi Babai Content bersama kita cukup ihong berada dengan kita dia bersama kita ada jaga rupa kita menepan bayu lagi pukul jus tengah kawan kita pak meh ihong ya bala pekeping bersama kita ada rupa kita kengira bala kita ada bersama Hamid engkeping minan radio minat frekuensi ni kusong ni poin icu megahertz ni kusong 6 poin ini megahertz ataupun bala kita ada bersama kami di Facebook Live ataupun the RTM Click ataupun the portal RTM. Terima kasih ayahie.

0: Abang hibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kik kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat.

pukul 7:30 pagi. Sebung asah demutik pun punabar, gaya onu bongoh du bodoh, Sarawak plan naik operasi mini abun atau pembenihan awan. Kerja sama sektor bank masang sukan main bol negeri. Program Sejahtera Madani RM4.4 juta penyukat nuduk Sarawak namah pengedapan rakyat. Selamat pagi bersama Dokok Matanau dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Nabar. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pakai kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara jurah naik plan dengan naik operasi pembenihan awan atau mini abun siri taruh di negeri tih jagin rakah ngawal gaya onu bongoh dua bodoh the day potet-potet adin. Dan ni penorang Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas nang operasi bertumpu dan kuasan empangan di kuasan Taupin dan kritikal ambetah di kuasan setia piin dodak piin dan empangan doi sekia kurang. Ia dijaginkah pengurusi JPBN Sarawak nang pimono operasi ria nunak gaya abun dan bertabung bayar gaya atmosfera dua meteorologi di pagu. Sementara itu, sekurah dan kuasan Drobison 200 Indeks Pikoi Sobat IPU dapat oboh tuap nunak pimutus denai da pengetua atau guru besar nunak kerja perhati bayas bayar upis pendidikan negeri JPN dua upis pendidikan daerah PPD. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kah Wah nang upis Menteri KPM ogi surat berkeliling Iktisas SPI berkait dua pasas onu berasuh dan membikot kuasa the murid SPI dan berperuah dan sewa 2019-2020 taruk. Yenang JPN 2 PPD rearit perhati gaya onu berasuh bayar IPU. Pihak pentadbir sekurah bertanggungjawab naik pemutus nunak gaya topat 2 sebaya dan oboh terima. Kerjasama bank Parit Basabau, kerjasama Afin Bank berhad Duh Kuching City FC dapat dikakat adan Sarawak kang takah derbis bergantung ngerusuk kerjasama sektor bank Duh Sukan Main Ball. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang suat Duh organisasi ogi peniat jagin dekasin paguh dan bidang depa. Kerja inu bukan kerjasama inu bukan sijak ingin utung nuduk pemasang Kuching City FC pak dapat turung nagap jenama seluruh pihak. Ia sebut ini terhadap sign kerjasama strategik dan usah Afin Bank Berhad Duh Kuching City FC de Kuching. Sementara itu, Premier nang Kuching City FC sakat nyenang riak ponor biscua Duh Braga dan Taka Asia ngerusuk pisua adang Liga Juara-Juara Asia Duh Musim 2026-2027. Pasukan itu murah pikiran pikuat berbanding awal sewak 2000. Pasukan itu pun dapat Braga Duh Pasukan Kasin Paguh dan Negara di Kedah Johor Darul Takzim JDT Duh memuju final saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Itih

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi nang itina sa tindakan dapat rika sebuah mit nganya nai pinamah pagu. Ia nang rakah pakainya ningak black spot obuh nai nuna kriteria bayar rakah saintifik dan merut kiang kes perangar dan kedak-kedak topat. Ia sabut ini ti rapas nana piobok kursus peluasan sistem pengurusan pengurusan hal perangar aran raya RAMS dua report penerang hal perangar nuna standard PDRM de Kuching. Nuna penerang masa kursus ini kira semua moh nyawa nyaa modoi setegar hal perangar dan orang. Perintah komited ngurang penusah idip rakyat amat akaban da abuh register dari buah IKC buah inisiatif abuh ponu dekedap program namah pengedapat nunak bahasa kerja rakyat di kota Semerahan Sumia sumunduh orang nyaa mau terima pendurung pekokas pemuda pitakut RM60,000 barat demunu kerja jagin mekanik buruh binaan kerja tekap kian tukang jiit tukang gutin buah dua ted barang man. Pinurung obuh bikutung ngerusuk program sejahtera madani namah pengedapat pinorang pekokas pemuda. Majlis obuh tajah dak gapit Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Sementara itu tarah mokat ngusap dan majlis itu Datuk Rubiah dicagin ke Ahli Parlimen Kota Semerahan nang Zon Kuching terima RM500,000 sen program ini suap perupara ni poin 4 juta ringgit da obuh nyukan duduk Sarawak. Yes bayarnya ada terima penurung ini da pakai punuk-punuk penurung demono. Barat demono pun apa sepaya ke da namah pingpuan lebih mana nganya natap penarang ini benar-benar dapat tauban utung duduk barat demono. Pakai penurung lemono barat mono dapat bikomang kerja duruah sen pingidip miskin. Semungju orangnya reswa dan sayembara deklamasi puisi kemerdekaan takak kebangsaan tajah Honu Itih de Kuching. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Sarawak Dr. Azizul Ismail sebut nang barat mono ngarun setiap negeri dan merit wilayah persekutuan Angkatan Sudadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dua institusi pelajar takah bergantung awam. Bertanding ini dapat jagin platform pikiran asing rindu dan semangat patriotik untuk negara. Johan sakat nyenang dia terima prize duit RM5,000 piala pusingan dan piala iringan. Sementara tempat ketaruh dua ke sementara tempat kedua dua ketaruh masing-masing terima prize duit taruh RM1,000 RM2,000 bayar hadiah kiringan. Dengan ku ngemas abar ku peribasa pun gaya onu bongoh dupode Sarawak plan naik operasi minia abun. Kerjasama sektor perbankan masing-masing masang sukan main bol negeri. Program Sejahtera Madani ni 0.4 juta ringgit mau boh nyukat duduk Sarawak namah pengedapan rakyat. Temutis Jabal, YFM dia di penyusun da Rosita Ampung dua penukar Kang Sinabau da George Martin so section berita ewa semasa tim Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okay, semakin lagu Dayak Rock Metal masuk Amazing Voice dah berpagi. Siti Hibur, kita pergi terapi segmen Makat Krimu Khas. Dengan Itina, kita sama-sama cuba ke report gaya anu kita ada berpagi. Siti, kita kuasa masa pukul 7 berpagi. Dah pukul 7 kemenu, Siti mati kita hari semangat 2 jam. Jadi, dah berpagi Siti. Dah berpagi ti, hujan dah kuduk tampat dah serian semerahan Sri Aman. Betong sibu kapit. Dengan jerebu ada kucing serian semerahan Sri Aman betong serike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang dengan keadaan laut laut bergelombang maso barat daya selaju 20 tok taruh 20 kilometer ni jam dengan pinatu ni pengkusong tok ni perima meter dengan paras babi da anuti senca 24 adal jasa sales tok kata prima da jasa sales sematikna report ke ayah anu kita dah pagi setiap kekuasa masa pukul 7 pagi dah pukul 7 kemitimatik tuhai semahang 2 jam.

0: jak kati ya. Ponu nak ke ponu, mu tido sihat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena ngah, dia tumbon ku kuat teh.
0: Nah, nah.
1: Tiak ni sido je. Pandai pagu pemu, boleh aku tahu aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat na inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret kediban. Tiba tu tiba nak buka din.
2: Asyik dia benda mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, dengar dengar.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba trouble. Ya,
0: betul trouble. Gulu
2: gulu ti. Kenyam dah iya mu tanya.
0: Nah, kalau apa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dai tolong nah, gulunya nak. Gulu-gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ben nimbak sinya sebarang je.
0: Iyo. Ana sebenarnya iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mun ai. Dua kopi agong sakil pu tonggan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa so gi so no ge mo umur kang ti. Ko rasa doi di pesa to pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sesa ngecek adep.
1: Hah? Teh ku si Ian na.
0: Eh,
2: kai ku ngecek nama dia semua
1: ni. Kai nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak mu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos waiti.
1: Oh bukolot lah.
0: Ah bukolot
1: lah. Kau dah guna lah.
0: Ali bak ulang ni yo.
1: Bak begorot.
0: Ah. Ngecit je ngecit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai tu. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mentaya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbatu tanon yo tu tepan yo. Mato telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok lagi sambung lah.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Do ni tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di ketayak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mi tu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi.